Ya, para desainer, termasuk desainer dari luar daerah, untuk memperluas promosi produk lokal. Selain fashion, berbagai produk rias seperti tas, perhiasan, dan aksesori juga mendapat ruang dalam festival. BIFF 2026 tidak hanya menjadi ajang pertunjukan fashion, tetapi diarahkan untuk membuka peluang bisnis dan memperluas pasar hingga tingkat internasional. Festival ini diharapkan menjadi jembatan antara kekayaan budaya Kaltim, inovasi, dan pengembangan ekonomi kreatif.

Gambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
2: Ya, halo.
3: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Jam 9?
3: Ya.
2: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki,
2: kemana?
4: Kelas, wes,
2: mending neng kantin wae, ayo.
4: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
5: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
5: Yosep, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
3: Mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
6: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
7: Pendengar, ngibing yuk.

Baik, Randeng Sena kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam program Halo Benua Eta Mingga nanti merapat di 1 jam ke depan. Nah, mohon maaf Randeng Sena ya kalau lagi cegukan. Ini tiba-tiba Nindi tahu kenapa nih ya. Astaga, ya Allah, astaga, bercanda. Ada lagu kekanakan wayah nih Randeng Sena. Ah, daripada lama-lama Randeng Sena, sembari nanti Bu Supendi ngembalikan dulu supaya Nindi cegukan lagi Randeng Sena ya. Ini di jam 8, hamba tinggal nanti merapat di 1 jam ke depan. Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program Halo Buna Etam. Dan dalam program Halo Buna Etam nanti karena Deng Sena, Bu Supendi akan membahas seputar mengenal ChatGPT 6 Astra karena Deng Sena ya. Jadi bagi karena Deng Sena nanti yang tidak gabungan, silakan langsung gabungan aja nanti karena Deng Sena ya. Yuk kita langsung nelinga dulu ya beberapa lagu pemandangan Nusantara berikut ini.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

0: Vano Falatria selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
2: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek.
1: Kayaknya aku ada salah ya ke dia.
2: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: menunda nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Akhirnya kerandeng sana, Bu Supendi sudah dicekukan lagi yo. Nah, kerandeng sana, di Hambat hari ini dalam program Halo Bunda Etam, Etam akan berbincang seputar ChatGPT 6 Astra. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ChatGPT itu ya, kerandeng sana? Jadi kerandeng sana ini sebagai edukasi bagi Etam sesama, karena kalau berbincang seputar ChatGPT itu adalah salah satu mesin yang diciptakan, yang dikenal dengan nama Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi di mana ya kerandeng sana, pada awal mulanya mesin itu diciptakan dan nanti akan membantu tegak Google gitu kerandeng sana ya. Tetapi kalau Google itu kan mendapatkan informasinya sangat terbatas kerandeng sana. Kalau ChatGPT ini bisa meluas lagi dan tentu sangat membantu bagi manusia yang ingin mencari suatu hal, baik itu dalam dunia keilmuan ataupun ingin membantu dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya kerandeng sana. Nah, di mana untuk mesin ChatGPT ini kerandeng sana, yaitu mesin yang diberikan pemahaman berdasarkan dari manusianya itu sendiri kerandeng sana. Jadi sebagai contoh, misalkan nih Etam nih punya mesin ChatGPT. ChatGPT itu masih kosong kerandeng sana awalnya. Nah, nanti akan bertumbuh ilmu pengetahuannya itu sesuai dengan Etam. Jadi kalau misalkan Etam tanya nih tentang A, B, dan C, nanti Sida berusaha mencari tentang A, B, dan C itu gini kerandeng sana, dari Google ngambil informasinya. Nah, nanti kelamaan-lamaan mesin tersebut mengingat selamanya, dan kalau misalkan Deng Senak menanyakannya kembali, Sida masih ingat karena Deng Senak dengan ilmu yang dicari tadi seputar A, B, dan C itu tadi karena Deng Senak. Nah, tentu memang kalau berbincang seputar AI, kecerdasan buatan tuh ya karena Deng Senak itu sebenarnya sangat membantu. Tapi ada satu hal yang sangat menyeramkan karena Deng Senak ya. Kalau misalkan nanti di suatu masa ChatGPT ini atau AI ataupun semacamnya kerandeng sana yo, itu Sida bisa lebih pintar lagi daripada manusia, atau kalau di dalam dunia fisika itu disebut dengan singularitas kerandeng sana. Jadi nanti kayak tegak ada suatu masa AI ini akan melebihi pintarnya itu daripada manusia, karena memang dari segi mesin pun sudah disupport untuk hal yang demikian kerandeng sana. Nah, seperti ChatGPT 6 Astra nih kerandeng sana. Kalau sebelum-sebelumnya ya kerandeng sana, ChatGPT yang biasa itu Sida biasanya hanya membantu, misalkan deng sana memiliki suatu pertanyaan, nanti Sida akan menjawab berdasarkan hasil yang Sida cari dari berbagai referensi kerandeng sana. Referensinya sih biasanya kebanyakan dari Google kerandeng sana. Memang masih membutuhkan Google, hanya saja memang lebih cepat untuk mencari jawabannya. Nah, berbeda dengan ChatGPT 6 Astra nih kerandeng sana, di mana ChatGPT-nya yang satu ini, jenis satu ini, bisa menciptakan suatu animasi, bisa memproyeksikan suatu model dalam bentuk 3 dimensi, tegak yang ada di televisi gitu kerandeng sana yo, tegak yang ada di HP, tegak yang ada di komputer, jadi semacam mainan, aplikasi, kemudian seluruhnya kerandeng sana yo yang berbentuk 3 dimensi itu Sida bisa membantu untuk membuatkannya. Sekarang kerandeng sana yang menakutkan itu adalah kalau misalkan beberapa waktu yang lalu sebelum adanya ChatGPT 6 Astra ini, banyak yang berspekulasi bahwa wah, nanti di masa yang akan datang manusia sudah ditergunakan lagi yo karena sudah ada AI. Jadi gimana nih nasib manusia? Tentu banyak para ahli yang mengatakan kalau misalkan ChatGPT atau AI ini kan di sana dia akan sepenuhnya untuk bisa menguasai dunia, karena memang diberikan keterbatasan akses agar tidak sampai terlalu luas untuk menjangkaunya kerandeng sana yo, ilmu-ilmu yang Sida pelajari dengan sendirinya. Tetapi kerandeng sana ya apalah dipungkiri, namanya kemungkinan atau probabilitas itu yo kerandeng sana, itu peluang yang walaupun misalkan 1% tetapi harus tetap dipikirkan kerandeng sana. Layaknya misalkan deng sana ini ada bagian daripada tim kesehatan kerandeng sana yo,
dimana kalau di dunia medis, di dunia kesehatan tuh, misalkan etam nih membuat vaksin, tentu dari 10 orang, walaupun memang 2 orang tersebut yang mengalami KIPI karena di sana ya, kejadian pasca imunisasi seperti demam, kemudian pusing, meriang dan lain sebagainya, itu tetap masih patut untuk dipertimbangkan karena di sana ya. Karena jangan sampai walaupun memang 8 orang ini sukses, tetapi 2 orang ini menimbulkan gejala setelah divaksin, itu jangan sampai diabaikan. Karena bisa jadi kalau diabaikan 2 penyakit yang terkena setelah diimunisasi ini atau disebut dengan KIPI tadi karena di sana, itu diabaikan, maka bisa memperlebar lagi kasus yang kemungkinan-kemungkinan bisa muncul dari 2 orang tersebut. Nah, sama seperti AI karena di sana ya, walaupun memang 1%-nya ini bisa dianggap ya belum ada kemungkinan untuk dapat menguasai dunia, tapi kan bisa dipungkiri juga ya karena di sana siapa tahu nanti di suatu masa ada terjadi kesalahan sistem yang akhirnya menyerahkan AI ini untuk mempelajarinya secara sendiri dan memperbaiki dari aturan-aturan yang diberikan keterbatasan dari pembuatnya ini tadi karena di sana. Nah, itulah yang ditakutkan oleh kalangan masyarakat saat ini karena di sana ya, apalagi bagi kalangan Gen Z, Gen Milenial, Gen Alpha yang tentunya sudah melek akan teknologi ya karena di sana. Tapi memang kalau berbicara seputar teknologi nih ya, memang terasa sangat cepat saat ini karena di sana. Kalau dulu tuh ya karena di sana di tahun 2007 ketika zaman-zamannya Bu Supendi sekolah tuh ya karena di sana 2007, 2008, 2009. Mungkin kalau mengenal dengan teknologi ya hanya sebatas handphone biasa, kemudian ada modem, laptop, warnet karena di sana ya, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk perkembangan dari satu gadget, satu gawai dengan gawai yang lain. Misalkan dari zaman 2007 tuh ya karena di sana untuk handphone itu kan masih ada keyboardnya tuh. Tik-tik-tik-tik-tik tegak salah satu merek handphone yang sangat anti banting tuh karena di sana ya. Hingga sampai di suatu masa ada telepon yang menggunakan full layar atau disebut dengan layar sentuh. Walaupun memang kalau di luar negeri di Amerika Serikat tuh ya karena di sana 2007 itu sudah ada salah satu produsen teknologi yang menciptakan sebuah telepon genggam layar sentuh karena di sana ya. Mungkin di sana pahamlah yang dimaksud dengan brandnya ini karena di sana, karena memang menjadi brand pertama, bukan brand pertama juga sih karena desa, tetapi brand yang benar-benar dikenal di seluruh warga Amerika Serikat kala itu karena desa, dan pada akhirnya menjadi salah satu brand telepon genggam yang menjadi populer di seluruh dunia saat ini karena desa ya, yang bentuknya seperti buah tuh karena desa. Nah, itu memang kalau berbincang di Indonesia sendiri karena di sana masuk telepon layar sentuh tuh langsung di 2007. Masih membutuhkan waktu 2009, 2010. Nah, dari 2007 ke 2010 itu kan juga lumayan lama karena di sana ya. 7, 8, 9, 10, 3 tahun. Kemudian menuju lagi ke era internet karena di sana di tahun 2011 sampai 2015 karena di sana. Muncul banyak platform, banyak media untuk mengakses internet, baik Google, Facebook, kemudian Yahoo, Gmail, dan YouTube, masih banyak lagi karena di sana. Itu sangat membutuhkan waktu yang lama. Tetapi ketika di satu dekade akhir ini karena di sana di tahun, ya kalau Bu Supendi mengingat sih di tahun 2019 lah karena di sana ya. 2019 sampai 2026 saat ini perkembangannya cukup pesat karena di sana. Kalau AI itu tidak salah keluar pertama kali di 2023 atau 2022 tuh karena di sana, kalau tidak salah di 2022. 2019 sampai 2022 berarti berapa tahun tuh karena di sana? 21 udah 3 tahun. Kemudian 1 tahunnya lagi berkembang lagi diperbarui, 1 tahunnya lagi diperkembang diperbarui lagi hingga saat ini muncul di ChatGPT 6 Astra karena di sana, yang tentu mesin ini sangat bisa mengerjakan banyak hal karena di sana ya. Bahkan mesin ini bisa mengambil alih komputer etam karena di sana. Bayangkan tuh, etam tinggal ngomong aja nih, ChatGPT buatkan ini. Nah, sudah yang
pakai komputer etam tuh. Jadi etam nih cuman tinggal ngomong doang karena deng sana yo ngomong maha, tapi di menyentuhnya sama sekali. Nah itulah yang cukup membahayakan karena deng sana yo kalau misalkan AI ini di etam pakai secara bijak karena deng sana tentunya.

Baik kawan dan sana, demikiannya perjumpaan Etam dalam program Halo Benua Etam. Tentu harapan Etam adalah semoga nih bagi para pelaku developer, istilahnya ya kawan dan sana, atau orang yang membuat teknologi tersebut, jangan sampai untuk memperliar ataupun dalam istilah memperbebas daripada akses dari mesin tersebut ke rendeng sana. Kalau memang diberikan kebebasan itu sangat luar biasa, cukup menakutkan ke rendeng sana yo. Dan juga ini menjadi salah satu cara preventif atau pencegahan agar Etam dapat terhindar dari hal-hal yang bisa saja Etam di masa mendatang ini kemungkinan-kemungkinan buruknya terjadi ke rendeng sana. Nah, untuk menghindari tersebut tentulah ayo jangan sampai untuk menggugah ego maha karena deng sana yo ingin menjadi orang yang pertama, tetapi di melihat seperti apa resiko yang kemungkinan bisa terjadi di masa mendatang karena deng sana yo. Debay karena deng sana di jam 9 hambat nanti nggak merapat di 1 jam ke depan di jam 10 Busur Pandi akan mengawani deng sana dalam program Oda Bekesa. Tetap bersama kami di RRI Prama Samarinda. Ada lagu Kecantol dari Bali dengan penyanyinya Ian Mus. Tetap bersama kami.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Sekitar 350 siswa SMA Negeri 6 Palaran mengikuti pembelajaran kontekstual di Lamin Pampang, Samarinda. Kegiatan ini menjadi sarana belajar di luar kelas untuk mengenal secara langsung kehidupan, tradisi, dan budaya masyarakat Dayak Kenyah. Kepala SMA Negeri 6 Palaran, Jarnuji Umar, mengatakan kegiatan tersebut dirancang agar siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata melalui pengamatan dan interaksi langsung dengan lingkungan budaya. Pembelajaran juga melibatkan berbagai mata pelajaran seperti sejarah, ekonomi, seni, sosiologi, dan bahasa Indonesia. Selama kegiatan, siswa mengamati pertunjukan budaya, kehidupan sosial masyarakat, serta potensi ekonomi yang berkembang melalui pariwisata dan kerajinan. Mereka juga melakukan diskusi, dokumentasi, observasi, dan wawancara untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan kondisi nyata di masyarakat. Kegiatan di Lamin Pampang sekaligus menjadi sarana menanamkan nilai gotong royong, kebersamaan, penghargaan terhadap keberagaman, dan kepedulian terhadap warisan budaya lokal. Pembelajaran kontekstual ini memperkuat pemahaman siswa bahwa budaya Kalimantan Timur merupakan bagian penting yang perlu dikenal dan dijaga oleh generasi muda. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
2: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana dalam program Oda Bekesah. Dia akan membahas mengenal Untung Suropati, pahlawan nasional kelahiran Bali. Namun sebelum Eta membahas seputar Untung Suropati pada hambat ini, Eta akan melingat terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara nih yang sudah Bu Supen disajikan untuk Kerandeng sana ya. Selamat melingat.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prambat RRI Samarinda.

0: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Biaya pendidikan semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Krondeng Sana. Untung Suropati merupakan seorang pahlawan nasional yang lahir di Gelgel, Bali pada tahun 1660 dengan nama asli Surawiro Aji. Sidawanya seorang Buddha yang diperdagangkan kepada seorang perwira militer berkebangsaan Moor. Karir militer sang tuan yang melesat setelah membelinya membuat Surawiro Aji dianggap membawa keberuntungan sehingga namanya diubah menjadi Untung. Setelah sempat dihukum penjara karena menjalin hubungan dengan putri sang tuan, Untung berhasil kabur bersama para tahanan lainnya dan kemudian direkrut menjadi anggota militer VOC dengan pangkat letnan. Demi memperjuangkan martabat kaum pribumi yang dihina kolonial, Sida kemudian melakukan perlawanan Krondeng Sana dengan membangun benteng pertahanan di Bangil. Pada tahun 1686, saat berada di Kartasura di bawah perlindungan Raja Mataram Amangkurat II, VOC mengirimkan Kapten Tak untuk menangkapnya. Pertempuran sengit pun pecah di halaman keraton karena Amangkurat II melindungi Untung Suropati. Dalam pertempuran tersebut, Krondeng Sana pasukan Untung Suropati berhasil menewaskan setidaknya 74 pasukan VOC serta Kapten Tak. Setelah peristiwa itu, Sida berpindah ke Pasuruan, mengalahkan bupati setempat dan kemudian menetapkan dirinya sebagai bupati Pasuruan dengan gelar Tumenggung Wiranegara. Untung Suropati wafat Krondeng Sana pada 17 Oktober 1706 dalam pertempuran penyerbuan Benteng Bangil oleh gabungan pasukan VOC Mataram, Madura, dan Surabaya. Untuk menghindari pergerakan pengikutnya, kematiannya saat itu dirahasiakan dan makamnya dibuat rata dengan tanah. Wah, ternyata Krondeng Sana yo pada bulan depan di tanggal 17 ini menjadi 320 tahun sejak kematian dari pahlawan etam dari tanah Bali, yaitu Untung Suropati Krondeng Sana yo. Dan ini bertepatan juga di 2026 Krondeng Sana yo sejak kematiannya di tahun 1706. Semoga saja etam doakan bersama untuk para pahlawan, khususnya juga ini salah satunya yaitu Untung Suropati, diberikan amal jariah tentunya Krondeng Sana yo dalam memperteguh, dalam memperjuangkan negeri ini Krondeng Sana yo. Karena memang kalau dari orang-orang terdahulu tuh pasti sangat menjunjung tinggi untuk jangan sampai tanah etam ini dijajah oleh bangsa lain Krondeng Sana. Walaupun saat itu Indonesia belum dikenal Krondeng Sana, bahkan belum tahu mau diberi nama apa bangsa ini Krondeng Sana, tetapi para pahlawan tersebut ingin agar tanah etam yang tercinta ini diboleh untuk dijajah oleh bangsa asing ya Krondeng Sana, oleh ante-ante asing Krondeng Sana. Demikian Krondeng Sana untuk program Oda Bekesah seputar mengenal Untung Suropati, pahlawan nasional kelahiran Bali yang busuk, dikutip informasinya dari laman detik.com.

Kerondeng sana, demikiannya perjumpaan etam dalam program. Mohon maaf maksud kami dalam sajian Samarinda siang kerondeng sana. Wah, ini Bu Supendi sudah disabar mau mulang ya, kerondeng sana udah mau beguring lagi nih tegaknya nih Bu Supendi kerondeng sana. Jadi Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada yang sana yang sudah setia telinga kami dari jam 5 hampa tadi hingga saat ini sudah merapat hampir di jam 10 siang kerondeng sana. Di sajian Samarinda siang nanti kerondeng sana, ada yang sana akan dikawannya Lembok Mira di sajian Samarinda siang hingga merapat di jam 3 merian. Sampai jumpa lagi kerondeng sana dengan Bu Supendi nanti di RRI Perompak Samarinda. Bu Supendi mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabarnya tam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Keroaning sanak air terjun Tangga Bidadari di Desa Selangkau, Kecamatan Kaliurang, Kutai Timur menjadi salah satu rekomendasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Destinasi ini berada dalam kawasan Geopark Sangkulirang Mangkalihat dan menawarkan panorama alam serta sumber mata air alami yang menjadi daya tarik utama. Kepala Dinas Pariwisata Kutai Timur, Mariadi, mengatakan Tangga Bidadari merupakan salah satu wisata unggulan karena memiliki karakter alam yang kuat. Salah satu keunikannya ialah sumber mata air dengan kontur menyerupai tangga yang belum banyak ditemukan di destinasi wisata lainnya. Air yang mengalir di kawasan tersebut dikenal sangat jernih dan dapat diminum langsung tanpa harus dimasak. Pengunjung juga dapat berjalan kaki sekitar 800 meter atau selama kurang lebih 20 menit untuk menjelajahi kawasan hingga menuju sumber air terjun. Untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan, Pemkab Kutai Timur berencana menambah sejumlah fasilitas pada 2026. Pengembangan tersebut meliputi area bermain air untuk anak, toilet, sarana ibadah, serta fasilitas rekreasi air agar air terjun Tangga Bidadari semakin menarik sebagai destinasi wisata alam di kawasan Geopark Sangkulirang Mangkalihat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Kesalahan bukan pada pendengaran Anda, tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perompet Air Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat hambat menjelang siang, Yokron, Neng Sanak. Teg apa, akhir pekan etam segalanya, semoga menyenangkan yo. Bisa santai-santai, ngumpul bareng keluarga atau kawan-kawan gitu ya. Tapi yang serangan maha, di papa. Tenang, ada Mbok Mira yang ngawani etam segalanya ya. Jadi di perjumpaan awal etam dalam sajian Samarinda siang ya, ada jejak budaya hadir. Bakal Mbok Mira ajak cari tahu bareng-bareng seputar Candi Gedong Songo. Jadi ini adalah nama sebuah kompleks candi bercorak Hindu yang ada di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Nama Gedong Songo sendiri itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu gedong yang artinya bangunan dan songo yang artinya sembilan. Dan penemu candi ini adalah Thomas Stamford Raffles. Nah, ini ditemuin di sekitar tahun 1804, dan saat ini pun candi yang satu ini menjadi salah satu tujuan wisata populer loh di Semarang. Nah, kan dia etam cari tahu bareng-bareng sejarahnya tegak apa gitu ya. Dikawani dulu nih sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Halo pendengar RRI Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Wina Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
5: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai runner up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
4: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
5: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
4: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
5: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia,
4: hingga berita terkini,
5: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
4: Jangan lupa install sekarang ya.
5: Install sekarang.

Kanonan lebih lanjut sama Candi Gedong Songo ya. Jadi candi ini tuh adalah peninggalan kerajaan Mataram kuno yang dibangun sekitar abad ke-8 nih Kroneng Sanak. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya Raja adalah yang membangun candi yang satu ini tuh Kroneng Sanak pada awal pemerintahannya. Tapi candi peninggalan budaya Hindu ini baru ditemuin oleh Sir Thomas Stamford Raffles di tahun 1804. Awalnya cuman ditemuin 7 buah candi tuh Kroneng Sanak sehingga dinamain Candi Gedong Pitu. Kemudian di sekitar tahun 1908 sampai 1911 yo, arkeolog asal Belanda bernama Van Steen Kalenfels itu nemuin 2 bangunan candi tambahan dan sejak saat itu namanya tuh berubah menjadi Candi Gedong Songo dan pernah dilakukan pemugaran sebanyak 2 kali. Pemugaran pertama dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda di tahun 1928 sampai 1929, sedangkan pemugaran kedua di tahun 1972 sampai 1982 oleh pemerintah Indonesia. Dan adanya Candi Gedong Songo ini sendiri yo, itu berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap para dewa. Dan ini pun dibuktikan dengan adanya Arca Siwa Mahakala, Siwa Mahaguru, sama Ganesha. Selain itu lokasi candi yang ada di gunung itu berhubungan sama kepercayaan pemeluk Hindu. Jadi mereka tuh percaya gitu ya Kroneng Sanak kalau gunung itu adalah tempat bersemayamnya para dewa. Gunung sebagai tempat yang tinggi itu juga dipercaya bakal memaksimalkan saat beribadah. Orang Hindu juga percaya yo, dengan melakukan ibadah di tempat yang tinggi, tegak di gunung, itu bakal lebih dekat sama kahyangan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara budaya Nusantara.
4: Permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

Semalam di Tabang, Corona yang sana mengantarkan hitam pada pukul 10.52 waktu Indonesia Tengah. Sedikit lagi ya, kenalan sama Candi Gedong Songo ya. Kan tadi sudah dibilang kalau candi ini kan terdiri dari 9 candi, tapi ternyata cuman 5 candi maha yang boleh dilihat oleh pengunjung. Kenapa? Karena usia candi yang udah tua sehingga membuat beberapa candi itu rusak gitu ya. Di sisi lain ada cerita dan legenda yang mengklaim kalau siapapun yang melihat candi ke-9 itu bakal berumur panjang. Agak serem ya, makanya katanya dibukanya 5 candi maha gitu. Nah, ini 5 candi ini sendiri ya. Kumpulan candi ini ada 2, itu di sisi timur bukit, 2 di utara dan 1 di sisi barat. Kalau Candi Gedong 1 ini di ketinggian 1208 meter di atas permukaan laut, di dalamnya ada yoni tanpa lingga yang merupakan simbol kejantanan dan kesuburan dengan puncaknya yang udah terlihat rusak. Kalau Candi Gedong 2 ini bisa dibilang bangunannya masih utuh gitu ya. Di depan candi di sini ada bangunan yang diduga tuh sebagai bangunan candi perwara atau candi kecil. Terus lanjut lagi, kalau Candi Gedong 3 itu dia terdiri dari 3 candi yang masih utuh dan candi perwara. Selain punya hiasan stupa di atapnya, candi ini juga satu-satunya candi yang pakai makara atau arca yang berbentuk kepala gajah. Terus kalau candi keempat sendiri itu terdiri dari 1 candi yang masih utuh dan dikelilingi reruntuhan candi. Terus candi yang terakhir itu ada 1 bangunan candi yang masih utuh dan ada beberapa reruntuhan candi yang bisa kita melihat gitu. Oke, itu tadi ya keroan di sana, udah kenal sama Candi Gedong Songo yang ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Informasi ini dikutip dari kompas.com dan bobobox.com. Setelah ini Atem bakal ada dunia anak yang ngawani Atem segalanya. Tetap bersama kami di Pro 4 R Samarinda, suara budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Karawan yang sana Kepulauan Bangka Belitung Babel punya modal alam dan budaya untuk masuk ke peta wisata ramah muslim dunia. Namun potensi tersebut dinilai perlu diperkuat dengan ekosistem halal yang mencakup kuliner, jasa, hingga fasilitas pendukung pariwisata. Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Komestika Majelis Ulama Indonesia LPPOM, Muti Arintawati mengatakan sertifikasi halal dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata Babel, sekaligus membuka akses ke pasar wisatawan muslim internasional. Menurutnya, konsep wisata ramah muslim tidak cukup hanya dengan memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi wisatawan telah tersertifikasi halal. LPPOM siap membantu pemerintah daerah memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha di berbagai kawasan wisata. Dirinya menilai Babel memiliki daya tarik alam dan budaya yang mampu bersaing dengan destinasi populer seperti Bali dan Lombok. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hari Nasional Suatu Negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan Negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyhur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada 2 warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan ayah bunda di mana saja berada. Kita jumpa lagi dalam acara Dunia Anak, Anak Cerdas Indonesia, Sahabat Budaya Pro 4 RRI Samarinda. Nah, senang sekali ya rasanya hari ini kita bisa hadir kembali bersama Sahabat Budaya Pro 4 RRI Samarinda di hari Minggu yang cerah ini. Pendengar di mana saja berada, kami dari PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda siang ini akan menampilkan berbagai prestasi dan bakat anak-anak PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda. Sebagai pembuka, inilah PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda.
1: Assalamualaikum.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Teman-teman dan ayah bunda di mana saja berada, saya Mu'alimah Ria akan memperkenalkan dulu nih tentang sekolah kami, yaitu PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda yang berdiri pada tahun 2023. Dan alhamdulillah hingga saat ini sudah ada anak-anak kami yang selesai bersekolah di PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid dan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, yakni jenjang pendidikan formal sekolah dasar. Saat ini PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda dipimpin oleh kepala sekolah, yaitu Mu'alimah Wahyu Aminah Sarjana Komputer, di bawah naungan Yayasan Cahaya Tauhid Samarinda, di bawah kepemimpinan Ustazah Wati dan bimbingan Ustadz Fatul Mubarok Hafizahumullahu Ta'ala. Saat ini PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda dipimpin oleh kepala sekolah, yaitu Mu'alimah Wahyu Aminah Sarjana Komputer, di bawah naungan Yayasan Cahaya Tauhid Samarinda, di bawah kepemimpinan Ustazah Wati dan bimbingan Ustadz Fatul Mubarok Hafizahumullahu Ta'ala, yang beralamat di Jalan Arjuna Gang 2 nomor 71, Kelurahan Kampung Jawa Samarinda Ulu. Nah, anak-anak, apa sudah siap belajar bersama? Kalau sudah siap, berarti langsung aja ya kita dengarkan persembahan pertama, penampilan dari kelas TK Ananda Farisa Azhara Lerek dan Khalid Abdullah Fawas, yang akan membacakan surah An-Naba ayat 1 sampai 40.

tidak akan nasehat orang.

0: maksimal. Nah, anak-anak yang berada di rumah dan di mana saja berada, itulah puisi yang dibawakan dengan semangat sekali oleh teman-teman kita dari PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid. Banyak sekali loh acara yang akan ditampilkan siang hari ini. Jadi, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami dalam acara Dunia Anak, Anak Cerdas Indonesia, Sahabat Budaya Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
0: Anak-anak dan ayah bunda di mana saja berada, seperti yang tadi kita sampaikan, banyak acara yang akan ditampilkan. Dan berikut ini kita akan masuk pada acara pembacaan Surah An-Nazi'at ayat 1-46 yang akan dibawakan oleh ananda kita dari kelas TK, yaitu Andi Muhammad Rafizki dan Saira Nadifa.

0: ثم أدب يسعى فحشر فنادى
1: فقال أنا ربكم الأعلى.

Masya Allah, hebat-hebat sekali ya teman-teman kita ini. Tapi ada juga loh teman-teman kita lain yang tidak kalah hebat, yaitu Ananda Sarah dari kelas TK yang akan membacakan kosakata bahasa Al-Quran Surah Al-Fatihah beserta artinya. Yuk kita simak bersama ya.

0: orang yang sesat.
1: Masya Allah, barakallahu fiik. Teman-teman di sini semuanya ternyata semangat sekali ya. Dan memang harus semangat menghafal karena surah Al-Fatihah itu adalah surah yang selalu kita baca ketika kita sholat. Mana nih semangatnya teman-teman? Kalau begitu, langsung saja ya. Kita akan mendengarkan dan menyimak bacaan surah Abasa ayat 1-42 yang akan dibawakan oleh teman-teman kita dari kelas PAUD, yaitu Ananda, Azahra Tolha, dan Laila Arafah.
2: Auzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Fajro.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
2: Anak-anak dan ayah bunda di rumah, bagaimana? Hebat-hebat dan pintar-pintar ya teman-teman kita dari TK Islam Cahaya Tauhid. Terus kira-kira apa lagi ya penampilan selanjutnya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, sekarang saatnya kita akan mendengarkan pembacaan Surah At-Tin yang akan disampaikan oleh teman kita Umar Al-Mahdi dari kelas TK.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Masya Allah, teman-teman, semoga Ananda Umar dan teman-teman serta ayah bunda yang mendengarkan di rumah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sambil kita bermain dan belajar, kita juga akan mendengarkan cerita dongeng dari Kak Ruri yang akan menceritakan tentang buku yang berjudul Cepatlah Tumbuh, yaitu buku yang menceritakan bagaimana cara menanam tanaman di rumah. Ayo, siapa yang mau dengar ceritanya? Teman-teman sudah siap? Oke, kalau begitu teman-teman, kita dengarkan bersama ya cerita yang akan dibawakan oleh Kak Ruri. Kita simak baik-baik ya.
1: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hari ini bagaimana kabar teman-teman? Alhamdulillah. Oke, kali ini kita mau membaca buku bersama. Coba kita lihat, kira-kira gambar apa ya yang ada di sini? Iya betul, judulnya adalah Cepatlah Tumbuh. Ada seorang anak perempuan. Kira-kira apa ya yang sedang dia pegang? Betul, dia sedang memegang tanaman. Nah, buku ini penulisnya adalah Francisca Emilia dan ilustratornya adalah Salma Intifada. Oke, sudah siap teman-teman semua? Oke, kita baca sama-sama ya. Apa yang salah dengan tanamanku? Batangnya kurus, beberapa daun menguning. Jangan-jangan tanamanku terkena hama. Ada yang tahu hama itu apa sih? Hama itu pengganggu tanaman. Sumi, tolong antarkan baju-baju ini, pinta ibu. Oh, tanamanku harus menunggu. Ternyata anak kecil itu bernama Sumi. Aduh, sinar matahari seperti mencubit kulitku. Sebaiknya aku bergegas. Ada 3 alamat yang harus kudatangi. Dia sedang mengantarkan laundry atau baju yang sudah dicuci. Hore, tujuanku tinggal 1. Pelanggan lagi, namanya Mbak Kinan. Aku belum pernah ke rumahnya. Biasanya ayah atau kakak yang mengantar baju ke sana. Aku mempercepat langkah. Aku ingin segera kembali ke tanamanku. Salah satu roda keranjangku nyaris lepas. Saat aku mengencangkan roda, apa yang dilakukan anak itu? Apa yang dilakukan? Sepeda tidak sengaja menginjak tanaman bunga. Lain kali hati-hati, lihat tanaman ini jadi rusak. Untung masih ada beberapa tangkai yang selamat. Bunga liar ini bisa subur tanpa dirawat. Mengapa tanamanku tidak bisa? Kulanjutkan perjalanan ke rumah Mbak Kinan. Nah, itu Mbak Kinan. Kuserahkan tas berisi baju bersih, lalu berpamitan. Nah, diberikannya baju yang sudah bersih ke Mbak Kinan. Terus dia lanjut pulang ke rumah. Tapi Mbak Kinan bilang, "Tunggu Sumi, tolong sekalian bawa baju kotor ya," kata Mbak Kinan. Ada tanaman di pagar. Dari mana asalnya? Di lantai atas lebih banyak. Kamu mau lihat? Ajak Mbak Kinan. Mbak Kinan mengajak Sumi untuk naik ke lantai atas, naik ke tangga. Tentu saja aku mau. Aku penasaran tanaman apa saja yang ada di sana. Wah, untuk apa sayur sebanyak ini, Mbak?
2: Untuk dijual. Aku bertani sambil kuliah, jawab Mbak Kinan.
1: Kuliah? Ada yang tahu apa itu kuliah?
2: Sekolah yang jenjangnya lebih tinggi lagi. Nanti kalau adik-adik sudah TK, SD, SMP. Nah, ada jenjang selanjutnya.
1: Iya, betul sekali. Bertani, bagaimana caranya?
2: Mbak Kinan pun bercerita. Dari menanam benih sampai memanen. Rupanya Mbak Kinan tidak bekerja sendiri. Ada teman-teman yang membantunya.
1: Kita lihat adik-adik di sini. Banyak sekali ya tanamannya Mbak Kinan ya. Ada apa saja itu?
2: Iya, ada sayur, betul. Ada sayur apa di sini ya? Ada tomat, ada wortel, ada selada.
1: Iya. Oke. Lanjut ya.
2: Sambil berkeliling.
1: Oke.
2: Sambil berkeliling, aku mengamati daun-daun yang dan tangkai tanaman. Ah, seandainya tanamanku juga sesubur itu.
1: Mbak, aku juga suka bertanam, tetapi tanamanku tidak sesubur ini.
2: Ajari aku, Mbak, ujarku.
1: Bagus sekali, ayo kita mulai dengan menanam benih, ajak Mbak Kinan.
2: Nah, gimana caranya menanam tanaman sendiri di sekitar rumah? Nah, caranya yang pertama, gemburkan tanah, campurkan pupuk, aduk rata. Tanam benih di tanah berpupuk, siram sehari sekali. Setelah tunas tumbuh, pindahkan ke pot yang lebih besar.
1: Oh, berarti tanah yang kugunakan di rumah kurang gembur.
2: Gembur itu sama dengan subur, berarti tanahnya kurang subur.
1: Ini benih bayam dan pupuk, cobalah menanamnya di rumah, kata Mbak Kinan.
2: Wah, beruntung sekali aku hari ini. Aku berterima kasih dan cepat-cepat pulang.
1: Iya. Siapa di sini yang pernah menanam tanaman, menanam benih?
0: Ternyata banyak ya yang sudah belajar menanam.
1: Iya, yuk turun tanaman ya. Iya. Yuk kita dengerin lagi yuk. Iya, duduk ya, sama-sama kita dengerin lagi ya ceritanya ya.
2: Begitu sampai di rumah, aku langsung beraksi.
1: Wah, aku perlu pot lagi.
2: Aha, plastik bekas deterjen bisa loh digunakan. Kupastikan semua wadah bersih, tak ada bekas sabun.
1: Setelah itu, ku tanam benih sesuai petunjuk Mbak Kinan.
2: Selesai. Aku akan menanti benih bayam tumbuh. Semoga berhasil.
1: Oh tidak.
2: Ternyata tanaman benihnya
1: tersenggol oleh kucing. Dia tumpah.
2: Gara-gara kucing, sungguh merepotkan. Aku harus memulai lagi dari awal.
1: Ku tanam benih yang tersisa. Namun bagaimana kalau kucing-kucing itu menjatuhkan pot lagi?
2: Aha, tempat ini sepertinya aman. Semoga duri-duri mawar ini melindungi calon bayamku.
1: Setiap hari ku periksa benihku. Aku juga selalu ingat menyiram tanamanku setiap hari.
2: Siapa yang punya tanaman di rumah?
1: Disiram tidak setiap hari?
2: Alhamdulillah.
1: Kalau disiram jadi nanti bisa tumbuh subur.
2: Hingga seminggu belum ada benih yang tumbuh.
1: Saat kuraba, tanah dalam pot terasa kering. Matahari memang sedang terik.
2: Oh, ada cara membuat tanah tetap lembab. Aku pernah menontonnya di video bercocok tanam. Aku menunggu lagi hingga...
1: Wah,
2: akhirnya benih bayamku tumbuh. Ini jadi tanaman kecil setelah menjadi biji dia tumbuh. Nah, menanti benih tumbuh perlu kesabaran. Begitu tunas muncul, rasanya menyenangkan sekali. Senyumku mengembang seharian. Hari berganti, tunas-tunas mungil tumbuh tinggi. Daun-daunnya segar, siap untuk dipanen dan dinikmati. Saat dewasa nanti, aku ingin menjadi petani. Nah, dari bayam yang ditanam oleh Sumi, akhirnya dia bisa memanennya lalu dimasak untuk makan bersama. Sekian adik-adik semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagus sekali ya cerita yang dibawakan oleh Kak Ruri. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Ruri bisa kita praktekkan di rumah teman-teman semua. Nah, teman-teman semua masih semangat tidak? Masih. Nah, kalau masih semangat, Walimah mau dengar dulu mana semangatnya. Nah, sekarang siapa lagi ya yang mau tampil? Pastinya yang sudah siap-siap adalah teman kita Ananda Laila Arafah, Hani Konita, Ubay, dan Ayla Farisa Sakila dari kelas PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid. Mereka berempat akan membacakan hadis-hadis. Ananda Laila akan membacakan hadis kewajiban menuntut ilmu dan menyebarkan salam. Ananda Konita akan membacakan hadis keutamaan belajar Al-Quran dan mengajarkannya serta hadis niat yang ikhlas. Ananda Ubay akan membacakan hadis saling menyayangi dan dilarang marah. Ananda Ayla akan membacakan hadis Arkanul Islam dan Arkanul Iman. Sudah siap kita mulai ya.

0: السليم.
1: أبشو السلام بينكم تبارك الله سلام دي أنترا كاليان
2: خيركم من تعلم القرآن وعلمه
3: sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
4: Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya.
5: Mana yarham la yurham, bahkan siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi.
6: La tadot walakal jannah, janganlah kamu maka disayang bagimu surga.

0: Qadir.
1: Masya Allah, wa barakallahu fiik. Memang benar-benar hebat sekali teman-teman kita ini. Nah, teman-teman di rumah dan pendengar di mana saja berada, semakin asyik ya kita belajar sambil bermain di siang hari ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita kembali jeda lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Dunia Anak, Anak Cerdas Indonesia, Sahabat Budaya Pro 4 RRI Samarinda.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anak-anak dan ayah bunda di mana saja berada, terima kasih karena masih setia untuk mendengarkan kembali kreasi anak-anak kami ini. Nah, sudah ada yang gak sabar nih untuk tampil, yaitu teman kita Abdul Bar, Erina Kaisa, dan Azahra yang akan membacakan beberapa doa harian. Ananda Abdul Bar akan membacakan doa masuk pasar dan doa untuk orang yang sakit. Ananda Kaisa akan membacakan doa keluar rumah dan doa naik kendaraan. Serta Ananda Azahra akan membacakan doa untuk kedua orang tua serta doa kebaikan dunia akhirat.
3: Doa untuk orang yang sakit.
0: Doa untuk orang sakit.
3: Syafakumu wa la ba'sa tahurun insyaallah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala

0: Holy bun. Allahumma firri wali wali day warham umma kama rabbai ni sogiro. Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasan wa qina azabannar.
1: Masya Allah, teman-teman kita ini luar biasa ya. Nah, sekarang tanpa terasa sampailah kita di penghujung acara, yang artinya kita harus sudah berpisah dulu. Semoga teman-teman di studio dan yang ada di rumah, ayah bunda sekalian, selalu diberi kesehatan dan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari kami. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Karawan yang sana potensi wisata di kota Probolinggo terus digali, khususnya di kawasan pesisir dan hutan mangrove. Untuk mengetahui kondisi secara langsung, Wali Kota Probolinggo Aminuddin Goes Bakau Tubakau B2B yang ada di wilayah Kecamatan Mayangan dan Kademangan. Mengambil start di Taman Wisata Studi Lingkungan TWSL, rombongan Goes yang terdiri dari Kepala Perangkat Daerah dan jajaran pemerintah Kota Probolinggo menelusuri rute di Jalan Lingkar Utara. Belusukan diawali di kawasan Bakau Mangrove milik Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKPPP, dilanjutkan ke trek yang membentang di Hutan Bakau, Kelurahan Ketapang, hingga finish di Pantai Permata Pilang. Wali Kota Aminuddin mengatakan Goes B2B merupakan konsep jalur wisata baru yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Jalur tersebut memiliki panjang sekitar 5 km dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas. Menurutnya, jalur tersebut tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai lintas bersepeda, tetapi juga berpotensi menjadi kawasan untuk jogging, jalan rute napak tilas, maupun aktivitas wisata alam lainnya. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Mopalus merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Bual, berupa tradisi melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Bual pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut bisa berupa membangun atau memperbaiki rumah, membuat dan memperbaiki saluran air, jalan, dan pesta perkawinan atau syukuran warga masyarakat Bual.
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu yang apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perompet Air Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, kurandeng sanak untuk yang menjalankannya. Yo, nah Mbok Mira balik lagi ngomongin teman segalanya setelah tadi udah ada dunia anak ya. Kali ini kita masuk ke sesi musik info ya. Untuk cuaca kawasan Siaram Yemen terpantau cerah ya. Memang kalau dilansir dari BMKG sih hari ini cuaca bakal cerah kurandeng sanak ya. Walaupun agak apa ya, kalau di sini yang begitu cerah tapi ya biasa maha gitu, dia ada tanda-tanda hujan sih masih ya kurang sana ya. Kita doain aja semoga hujan segera turun supaya jangan lagi ada kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan ya, amin. Terus untuk lalu lintas kawasan CRM Yamin ramai lancar, jadi buat yang lagi berkendara, lagi liburan ya di akhir pekan ini, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan. Beragam informasi lainnya tentunya bakal hadir di ruang dengar Etam segalanya, sambil di kawani dulu nih sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: Iya, ditahu juga.
1: Kau tahu kah, kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
0: Tidak, Le. Kenapa, eh?
1: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara

0: Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: Aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
2: fitur visual, kickmah pagi, odah bekerja, dan masih banyak lagi.
1: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
2: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
2: Ayo tunggu apa lagi?
1: Unair Digital sekarang juga.

Kroneng Sanak, informasi kali ini ya dikutip dari Instagram berita terkini SMR. Jadi sekitar 2 jam yang lalu nih ada kecelakaan lalu lintas di kawasan tikungan Golf Tanah Merah Samarinda. Peristiwa ini diduga terjadi setelah pengendara sepeda motor tergelincir akibat adanya tumpahan solar di badan jalan. Kondisi jalan yang licin membuat pengendara kehilangan kendali sampai terjatuh nih ya. Jadi warga dan pengendara lain yang berada di lokasi ini langsung memberikan pertolongan. Kemudian korban dievakuasi oleh FKPM menggunakan ambulans menuju RSUD Abdul Wahab Carani AWS untuk mendapatkan penanganan medis. Jadi untuk etam segalnya yang lagi tidak melintasi sekitar kawasan tikungan Golf Tanah Merah, ya ini diimbau lebih berhati-hati dan mengurangi kecepatan, terutama saat melewati titik yang ada tumpahan solar atau kondisi jalan licin, karena memang ada tumpahan solar di situ tuh, kerawanan sana.

0: Sumpit. Sumpit selama ini dikenal sebagai salah satu senjata tradisional yang sering digunakan oleh suku Dayak di kawasan Kalimantan. Selain bahan pembuatannya yang berasal dari alam, sumpit juga memiliki keunggulan pada tingkat akurasi tembak, mencapai sekitar 200 meter. Dilihat dari bentuknya, sumpit memiliki bentuk bulat dengan panjang sekitar 1,5 sampai 2 meter dan berdiameter sekitar 2 sampai 3 cm. Sementara untuk jenis kayu yang digunakan untuk pembuatan sumpit umumnya dari jenis kayu tampang, ulin, tabalien, plepek, dan kayu resak. Menyumpit menjadi tradisi sehari-hari bagi suku asli Kalimantan. Menyumpit sering dilakukan masyarakat di Kalimantan ketika berburu binatang untuk konsumsi makan, seperti babi dan hewan lainnya yang hidup di hutan.
1: Welcome to Mobile Legends!
2: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Jivi.
2: Ya, kalah lagi.
3: Terus amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Oke, Kronik Sanang sampai di sini yuk kebersamaan kita kali ini di Musik Info. Ya, lanjut lagi setelah ini ada mitos fakta hadir ngoni aktivitas akhir pekan etam segalanya. Jadi tetap bersama kami di Perempat Air Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Karawaneng Sanak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS memutuskan menutup total seluruh aktivitas wisata Gunung Bromo Jawa Timur untuk mempercepat proses pemadaman kebakaran di kawasan tersebut. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha mengatakan kebijakan ini menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di Bromo saat kemarau yang menyebabkan rumputan mengering dan ditambah potensi munculnya angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api. Dirinya juga menyampaikan keputusan menutup total seluruh jalur masuk ke kawasan Gunung Bromo juga memprioritaskan keselamatan dan keamanan para wisatawan sebab saat ini kondisi di lokasi diselimuti asap tebal dari kebakaran yang berpotensi mengganggu jarak pandang pengendara. Penutupan jalur wisata ini berjalan hingga batas waktu yang belum ditentukan sebab keputusan pembukaan aktivitas wisata akan terlebih dahulu mempertimbangkan perkembangan kondisi terbaru di lapangan termasuk aktivitas pemadaman. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
2: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
3: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Promater Samarinda, suara budaya Nusantara. Kroan di sana. Selamat beraktivitas siang hari ini. Yang masih terpantau langat beneh. Ya, aduh, kayaknya paling nyaman tuh minum yang seger-seger gitu ya. Tegak es-esan lah pokoknya. Sampai pilek ini pastinya. Karena panas, jadi sering minum es, ya jadinya pilek. Tapi semoga nih ya, semoga imun etam segalanya kuat gitu. Nah, di mitos fakta kali ini, oh, karena di sana bakal Mbak Mira ajak etam segala bicara seputar mental health ya. Ini memang sering benar menjadi pembicaraan atau percakapan sehari-hari ya, karena kalau di media sosial sendiri bisa tuh etam nemuin konten tentang burnout, anxiety, depresi, dan trauma. Kesadaran tegak ini adalah hal yang positif karena makin banyak orang yang berani membicarakan kondisi psikologisnya. Tapi masih banyak tuh mitos mengenai kesehatan mental yang cuman bikin seseorang tuh salah memahami dirinya, tapi juga bikin orang lain tuh malu saat pengen apa ya, membutuhkan bantuan gitu ya. Nah, salah satu anggapan yang familiar nih ya, ada yang bilang kalau seseorang mengalami masalah kesehatan mental itu karena dirinya tuh di cukup beriman gitu. Faktanya kondisi mental seseorang tuh bisa diukur cuman dari seberapa kuat imannya dan cara dia menghadapi masalah gitu ya. Tegak kesehatan fisik, kesehatan mental pun juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Contohnya nih, pengalaman hidup, tekanan berkepanjangan, lingkungan sosial, kondisi biologi, sampai berbagai faktor lainnya itu bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Bahkan seseorang yang terlihat sangat religius pun dan bisa menyelesaikan banyak hal, ternyata bisa juga loh mengalami masalah kesehatan mental yang dari luar mungkin etam segalanya ngelihat, oh, orang ini baik-baik aja gitu. Tapi apa yang terlihat dari luar belum tentu tuh menggambarkan kondisi emosionalnya secara keseluruhan tuh, karena di sana. Nah, kemudian deh etam cari tahu lagi mitos fakta seputar mental health ya, atau kesehatan mental. Di kawan ini dulu nih sama lagu pop dari Nusantara kali ini datang dari Aceh dengan Piasan Raya.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api. Untung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Mitos fakta seputar kesehatan mental lainnya nih, kalau di sana ya ada yang bilang kalau etam segala masa bisa beraktivitas berarti ini punya masalah mental gitu. Nah faktanya ini ya, padahal kondisi kesehatan mental tuh selalu terlihat dari kemampuan seseorang menjalankan aktivitas sehari-hari gitu. Ada orang yang tetap mampu menjalankan tanggung jawabnya walaupun sedang menghadapi masalah psikologis nih kronik sana. Seseorang bahkan bisa sangat produktif sambil menyimpan tekanan yang besar. Nah inilah salah satu alasan kenapa sih kita tuh sebaiknya gak buru-buru menyimpulkan kondisi seseorang cuman berdasarkan penampilannya maha. Selain itu setiap orang itu punya pengalaman dan kemampuan menghadapi tekanan yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya contoh, dua orang yang menghadapi situasi yang sama itu belum tentu memberikan respon emosional yang sama. Ada yang mungkin nganggapnya biasa aja, ada juga yang nganggapnya langsung apa ya, langsung naik pitam lah istilahnya, kayak gitu. Jadi tiap orang tuh punya mental yang berbeda-beda tentunya koran yang sana. Terus ada juga yang bilang, ah masalah mental mah bisa hilang kalau berpikir positif gitu. Memang sih ini bisa menjadi cara menghadapi situasi yang sulit, punya harapan dan mencoba ngelihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih realistis atau apa ya, sudut pandang berbeda, itu juga bisa membantu sebenarnya. Tapi kesehatan mental sendiri di sesederhana tegak tuh ya kronik sanak. Saat seseorang mengalami masalah psikologis yang cukup berat, menyuruh mereka untuk selalu berpikir positif justru bisa membuat pengalaman emosionalnya tuh terasa valid gitu. Misalnya nih, ada seseorang lagi tertekan, terus berpikir jangan ngeluh terus, itu gak bakal ngasih solusi apapun. Bukan berarti berpikiran positif itu gak berguna gitu ya. Yang jadi masalah adalah saat positif itu digunain untuk menutupi atau mengabaikan emosi yang sebenarnya yang lagi dirasain. Jadi yang betul itu kita harus ngerasain emosinya dulu, nggak ngabaikan emosi yang dirasain gitu ya. Kita harus paham dulu emosi etam tegak apa yang dihadapi. Nah itu yang penting dan utama supaya ndik ngerasa diabaikan tegak tuh yoh.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

10 menit lagi ya Kronik Sana kebersamaan Etam. Kali ini di Mitos Fakta traktir nih ya, seputar kesehatan mental. Ada yang bilang tuh kalau orang yang pergi ke psikolog atau psikiater berarti punya gangguan jiwa. Jadi orang-orang tuh kayak ngerasa baru perlu nemuin psikolog atau psikiater saat kondisinya sudah sangat buruk gitu. Nah, padahal mencari bantuan tuh harus menunggu sampai keadaan tuh terasa ditertahankan gitu ya. Seseorang ini bisa berkonsultasi saat udah ngerasa kesulitan memahami emosinya, mengalami masalah yang mengganggu aktivitas sehari-hari, atau sekedar membutuhkan ruang aman untuk berbicara. Ya, kayak apa ya, ada ruang aman untuk bercerita lah, kurang lebih seperti itu. Mencari bantuan sendiri juga bukan berarti tanda kalau Etam segalanya gagal menyelesaikan masalah. Justru keputusan ini tuh bisa menunjukkan kalau Etam sadar kalau lagi butuh bantuan. Dan tentunya jenis bantuan yang dibutuhkan tiap orang berbeda ya. Profesional kesehatan mental itu bisa menilai dan menentukan langkah yang sesuai dengan kondisi Etam segalanya gitu. Oke deh, itu tadi ya udah bicara seputar mitos fakta seputar mental health atau kesehatan mental yang bisa dibilang sih sering disalah pahami gitu ya, kronik sana. Jadi tentunya harus tahu gitu, mana anggapan yang cuman mitos dan mana fakta yang memang punya dasar gitu, kronik sana. Informasi ini kutip dari identimes.com. Setelah ini ada musik info, hadir ngonetam segalanya. Tetap bersama kami di Perempat R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabarnya pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerohaning sana momentum peringatan Bulan Bakti Karang Taruna BBKT ke-66 menjadi ajang pembuktian komitmen Karang Taruna Kabupaten Gresik dalam mendukung pembangunan daerah. Tahun ini perayaan dikemas ciamik melalui kegiatan bertajuk Goes to Gus yang berpusat di kawasan Gresik Universal Science Gus Islamic Center, Jalan Raya Kedung Pring, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik. Ratusan peserta dari berbagai desa dan kecamatan antusias mengayuh sepeda menempuh rute sepanjang 25 km dengan titik start dan finish di kawasan Gus. Tak hanya Goes, gelaran ini makin semarak dengan hadirnya deretan stan UMKM lokal yang turut menggerakkan roda perekonomian warga sekitar. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani mengapresiasi tinggi inisiatif Karang Taruna yang konsisten ambil bagian dalam pembangunan daerah. Dirinya menegaskan bahwa kawasan Gus punya potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi berbasis digital. Kolaborasi antara Dinas Pariwisata, Karang Taruna, dan pemerintah daerah ini menjadi langkah konkret untuk mengenalkan kawasan Gresik Selatan secara lebih luas. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Itu ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Rombater Samarinda, suara budaya Nusantara, kerandeng sana, kelanjut lagi merapat pada pukul 14.11 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih Mbok Mira, kawannya etam segarnya, tapi sekarang Mbok Mira di sorangan. Yeay, mana suaranya?
1: Yeay.
0: Kok kayak gak semangat banget sih?
1: Iya
0: kan? Pasti karena kepanasan.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener, ya Allah, luar biasa Samarinda.
0: Iya, menyala pokoknya.
1: Menyala.
0: Tiap hari selalu menyala.
1: Bener.
0: Tapi kadang beberapa daerah sering mati lampu.
1: Aduh, berat ini pembahasannya, siang-siang ya.
0: Iya, soalnya tempat saya tuh, Mbok,
1: sering bener kah?
0: Jumat 1 Kemai itu mati lampu.
1: Lawas?
0: Nah, kalau Jumat 3 jaman, kalau Sabtu kurang tahu, soalnya langsung pulang.
1: Di sini.
0: Iya. Kan iya, kesel ya, aku tiap hari mati lampu gitu. Mati kadang, listrik, mati listrik.
1: Iya benar, kadang juga masalahnya tuh adalah pengumumannya jam 9. Mati listriknya tuh di jam 9 gitu. Kadang tuh lewat daripada jam 9 gitu, lewat 2 jam baru tuh mati. Tegak kemah itu ada juga yang protes gitu ya. Katanya jam 9 matinya nih, kenapa jam 6 dah mati bunyi sidat gitu.
0: Keduluanan, iya. Itu sudah bingung. Ada juga kalau kasusnya kalau Mbok Mira kemarin tuh ini.
1: Apa tuh?
0: Ada pengumuman kalau bakal mati tapi malah mati lampu. Harusnya di palaran kah di mana gitu lupa.
1: Iya. Benar.
0: Gimana, kesel enggak?
1: Iya sih.
0: Ya udah kalau gitu.
1: Ya apalagi cuaca tuh panas benar gini ya Mbak. Ya,
0: iya, makin menyala hati ini, makin amarahnya makin menyala.
1: Sabar. Ya.
0: Ya, ini cobaan ya Mbak.
1: Dan segera terlewatilah ya. Mm-mm. Jangan sering mati-mati ya Bapak PLN yang terhormat.
0: Iya, tolong ya.
1: Tolong.
0: Kita banyak jadwal soalnya.
1: Wih, gak artis kah?
0: Ya, jadi bakal bareng sama Bonita ya Mbak Mira sampai merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kan dia kita bagi info-info ya Mbok.
1: Iya.
0: Iya, sambil dikawani dulu nih sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wulung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Nikmati beragam siaran budaya.
3: Hari ini di program Pantas Kutai.
2: Lagu-lagu daerah. Kisah legenda.
4: Drama legenda. Ayus dan Sinu.
2: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
5: Habar Eta. Pro 4
2: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok
0: ya. Ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Pro 4 RRI,
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
1: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
1: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Terkena aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
3: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Ayo Bud, masih lampu kuning, kita terobos aja lah.
2: Ah, pele, mare wole, lantuk pak polisi.
1: Hah, tapi kita sudah terlambat nih.
2: Aduh mama sayang, kenapa roh, dua nala pak polisi deo kita.
1: Nah, itu kan ada yang merobos.
2: Aduh, iwa molo be aru. Kau mak ente kau dekat be, demi kau dekat be, nah, iwa do kau, raka polisi deo kau.
1: Iya ya, yang salah tidak boleh kita ikutin. Nah, itu sudah hijau lampunya, ayo jalan.
2: Oke, demi kau mbana, kileno lampu merah. Ma etrobos rewoke, ina iwa samal kenua, ina leka kota Oria Samarinda. Kau salah-salahna, no polisi do kau.
3: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Oke, Kroning Sana Perompa sama Rinda. Iya, balik lagi kita berdua. Tadi udah banyak lagu-lagu yang pokoknya ngonek tam segalanya deh.
1: Bener.
0: Iya, biar makin semangat di tengah cuaca yang cerah ini yo.
1: Luar biasa ya, kecerahan tuh kayaknya.
0: Kecerahan.
1: Kecerahan.
0: Kayaknya abraknya sih harus dikurangin dikit ya.
1: Iya, betul.
0: Gimana ngaturnya, Mbok?
1: Aduh, minta pada Rara. Hah?
0: Rara tuh siapa? Ya, oh iya, iya, iya,
1: Pak. Yang dulu.
0: Baru nge. Iya, iya, tahu, tahu. Iya, harus ini. Atau ini. Apa, kulu.
1: Kulu. Tegaknya kan kalau dulu katanya kalau cuci motor, cuci mobil,
0: ya,
1: bisa manggil hujan.
0: Betul.
1: Kayaknya ada yang sudah 5 kali, 10 kali cuci mobil.
0: Kayaknya nggak berlaku ya. Ya. Iya. Gak belum ada hilangnya. So, iya.
1: Itu sudah.
0: Ya udahlah kalau gitu. Sampai di sini, Mbok Mira kau nih, etam segalanya ya. Hey, Anda habis ini ya, Mbok Nita masih lanjut yo, kerennya sana, Mbok Mira yang pamit. Habis ini ada Neng Merian, dia, Mbok Nita nyanyi lagu-lagu dangdut ya. Ya udah kalau gitu, lanjutkan Mbok Nita.
1: Siap, estafet kan,
0: iya.
1: Kepemimpinan.
0: Betul, Mbok Mira pamit, wassalamualaikum.
1: Wassalamualaikum.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Bertemu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerohandeng sana Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional kini akan digelar setiap tahun. MTQ akan menggantikan pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran atau STQ yang sebelumnya diselenggarakan secara bergantian. Sidajo menjelaskan keputusan ini karena penyelenggaraan STQ dan MTQ Nasional sama-sama membutuhkan energi yang kuat untuk kesuksesannya. Karena itu Kementerian Agama memutuskan mengganti agenda STQ dengan pelaksanaan MTQ Nasional setiap tahun. Menurut Nasaruddin, ajang serupa yang digelar di sejumlah negara muslim belum memiliki tingkat kemeriahan seperti MTQ di Indonesia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Pratikno yang membuka MTQ Nasional kemarin, di mana kehadiran beliau mewakili Presiden Prabowo Subianto sangat mengapresiasi kesiapan Jawa Tengah sebagai tuan rumah. Pratikno mengatakan Indonesia Emas 2045 membutuhkan generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan teknologi sekaligus memiliki akhlak yang kuat. Menurut Sida, MTQ juga diharapkan mendorong lahirnya generasi Qurani yang siap mengabdi bagi bangsa. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
0: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
0: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Dendang Meriam.

Ya keren yang senet lanjut tam di dendam Mariano tam dang dang dang dang dutan. Ya Nita tadinya ndak buka jalur telepon ya bos mbak, tapi ternyata dilihat-lihat nih azan asar etam akan berkumandang insyaallah hari ini pukul 15:18 waktu Indonesia Tengah. Jadi kurang lebih tuh 3 menit mahal lagi ya bos mbak. Jadi tam nelinga lagu ya, lanjut langsung nih dia habis azan asar baru etam berterima telepon ya bos mbak ya. Tetap bersama kami etam nelinga lagu selanjutnya nih, Matamu dari Melly Lee.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
2: MHz. Suara Budaya Benua Etam. RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI, selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma, menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu, sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, karena sana datang mendengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menjalankan. Lanjut di Danang Meriah, waktunya tam dang dang dang dang dang dutan. Yuk, langsung aja tam sapa penelpon pertama. Halo Danang Meriah.
1: Waktunya tam dang dutan.
0: Kurang panjang, sampai besok Bu Sumistrat. Apa kabar le, sehat le?
1: Alhamdulillah sehat, ini dengar suaranya aja sudah sehat.
0: Wah mantap.
1: Ini kan apalagi dengar suaranya mbok
0: itu
1: Sabrina.
0: Hahaha.
1: Iya kan, mbok Sabrina kan?
0: Talita.
1: Oh Talita kan?
0: Iya siapa kasih sebut leh.
1: Siapa mbok Talita?
0: Mbok Nita ya.
1: Oh mbok Nita.
0: Leh. Nggak berkas lagu apa busu?
1: Lagu apa ada yang di situ, sebutkan dulu.
0: Okay, yang pertama ada Tak Ada Logika, Sebuah Arti, Tanda Cinta, Pemenang Cintaku, Malam Terakhir, Pamer Baju Keroncong, Gantengnya Pacarku, Permaisuri Cinta, Fitnah, Cinta Tak Bersyarat, Dia, Kuberikan Bahuku, Kertas Pembungkus Nasi, Permata Hati, sama yang terakhir Ayo Goyang.
1: Oh, ayo goyang aja dah.
0: Ayo goyang aja dah. Okay, siap. Siapanya aja?
1: Salamnya buat Bu Sukutai. Kalau

0: kita ada Bu Samai, Bu Si Abdul Rahim, Bu Suadu Sukur, Bu Su Hamdan, ada Bu Sedo, ya kan? Bu Si Ago, bunda-bundanya Bunda Yuli, Bunda Nana, Bunda Moknitanya ini.
1: Siap.
0: Salamnya buat seberatan aja.
1: Oke.
0: Perempat satu suara. Berjuta-juta pendengarnya perempat memang.
1: Amin.
0: Kita ada
1: amin, amin.
0: Begitu juga dengan penyiarnya, tidak salah lagi, tidak asing lagi dengan Bu Supandi, Bu Supendi.
1: Nah, kenapa lang Bu Supendi?
0: Bu Supendi, kau pulang hati-hati, wanita ya.
1: Yo.
0: Sama wanitanya ini harus waspada.
1: Waspada. Oke, siap. Makasih Bu Suyo.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Bu Suyo Soko sudah belum tadi ya?
1: Belum. Siapa lagi?
0: Buat Bu Suyo Soko. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumisran. Ya, udah tamat. Dengan semangat. Langsung-langsung saja Etam ke telepon selanjutnya. Halo, Danang Merian.
2: Waktunya Etam dan Dandutan.
1: Alhamdulillah, baik Busu, kabar Etam?
2: Ya.
1: Alhamdulillah, nak berikut lagu apa nih?
2: Kertas Pembungkus Nasi.
1: Kertas Pembungkus Nasi, oke, sapanya ada.
2: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempuan Samarinda. Antara lain ya, ada tadi Bu Sumisran. Terima kasih atas sapanya. Menyapa kepada teman-teman selanjutnya, ada Bu Susutar, Bu Su Abdul Syukur, Bu Su Rinjani, Bu Su Iswar, kemudian Mbaknya Mbak Yuli, Mbak Reni, Mbak Titin, Mbak Nurul, kedua-duanya Neilas, Mbak Sanawiya, Mbak Mudrika, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, dimanapun berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Bu Anita.
1: Terima kasih juga, Bu Su.
2: Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sabdurrahim, sudah tama yo. Lanjut nih, lanjut. Halo, Danang Merian. Waktunya?
3: Dan.
1: Apa kabar, Bu Sukutai?
3: Kabar baik.
1: Alhamdulillah, nak berikut lagu apa, Merian nih?
3: Lagunya.
1: Iyo, saya bacakan dulu ya.
3: Masuriku.
1: Iya?
3: Masuriku. Permaisuri.
1: Yang mana nih?
3: Permaisuri. Permaisuri.
1: Nih ada Permaisuri Cinta kah?
3: Iya.
1: Oh, Permaisuri Cinta. Oke, siap. Siapanya ada Bu Sukutai?
3: Penyanyinya.
1: Penyanyinya. Penyanyinya Zainul Bashar sama Bulan Permata.
3: Iya.
1: Aman?
3: Pindah.
1: Yang lain kah?
3: Iya.
1: Lagunya nih ada Tak Ada Logika Trio Macan, Sebuah Arti Ari Susan, Tanda Cinta dari Maggie Z, Jana featuring Ram dengan
3: Maggie Z
1: aja. Tanda Cinta. Oke. Okay. Ada sapanya Bala Bu Sukutai.
3: Soalnya untuk spesial.
1: Mantap.
3: Jago.
1: Heeh.
3: Jago sing. Nggak sama Mbak Ika. Ya.
1: Segalanya. Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sukutai ya, udah meramaikan ya. Ditunggu lagi gabungannya Bu Sumba, bisa di 0541-727-2656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-581-9984 juga tambah melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda ataupun di live chat RRI Digital.

Lagu itu masih banyak ya Bu Sumbo ya. Ada dari Trio Macan, ada dari Eri Susan, ada Jana featuring Rap, ada juga Via Valen featuring Chevra Papinka, ada dari Dennis, Zainul Bashar featuring Wulan Permata, ada juga dari Ayu siapa? Vita Alvia maksud saya ya. Ada Tasya Rosmala juga, ada Gia Yubi juga, Rita Sugiarto juga ada nih Merian hari ini, ada dari Danang juga, sama ada Aura Bilqis. Oke deh, keren deh sana, karena data telepon masih kosong juga, di Facebook masih kosong, belum ada yang tambah. Dia mau lanjut lagi ya Bu Sombok ya, dikawani dulu dengan lagu yang pertama nih supaya semangat. Ayo goyang, begoyang dulu sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam Dang dan Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prambat RRI Samarinda.

Ya keren di sana, lanjut dulu nih setumat di denang meriang ternyata deng deng deng deng deng deng deng. Yang datang lewat telepon boleh, lewat WhatsApp boleh, lewat Facebook boleh, lewat live chat juga boleh. Sebelum kita melanjut nelinga lagu ya Bu Sembayan, masih ada banyak lagunya tentunya yang bisa dipilih. Ada Tak Ada Logika, Sebuah Arti, Pemenang Cintaku, Malam Terakhir, Pamer Bojok Keroncong, Permaisuri Cinta, Gantengnya Pacarku, Fitnah, Cinta Tak Bersyarat, Dia, Kuberikan Bahuku, sama yang terakhir ada Permata Hati. Oke deh keren yang sana, karena belum menit tamah langsung ya 15:53 dan ini terasa 7 menit mahal lagi menuju Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi dikawani lagu ya Bu Sembo, dia akan lanjut lagi ya habis lagu ya, setelah Habar Etam dia satu lagu, Habar Etam lanjut. Nih kita bacakan segala yang tamah, baik di telepon kah, di WhatsApp kah, di Facebook kah. Ya Etam nalingah nih requestannya Bu Sukutai dengan Tanda Cinta dari Maggie Z.

0: Sambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaratan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keran Desana Komunitas Jalan Sehat atau KJS Kalimantan Timur terus mendorong masyarakat menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pesan ini disampaikan dalam kegiatan Jalan Sehat memperingati HUT ke-6 KJS dan 2 tahun Forum Kalimantan Timur Sejahtera atau Fokus di Gor Kadri Uning pada hari ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Kaltim, Rasman Rading mengatakan kegiatan KJS dan Fokus sejalan dengan upaya pemerintah mendorong masyarakat agar sehat, bugar, dan gembira. Menurut Sida, budaya hidup sehat dapat dimulai dari aktivitas sederhana seperti berjalan kaki. Sida menilai olahraga ringan yang dilakukan secara rutin bisa menjadi bagian dari upaya masyarakat Kaltim untuk menjaga kebugaran tubuh. Sida juga mendorong kegiatan olahraga masyarakat tidak hanya berlangsung di pusat kota. KJS dan Fokus diminta memperluas aktivitasnya hingga kabupaten, kota, kecamatan, dan desa sehingga semakin banyak masyarakat memiliki akses terhadap kegiatan olahraga bersama. Menurut Sida juga, kegiatan senam dan jalan sehat yang dilakukan secara rutin bisa mendukung upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan. Kegiatan jalan sehat ini juga mendapat dukungan dari Dispora Kaltim dan Dinas Kesehatan Kaltim. Kehadiran masyarakat dari sejumlah kabupaten kota juga menunjukkan kegiatan olahraga bersama tersebut tidak hanya diikuti peserta dari Samarinda. Demikian Habar Etam kali ini, saya Anita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Lanjut kerana sana di Denang Muriana ternyata mendang-dang-dang dutan. Ada Mbak Mudrika Jotama melalui WhatsApp tadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nita. Langsung aja ya Mbak, lagunya Sebuah Arti dari Eric Susan. Makasih ya Mbak. Saya siap-siap nak jalan nih, lihat di pameran buku. Selalu jaga kesehatan ya Mbak Nita. Iya Mbak Mudrika Jotama, makasih ada Tama ya. Jaga-jaga kesehatan, hati-hati di jalan, gak melihat pameran buku. Leh Nita dah sekali itu ke situ tuh Mbak Mudrika. Asik. Ini dimanakah nih? Sama kan di nih. Iya tetap sapa dulu penelpon selanjutnya. Halo Dendang Merian.
1: Ya kegiatan dang dutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Mau minta lagu lagi.
0: Apa itu?
1: Lagunya saat tadi itu ya yang coba kita bacakan
0: penyanyinya kah?
1: Ah, penyanyinya.
0: Jana featuring Ram, Via Valen featuring Chevra Popinka, Denis.
1: Ya, ada Valen.
0: Via Valen. Oke, ya. Sapanya Dendi.
1: Ada ya, berkatan aja dari A sampai
0: Z. Oh iya, tadi dah bersapa. Iya. Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sumi Serandah Tama lagi ya. Ya Bu Sumba lagi ramaikan ya. Baru ada Mbak Mudrika ngan jo Bu Sumisran ngawani Mbak Nita di sesi kedua ini. Panjang waktu etam, jadi yang dak tama boleh benih di 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Bisa juga di Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Ini memang hari Minggu ini mendah meriah ya. Kadang rame, kadang sepi. Tagi-tagiannya nih pada berjalanan. Tagi-tagiannya nih nyaman beneh leh. Nggak umpet juga Pang Mbak Nita nih berjalanan. Sabar ya Mbak Nita. Habis nih hak berjalan ya malam ya. Tentunya Mbak Nita masih ngajak kita segalanya Bu Sumbok Tamaan. Yuk, baru ada dua lagu yang di request. Masih ada sisa dari Jana featuring Ram dengan Pemenang Cintaku. Pamer Bojok Roncong dari Dennis. Permaisuri Cinta dari Zainul Bashar featuring Wulan Permata. Gantengnya Pacarku dari Vita Alvia. Fitnah dari Tasya Rosmala. Cinta Tak Bersyarat dari Gea Yubi. Dia dari Rita Sugiarto. Ku Berikan Bahuku dari Danang. Permata Hati dari Aura Bilqis.

0: Yuk, kerana dari sana, tambah lagi yuk. Tadi tajaknya berdering. Nah, itu siapa? Halo, Dendang Merian.
1: Lihat.
0: Waktunya?
1: Kali.
0: Oh iya, enggak berkes lagu lagi kah?
1: Lagunya.
0: Dari siapa?
1: Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto, ada dia di sini ya. Oke. Terima kasih Bu Sukutai. Ada siapanya lagi kah tambahannya?
1: Kalau untuk rumah Islam.
0: Nailas.
1: Ya.
0: Segalanya. Siap, Bu Sugeng. Terima kasih dah Tama ya.
1: Bahasa gini ya, sakit.
0: Hah?
1: Grogi.
0: Iya, grogi.
1: Iya.
0: Mau kita gengan siapa mahani, Bu Sugeng?
1: Oh.
0: Mbak Yuli.
1: Iya.
0: Yo.
1: Ya, sudah.
0: Siap. Iya.
1: Ya, terima kasih.
0: Makasih Jabus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sukutai dah tambah lagi ya. Enam siapa nih selanjutnya? Halo Dendang Marian.
2: Marian berdendang, Bo.
0: Iya, Bu.
2: Dendang hutan, Bo.
0: Mantap. Ndak berikas lagu apa? Sehat kita, Bu Su ya.
2: Sehat lah,
0: alhamdulillah.
2: Bangun guring, Mbok.
0: Mantap, pantasan. Nih, tegaknya guringan segala nih, baru tamat sedikit mah nih.
2: Ya, tuh nyaman guring, Mbok.
0: Memang hari Minggu nih nyaman, yo.
2: Iya, sedia besok Senin baru hak tempur pulang.
0: Itu sudah, balik ke realita pulang.
2: Leh, surangan maha kan di situ, Mbok?
0: Sarangan.
2: Oh, kira ada di pojok tuh duduk. Tuh.
0: Leh.
2: Bida. Oh, gak tuh yo. Lagunya lagu yang terakhir aja, Mbok.
0: Yang terakhir ada Aura Bilqis dengan Permata Hati ya.
2: Nah, itu sudah. Ari sudah masuk ke Mbok?
0: Belum nih, belum ada.
2: Loh, Ari jalan-jalan itu, Mbok.
0: Itu sudah hari Minggu, sudah menikmati.
2: Iya. Nanti kalau ditanya,
0: Iya. Bercanda Bu Suaryo.
2: Iya, betul. Kalau tidak tuh, Mbok, jawabnya makan nasi goreng itu, Mbok.
0: Oh iya, Kak?
2: Iya, habis makan nasi goreng, ngopi sudah.
0: Mantap. Kita tegaknya ya, gawalnya.
2: Buat bubuhan kerondeng sana segalanya, yo. AC bubuhan hulu nih, dapat emas mendulang, yo.
0: Yo.
2: Pokoknya yang bisa mendulang, belajar mendulang tuh. Tulak ke hulu sana, Banyumakam surut-surutnya tuh.
0: Siap.
2: Rezeki diberi Tuhan tuh ke bubuhan etam tuh.
0: Siap, makasih Bu. Yo. Etam ke telpon WhatsApp lagi nih. Halo Dendang Merian.
3: Halo Dendang Merian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan
3: hutan.
0: Tak berikas lagu apa Bu Semangat? Oke.
3: Putar aja lagunya, Bu.
0: Siap.
3: Baru mulang jalan tadi, Bu.
0: Mbah, mantap berjalanan orang hari Minggu leh.
3: Ada urusan dikit, Bu.
0: Malam
3: tadi itu kan, Bu, saya maju kan. Enggak ngerjain kita malam tadi itu. Iya kan, tidak diberi makernya nanti kan, yang lain. Penyiar mana yang Anda suka? Ah, ini dia. Inilah Mbok Nita misalnya kan. Yang bilang di tamanya ngantok segitu kan, Bu.
0: Leh, ya Allah. Ketahuan hatu saya.
3: Kan diberi mic yang lain kan waktunya terbatas, Mbok. Saya malam tadi itu nungguin Bu Susu Labih di datang, Boy.
0: Banyak nih datang nih, sibuk ya. Tegaknya
3: malam tadi itu yang paling uyuh kelihatannya saya aja, Mbok, yo.
0: Kenapa dikit?
3: Penampilannya uyuh.
0: Saya sumet-sumet mah Bang Bu Sunik dah standby situ kan.
3: Iya, karena kita siaran, Mbok.
0: Itu sudah.
3: Iya dah.
0: Iya.
3: Mengaspirasi kan, Mbok, yo. Mudah-mudahan Bapak Hadi Mulyadi malam tadi itu bunyi sedekan sebulan atau dua bulan sekali dengan Bapak Sarwono tadi, Mbok, yo.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan terlaksana, Mbok Etam dia. Bertemuan pulang, Mbok, yo.
0: Iya, amin.
3: Karaoke rame, Mbok.
0: Iya, amin.
3: Saya tuh nonton mah, Mbok.
0: Nah, sama juga.
3: Rame malam tadi tuh.
0: Iya.
3: Dapat saweran enggak malam tadi, Mbok?
0: Di ada. Habis dah sawerannya.
3: Oh, saya. Iya, kita siaran,
0: Mbok. Sihan.
3: Iya.
0: Iya.
3: Hati yang cucur ya. Mulang belum tadi, makasih dah nyanyi lagu India tuh mbok terakhir tuh mbok. Ya.
0: Mulang dah sudah duluan.
3: Iya, misalnya mana mbok Ira tadi yang enggak ada.
0: Iya,
3: sayangnya. Iya dah mbok ya.
0: Iya, makasih Bu Semamat kisahnya.
3: Busu ini nanti datang aja mbok, ada Busu Riko mbok. Busu Dehem di datang. Di bisa punya busu anu mbok ai.
0: Dia naik
3: datang ada keperluan ya, ada pekerjaan.
0: Heeh, lain iya. Kesempatan. Iya, makasih
3: ya, Mbak Selamat ya. Sampai bertemu lagi, Mbak ya.
0: Amin.
3: Asik nonton di tempat rame. Gawal sih gitu, Mbak. Nontonin orang, Mbak, rame.
0: Bener.
3: Terima kasih Mbak Nita ya, kalau malam juga. Tadi itu disuruh ncarang, Mbak. Iya, sudah. Mana Mbak Nita yang penyiarnya rancak ngantuk? Ah, itu kan.
0: Aduh.
3: Biar rame, Mbak, kan. Biar ngetawa ya, Mbak ya.
0: Iya.
3: Siap. Oh iya, tadi malam tadi kan saya disuruh megang mic juga kan, Mbak ya. Bagusnya tuh ya tadi tuh masalah itu nah. Kampung Jawa yang sekarang sudah diolah drainase kanal raksasa kan, Mbak ya. Nah, di anu apa? Ditanggapi oleh anu Bapak Dimulya di pas saya duduk berdua kan. Baik tuh Mat ini kan. Artinya di banjir lagi daerah situ.
0: Bener.
3: Ya ada Mbok ya, mudahan dia tahun 2 bulan akan datang Mbok. Busu Sulabi, Busu Dehem dengan Busu Riko datang Mbok ya.
0: Amin.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, habis hari diringan nih Busu Mamat nih, lawas bener. Kena pulang bunyi Busu Mamat ya. Habis deh nih yang kering-kering-kering. Nah, langsung lanjut kering-kering lagi. Halo Deneng Merian.
4: Waktunya kamu.
0: Nah, Bu Sari, sehat Bu Sari.
4: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Nggak, berikut lagu apa nih? Yang tersisa ya. Ada Pemenang Cintaku, Pamer Bojok Roncong, Permaisuri Cinta, Gantengnya Pacarku, Fitnah, Cinta Tak Bersyarat, sama Kuberikan Bahuku.
4: Ya. Pamer Bojok Roncong.
0: Pamer Bojok Roncong. Oke, siap. Sapanya ada Bu Sari. Siap, makasih banyak Bu Sari. Assalamualaikum. Kum. Mana nih assalamualaikumnya? Waalaikumsalam. Mana? Nodong bunyi Bu Sari. Bisanya nodong enggak tuh ya? Iya tuh Bu, sombak galanya dilanjutkan lagi Hani. Teleponnya tadi ya, beantri ya, bisa. Di telepon, di WhatsApp, di Facebook, perempat dan juga live chatnya RRI Digital. Dan tadi Bu Semamat lagunya bawa umpatan aja, jadi masih banyak stok etam lah lagunya Merian hari ini. Ada Pemenang Cintaku dari Jana featuring Ram, Permaisuri Cinta dari Zainul Bashar featuring Wulan Permata, Gantengnya Pacarku dari Vita Alvia, Fitnah dari Tasya Rosmala, Cinta Tak Bersyarat dari Gea Yubi, dan yang terakhir dari Danang dengan Ku Berikan Bahuku. Ya, keren yang sana masih Nita tunggu ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ini dia yang lagi di oto nih. Atau kenapa nih tiba-tiba penyiarnya berhitungan nih. Ya Allah, ya Allah. Iya, itu leh. Sembari menunggu Bu Sumbak Galnya Tama lagi ya. Siapa tahu di sesi kedua kan dia nggak tama lagi gitu ya. Boleh bener. Atau nalinga lagu dulu ya. Ada sebuah arti. Dia nalinga juga malam terakhir.

0: joget. Musik joget merupakan salah satu jenis musik masyarakat Riau Pesisir. Musik ini merupakan musik orkes yang mengiringi tarian joget. Kesatuan antara musik dan tarian memang sangat harmonis, sehingga musik dan tarian tidak dapat dipisahkan lagi. Musik tanpa tarian tidak akan hidup, begitu juga sebaliknya.
1: Nikmati beragam siaran budaya
2: hari ini di program Pantas Kutai.
1: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
3: drama legenda, Ayus dan Si,
1: dan tentu saja informasi seputar budaya.
4: Habar Etam Pro 4 R.
1: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

Ubi, sama yang terakhir ada Ku Berikan Bahuku dari Danang. Ya Bu Sembo, galanya yuk diramaikan yuk. Karena mau ada yang tamah itu nelinga lagu lagi nih yo. Oke deh, kita nelinga lagu aja dulu ya Bu Sembo ya. Dikawani lagu selanjutnya dari Rita Sugiarto dengan Dia.

Ya keren ya, senang lanjut di Dendang Meriah waktunya tam dang dang dang dang dang dutan. Masih pukul 16.44 waktu Indonesia Tengah. Yang tak meramaikan masih kawa benih di telepon 0541-7272-656 atau di WhatsApp di 0811-5819-984. Kawa juga tamu melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Lagu yang tersisa belum di request nih, ada Pemenang Cintaku dari Janna featuring Ram, terus ada juga Permaisuri Cinta dari Zainul Bashar featuring Wulan Permata, ada juga Gantengnya Pacarku dari Vita Alvia, ada Fitnah dari Tasya Rosmala, ada juga habis itu apa nih dari Gaya Yubi dengan Cinta Tak Bersyarat, sama yang terakhir dari Danang dengan Ku Berikan Bahuku. Ya Bu Sumba ya, masih nita tunggui segalanya tamaan malam hari ini. Malam hari ini terbaca tulisan malam tuh jadi tersebut malam. Merian hari ini ya, karena sana ya, karena kebersamaan nita sisa 15 menit mahal lagi. Jadi yang gak tama ayo boleh ya, mending ada yang tama soalnya nita akhiri aja kebersamaan nita sekalian. Wih sekalian marah kah? Karena dah pukul 16.45 juga ya, dah hendak pukul 4.6 malah nih, sisa 5 menit mahal lagi. 5 detik mahal lagi maksud nita ya. Ya keren yang sana, makasih banyak hak tuh ya yang dah meramaikan Dendang Meriah hari ini. Apalagi segala busu misrenan jawab suku tayo sampai 2 kali nih, saking isihan nyambuk nita nih ngawani gitu ya busu ya. Makasih banyak ya yang dah tama ya, Busu Abdurrahim, Busu Misran, Busu Kutai tadi, Bu Mudrikah juga ada, Busu Amai, Busu Mamat, Nganja Busu Ari ngeramaikan Dendang Meriah. Atau jumpa di Dendang Meriah lainnya juga keren yang sana ya, diramaikan lagi dengan Mbak Nita Jaya supaya di kesunyian mun sorangan nesihan leh. Iya tuh, selamat menikmati hari minggunya ya, sisa beberapa jamah lagi sebelum Atom kembali ke realita biasa di hari Senin gitu ya. Dikawani masih tentunya dengan lagu-lagu dangdut ya, sampai merapat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Makasih banyak Bu semua yang udah meramaikan ya, dan udah monitor aja juga nih, Nita Sapa juga gitu ya. Terima kasih udah monitor Dendang Meriah hari ini dengan Mbak Nita. Tapi jumpa di Dendang Meriah besok-besok lagi ya Bu Sumba ya, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Gas terus, gas terus.
4: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
3: Alah, Pret. Sumpah mau uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Krawandeng Sanak, Kota Balikpapan resmi mendapatkan tambahan kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite sebanyak 1.250 kiloliter. Tambahan ini diperjuangkan DPRD Balikpapan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat sekaligus mengurangi potensi kelangkaan Pertalite di sejumlah SPBU. Sebelumnya, kuota Pertalite Balikpapan untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar 51.868 kiloliter. Sehingga tambahan tersebut membuat ketersediaan BBM bersubsidi di daerah ini menjadi lebih longgar. Penambahan kuota ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya pengguna kendaraan yang masih bergantung pada Pertalite untuk aktivitas sehari-hari. DPRD Balikpapan juga terus mendorong agar kebutuhan BBM bersubsidi di daerah dapat disesuaikan dengan kondisi dan pertumbuhan aktivitas masyarakat. Dengan adanya tambahan pasokan tersebut, diharapkan antrian panjang maupun kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan Pertalite dapat ditekan. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlboro, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlboro yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin. Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya kerana senang lanjut tambah jalanan di Jelajah Nusantara. Meriahan hari ini tentunya di cuaca yang dah mulai-mulai tertutup mataharinya dengan awan ya kerana sana di langit atap yang masih kelabu belum biru gitu ya sepanjang hari ini ya. Semoga hati atap yang jangan kelabu ya kerana sana. Nah hari ini atap akan berjalanan langsung saja nih. Hari ini atap akan berjalanan ke Bali jauh ya nan jauh di Mato nih perjalanan atap nih ya. Tepatnya kita akan berjalanan di tempat di Bali itu tepatnya di daerah Bali Selatan karena di sana. Jadi Bali Selatan ini memang terdapat banyak sekali gitu ya tempat-tempat wisata yang terkenal juga ya dan juga menjadi memang destinasi-destinasi wisata para wisatawan baik domestik dan juga mancanegara gitu. Langsung aja ya di daerah Bali Selatan ini yang pertama ada Pura Uluwatu. Nah Pura Luhur Uluwatu ini jadi salah satu destinasi paling ikonik memang ya, paling dicari dan juga paling diminati orang di Bali Selatan karena di sana. Karena letaknya tuh ada di atas tebing setinggi 70 meter di desa Pecatu. Pura ini tuh ngadepnya langsung ke Samudra Hindia Bu Sombo. Jadi menatap ke sana itu udah bisa tuh langsung melihat ya dari tepi tebingnya tuh matahari tenggelam gitu ya. Dan juga ada siluet pura di latar belakangnya. Jadi tegak baik benih tegak itu. Dan setiap sore gak tuh ya. Nah di Pura Uluwatu ini ada yang terkenal yaitu tari kecak ya. Karena sana tari kecak. Kecak apa kecak? Kecak gitu ya. Tari kecak yang memang dimainkannya tuh di pinggir laut gitu ya, di tebing itu tadi tuh ya. Jadi tege pas matahari tuh sunset atau tenggelam tege itu kena sana. Nita udah melihatnya di sosial media tuh tege ya Allah, when ya gitu. Kapan ya gitu ya. Jadi setiap sore sekitaran pukul 18 waktu Indonesia Tengah tuh udah di situ tuh tari keceknya kan dimulai dan juga jadi dari matahari tuh udah sunset mulai terbenam sampai malam. Ih baik benar gitu. Ya Allah when ya. Jadi gregetan seorang Mbak Nita. Ya Allah ya Allah. Ya dia datang ke sana ya Bu Sumba. Ya amin. Sekali-kali ya kan mencobai dan melihat itu gimana gerang tari kecek di dekat laut itu ya dengan sunsetnya itu. Ya Allah. Dan jatuh kerana sana ya atam akan bisa jadi sana tuh mengeksplor area hutan kecil di sekitar puranya. Nah, ada hutan kecil ya ternyata dan di sana atam akan jumpa dengan sekumpulan kera ekor panjang dan yang dibiarkan bebas aja gitu keliaran enggak tuh di situ ya. Tapi walaupun lucu ya tapi tetap hati-hati dengan bawaan etam ya, takutnya dicomot ya kan, jereh pulang etam ngalaknya gitu ya. Mendah makanan yang dialak ya dah ikhlaskan aja dan beli lagi ya. Ya tuh keren yang sana dia tuh makan bahas lagi nih. Wih, sisanya tuh terkenal-terkenal juga. Tapi tuh nelinga dulu yang enggak lalu nih. Oh ya, pas benih lagunya nih dari Bali dengan Rahayu.

0: Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya kalian sana lanjut lagi ya perjalanan selanjutnya. Bentar udah ke Uluwatu. Ini ada juga yang namanya Garuda Wisnu Kencana. Nah, atau yang disingkat dengan Taman GWK gitu ya. Jadi di sini tuh letaknya ada di Ungasan, Kuta Selatan Bali, dan juga masih menjadi salah satu ikon wisata budaya yang ada di sini. Di mana kawasannya tuh luas ya, keren, dan di sana seluas ribuan meter persegi. Ada di sana kita bisa lihat patung Dewa Wisnu menunggangi kuda setinggi 120 meter yang akhirnya jadi landmark utama di Bali. Selain itu ada juga area Garuda Plaza dengan patung Garuda tingginya tuh 18 meter dikelilingi pilar-pilar batu kapur di Lotus Pond yang bisa nampung sampai 7.000 orang di sana. Dan akhirnya tempat itu sering juga nih digunakan untuk berbagai acara-acara besar dan juga pertunjukan budaya gitu ya. Dan juga selanjutnya ada Pantai Pandawa. Pantai Pandawa ini dulunya dibilang Secret Beach di sana. Kenapa Secret Beach gitu ya? Sesuai dengan namanya, pantai ini tuh tersembunyi di balik tebing-tebing kapur gitu. Tapi wayah ini tuh pantai ini udah jadi juga salah satu bintang di Bali Selatan walaupunnya tuh tersembunyi gitu. Dan mun etam lagi masuk ke sini, etam tuh akan disambut dengan deretan patung Pandawa 5 yang mengesankan dari kisah Mahabharata. Makanya namanya tadi Pantai Pandawa. Terus pasir putihnya lembut, air lautnya jernih, biru gitu ya, dan juga ombaknya tenang. Jadi cocok nih untuk etam main kano gitu ya, atau ndak jemur-jemur santai aja gitu, jemur-jemur badan gitu ya. Lain berjemuran baju, lain lagi ya.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
1: Di balik

0: asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
1: Anda masih mendengarkan From 4 RRI Samarinda.

Tipu-tipu dari Shine of Black. Kita lanjut berjalanan lagi Bu Sumbo ya. Selanjutnya nih ya, di sana tuh ternyata Bu Sumbo setelah Nita ulik-ulik gitu ya, banyak pantai-pantai ya yang terkenal di Bali Selatan, kayak Pantai Kuta gitu ya. Ada juga Pantai Balangan, Pantai Jimbaran gitu, yang terkenal-terkenal juga gitu di sana, dan juga tentunya menawarkan pantai-pantai putih, pasir-pasir putih, terus ombaknya bagus, bisa lihat sunset yang baik gitu ya di segala pantai ini gitu. Nah, selanjutnya juga ada Water Blow Nusa Dua. Nah, keren di sana. Water Blow Nusa Dua ini apa sih gitu ya? Nah, ini tuh adalah pemandangan air laut yang menghantam tebing baru naik tinggi ke udara tuh gitu. Nah, disinilah Nieto bisa lihat tuh, yaitu Water Blow Nusa Dua. Lokasinya ada di belakang hotel ya, sebuah hotel yang terkenal juga di sana, dan juga jadi salah satu spot favorit untuk bisa tentu melihat kekuatan alam nih secara langsung. Jadi ombak yang pore tuh dari Samudra Hindia gak tuh yang menghantam tebing karang gak tuh ya, terus juga habis dah menghantam tebing tuh dah naiknya tuh ke atas tegi itu keren di sana. Jadi baik benar ya untuk kita melihat nih pemandangan yang bisa kita melihat di sini gitu, keren di sana. Di sana juga ya tadi dah alam-alam gitu ya. Bisa juga kita jalan ke Monumen Bajra Sandi. Monumen Bajra Sandi ini adalah simbol perjuangan rakyat Bali yang ada di Jalan Puputan nomor 142 Denpasar Selatan. Dirancangnya oleh Insinyur Ida Bagus Gede Yadnya tahun 1981, dan monumen ini tuh ada di tengah alun-alun kota Denpasar dan jadi saksi bisu juga sejarah penting Bali, khususnya pada saat dulu tuh masa penjajahan Belanda gitu, keren di sana, sampai akhirnya merdeka tahun 45 gitu ya. Jadi di dalamnya tuh bisa kita melihat gitu ya 33 diorama yang mengisahkan tentang berbagai peristiwa bersejarah di Bali, mulai dari prasejarah sampai tahun 45 gitu ya. Termasuk ada pertempuran Puputan Klungkung dan Puputan Badung yang bisa kita melihat di sana. Selain belajar sejarah gitu ya, tentunya di afdol mun etam di bisa foto-foto gitu ya. Jadi di sana tuh bisa tambah foto-foto karena di sana ada taman yang luas beneh gitu ya, dan juga etam bisa masuk museum dengan tampilan visual ya yang bisa tentunya lebih menarik, dan juga disajikannya bisa dalam bahasa Inggris gitu, keren di sana. Mun etam naik ya ke lantai atasnya juga dari monumen ini gitu, etam bisa lihat nih pemandangan kota dan juga pulau Bali nih secara keseluruhan gitu, keren di sana. Kalau dari eksteriornya sendiri, monumen ini tuh dipenuhi tentunya dengan ornamen khas Bali yang kaya makna dengan filosofi Hindu gitu, keren di sana ya. Lanjut ya, selanjutnya yang terakhir juga ya, ada namanya Tanjung Benoa. Nah, menetam segawalnya tentang tantangan gitu ya, dan juga kegiatan-kegiatan seru lainnya, Tanjung Benoa ini jadi tempat yang pas beneh gak tuh, karena pantai, ternyata ini pantai juga gitu ya. Pantai ini tuh dikenal sebagai pusat water sport di Bali Selatan. Ada banana boat, ada parasailing, snorkeling, jet ski, sampai flying fish, pokoknya segalanya yang memacu adrenalin gitu ya, yang bikin deg-degan dengan air-air itu ya, ada segala di sini gitu, keren di sana. Dan juga tentunya airnya tenang, jadi enak tuh buat etam ke situ gitu, keren di sana. Tapi tentunya juga menetam ke sini, pilih penyedia jasa water sportnya tuh yang terpercaya dan juga sesuai dengan budget etam ya Bu Sumbo. Jangan sembarangan gitu ya, tentu etam lihat nih keselamatan dari water sport atau olahraga air di sana gitu ya. Terakhir-terakhir beneh dah ada namanya, ini di tahun itu gimana bacanya, bahasa Inggris ya, 5GX Bali Rivers Bangi. Nah, atau yang dikenal sebagai Bali Slingshot, adanya di Bali Selatan juga. Jadi wahana ini tuh termasuk ke wahana ekstrim, keren di sana, dimana etam akan meluncur ya dari ketinggian setinggi 50 meter. Wow, tinggi benar tuh, setinggi 50 meter dengan kecepatan tinggi juga gitu. Tapi tentunya ada tegiknya yang bulat-bulatan itu, tegiknya nih, ini kita pernah lihat nih, tegik dari ketinggian tuh, terus nanti etam dihempas dari atas gak tuh, keren di sana. Jadi tegik memacu adrenalin benar gitu ya, apalagi yang fobia ketinggian tegiknya agaknya jangan dulu gitu ya, berat gitu ya. Tapi tentunya walaupun ini tuh memang bukan beresiko ya,
memacu adrenalin gitu karena penuh tantangan gitu ya, tapi keamanannya tuh selalu diperhatikan, jadi prioritas di sana gitu, di mana peralatannya akan selalu dicek secara rutin gitu ya. Dan sebelum Etam naik ke wahana ini, Etam nanti akan dilakukan pemeriksaan kesehatan singkat supaya Etam ini bisa dilihat, oh aman di nih naik wahana ini gitu ya, mau di aman jangan dulu gitu. Jadi bagi Etam yang oh bosan tegaknya Mbak Nita, Etam ke pantai-pantai, ke mana tadi tuh, ke Uluwatu, tegaknya udah biasa tuh di Bali, nah ini boleh dicoba nih yang memacu adrenalinnya gitu ya. Nah kalau mau yang bagus beneh menetap naik wisata yang ekstrim ini, bisa nih kita ke sananya tuh sore hari jelang malam, jadi bisa kita melihat matahari terbenam tapi sambil kita dihempas dari 50 meter ketinggian tuh ya, ya Allah ya Allah. Ya kapan-kapan mudahan nih ya kita bisa ngerasai ya Bu Zambak ya, minimal anak cucu kita lah ya. Ya itu keren di sana, informasi seputar jalan-jalan dengan sepatu rodaku lain, jalan-jalan di Bali ya, keren di sana, tepatnya di Bali Selatan ini kami kutip dari laman website traveloka.com. Diterasa menjadi akhir jauh kebersamaan kita di Janur, Jelajah Nusantara. Habis ini 1 jam lagi lah di terasangan Mbak Nita Jua di zona petang. Tetap bersama kami di area di Perempat Samarinda.

0: Kampung Wairebo menjadi kampung adat yang menjadi perhatian dunia sejak ditetapkan sebagai salah satu situs kekayaan dunia oleh UNESCO. Berada di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut, Wairebo tidak hanya menyajikan kebudayaan lokal, tetapi juga jadi wisata alam yang sangat memukau. Masyarakatnya dikenal memiliki 7 rumah adat yang disebut Baruniang. Rumah adat yang berbentuk kerucut ini ditempati bersama. Mereka pun memiliki kepala suku yang akan melakukan upacara penyambutan bagi pengunjung yang datang.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget.
2: Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya.
3: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu pula.
1: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
1: Oke. Aku salah.
3: Jadi nggak mau. Aku mau. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
4: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keruan deng sana tingginya harga pupuk dan pakan konvensional menjadi salah satu persoalan yang dihadapi petani dan pelaku budidaya perikanan di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Untuk membantu menekan biaya operasional, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur atau PHKT menggandeng 20 bank sampah untuk mengembangkan budidaya maggot. Program ini sekaligus memanfaatkan sampah organik yang selama ini menjadi persoalan lingkungan menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Melalui budidaya maggot, sampah organik dapat diolah menjadi pakan alternatif yang lebih terjangkau. Sementara hasil budidayanya juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian dan perikanan. Program ini diharapkan tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan terhadap pupuk dan pakan konvensional yang mahal, namun juga membuka peluang ekonomi baru bagi pengelola bank sampah dan masyarakat. Dengan begitu, pengelolaan sampah sekaligus dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam lainnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
2: Ayo ih, petan, ayo tolongin orang itu, ayolah.
3: GV.
2: Ya, kalah lagi.
3: Terus amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang, malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Ya, karena senang atau lanjut lagi di zona petang, tentunya dikawani masih dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan azan maghrib ya, yang hari ini insya Allah akan berkumandang pukul 18.14 waktu Indonesia Tengah. Nanti tentunya setelah azan maghrib akan ditemani dengan sajian informasi ringan ya, ngawani petang kita segalanya hari ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.
3: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Ya, kerana sana datang mendengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Ya, kerana sana datang beralih tentunya ke informasi pertama di zona petang hari ini, di mana kebakaran lahan terjadi di kawasan eks Bandara Temindung, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda. Dalam proses pemadaman, dua relawan mengalami luka bakar dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Ketua Info Taruna Samarinda atau ITS, Joko Iswanto alias Jokis, mengatakan kebakaran diketahui terjadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Tim pemadam kebakaran BPBD dan relawan kemudian bergerak ke lokasi. Dan ini terjadinya pada kemarin ya, Sabtu 12 September 2026, di mana saat petugas dan juga relawan melakukan penanganan, ada dua orang yang rekan dari tim mengalami luka bakar keranda di sana. Beralih ke informasi lainnya juga, masih seputar kebakaran lahan, yang mana kebakaran lahan kembali terjadi di kawasan Jalan Irigasi RT 50 Kelurahan Rawamakmur Kecamatan Palaran Samarinda hari ini keranda di sana. Api membakar area lahan yang cukup luas dan menimbulkan kepulan asap di sekitar lokasi. Kondisi ini juga membuat warga di sekitar kawasan diminta untuk tetap waspada, mengingat cuaca panas dan kering bisa mempercepat penyebaran api. Kedua informasi ini kami kutip dari laman Instagram Berita Terkini SMR. Setelah ini mentadi dah dikawani dengan sajian lagu islami, dikawani lagi dengan sajian lagu pop daerah Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Prampat, Samarinda.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena di sana beralih informasi lainnya juga di Zona Petang hari ini, di mana selama 34 tahun mengabdi, alumnus Akabri 1992 menunjukkan kepedulian mereka kepada masyarakat dengan membangun fasilitas air bersih bagi warga di Kelurahan Sempaja Utara Samarinda. Bantuan ini tentunya diharapkan kawa menjawab kebutuhan warga terhadap akses air bersih, terutama di tengah kondisi musim kemarau yang membuat ketersediaan air akhirnya jadi semakin penting bagi kehidupan etam sehari-hari. Pembangunan fasilitas air bersih ini juga menjadi bentuk pengabdian dan kepedulian sosial setelah puluhan tahun menjalankan tugas. Kehadiran fasilitas ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Sempaja Utara, sehingga warga tidak lagi terlalu kesulitan ya mendapatkan air untuk kebutuhan rumah tangga. Langkah ini juga sekaligus menunjukkan bahwa pengabdian tidak hanya dilakukan melalui tugas kedinasan, tapi juga bisa diwujudkan lewat kepedulian dan kontribusi langsung kepada masyarakat. Ya, informasinya kami kutip dari laman website tribunnews.com.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin, jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak...
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nat. Sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
6: Pro 4 RRI
5: Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena sana sebelum mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini ya. Jadi satwa Indonesia nih terkerandeng sana. Kita tahu nih bahwa satwa Indonesia yang paling terancam punah nih ada loh di Indonesia gitu ya. Tapi padahal Indonesia nih etam tahu punya kekayaan satwa yang luar biasa juga. Jadi mundah di list gitu ya. Sejumlah satwa Indonesia yang saat ini menghadapi resiko kepunahan yang serius adalah yang pertama adalah badak Jawa, terus kemudian badak Sumatera, orang utan Tapanuli, jalak Bali, terus juga ada rangkong Gading, ada penyu sisik bekantan, dan anoa dataran rendah serta babi rusa togean dan juga orang utan Sumatera kerana di sana. Jadi mereka ya adalah termasuk badak Jawa, badak Sumatera, orang utan Tapanuli, orang utan Sumatera, jalak Bali, rangkong Gading dan juga penyu sisik. Ini termasuk dalam kategori critical endangered atau CR dalam IUCN Red List. Sedangkan bekantan, anoa dataran rendah dan babi rusa togian ini masuk ke kategori endangered atau IN. Ancaman yang dihadapi juga beragam, mulai dari perburuan, perdagangan yang ilegal, kehilangan habitat, pengambilan telur, sampai kerusakan ekosistem. Jadi beberapa di antaranya juga bahkan hanya memiliki habitat alami yang sangat terbatas juga. Kayak si badak Jawa di ujung kulon, orang utan Tapanuli di Batang Toru, dan babi rusa togian di Kepulauan Togean. Jadi itu tuh kerandeng sana. Bahkan hewan-hewan endemik etam sudah mulai terancam punah ya kerandeng sana. Jadi mari sayangi alam supaya satwa-satwa etam tidak punah ya, karena dah banyak benih yang punah. Jadi yang ada nih yang sudah mulai langka ini yang harus etam jaga supaya dipunah sama sekali ya. Informasinya dari laman Instagramnya RRI_official. Menjadi akhir juga kebersamaan etam dalam rangkaian Samarinda Merian dan Jazana Petang hari ini ya, hari Minggu 13 September 2026. Jumpa lagi di rangkaian Samarinda malam besok ya kerandeng sana, malam Selasa. Tumen-tumenan enggak ngan Mbok Nita ya kerandeng sana, karena malam hari ini akan dikawani dengan Mbok Putri ya, sampai merapat pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Semoga kita selalu bahagia, didekatkan dengan hal baik dan juga orang-orang baik. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saatnya Manita pamit dari ruang dengar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Sanak Menteri Kebudayaan Fadlizon meresmikan rumah pengasingan dua tokoh bangsa Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir menjadi museum. Bangunan bersejarah yang terletak di Kompleks Sekolah Pembentukan Perwira Lemdiklat Polri ini menyimpan memori kelam sekaligus heroik. Tempat tersebut menjadi saksi bisu pengasingan Bung Hatta dan Sultan Syahrir sejak 3 Februari 1942 setelah sebelumnya dibuang dari Banda Neira. Sida menambahkan di kota berudara sejuk ini Bung Hatta dan Bung Syahrir tidak sendiri. Tokoh pergerakan lain seperti Dr. Cipto Mangunkusumo dan Iwa Kusuma Sumantri juga berada di wilayah Sukabumi. Menurutnya kehadiran museum ini dilengkapi dengan narasi modern agar generasi muda dapat menyegarkan kembali ingatan sejarah para pendiri bangsa. Terlebih sebulan pasca pengasingan, Jepang secara resmi masuk usai penyerahan kekuasaan oleh Belanda di Kalijati pada 7 Maret 1942. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing, dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat, walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, kalau bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Iya, perempatan dari Samarinda, bosomo selamat malam. Mbak Putri hadir di ruang dengar kita segalanya. Piye kabare? Waduh, tiba-tiba jadi orang Jawa. Iya, kabar etam segalanya nih keronden sana. Ya, semoga kesehatan hajat malam ini Mbak Putri kawan etam segalanya seperti biasa dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara ya. Dan sampai kita di program jejak budaya lagi ya. Berita daerah dan Nusantara ya keronden sana. Dan setelah tadi kawan dengan Mbak Nita ya, kali ini Mbak Putri yang kawan etam segalanya ya. Dan Mbak Putri juga punya banyak program ya buat ngawani malam etam segalanya sambil bersantai jam malam ini Bosombo. Dan kini kita akan selingi dengan beragam informasi ya. Dan kali ini Mbak Putri punya informasi nih Bu Sombo ya, dari komunitas Jalan Sehat Kaltim yang terus mendorong masyarakat untuk menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi ada pesan yang disampaikan ya Bu Sombo pada kegiatan Jalan Sehat memperingati HUT ke-6 KJS dan 2 tahun Forum Kalimantan Timur Sejahtera di Gor Kadruning Sempaja hari ini Bu Sombo ya, pagi tadi dari pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov Kaltim Rasman Rading, yang mana sudah mengatakan kegiatan KJS dan juga fokus sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat supaya punya kehidupan yang sehat, bugar dan gembira Bu Sombo. Jadi menurut Sida, budaya hidup sehat ini kalau dimulai dari aktivitas sederhana, tidak berjalan batis Bu Sombo. Jadi Sida ini menilai olahraga ringan yang dilakukan secara rutin itu bisa menjadi bagian dari upaya masyarakat Kaltim khususnya untuk menjaga kebugaran tubuh. Nah, jadi Sida pun juga mengatakan kegiatan olahraga masyarakat juga tidak hanya berlangsung di pusat kota ya. Dengan adanya KJS dan juga fokus ya, diminta pun juga untuk memperluas aktivitasnya ya sampai ke kabupaten, kota, kecamatan dan desa. Jadi semakin banyak juga masyarakat di Kalimantan Timur ini ada akses ya, punya akses terhadap kegiatan olahraga secara bersama-sama. Karena olahraga nih Bu Sombo, amun dilakukan berame-rame ya pasti makin semangat kayak itu ya. Dan informasi kali ini selengkapnya kalian akses dalam laman websitenya rri.co.id.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Pro 4 RRI Samarinda, Keroan dan Senak. Nah, lanjut lagi, kali ini Mbak Putri ada informasi nih buat Atom segalanya ya. Datang dari Pertamina Hulu Kaltim yang bekerja sama dengan Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan sejumlah pihak lainnya ya di dalam membina petani di Desa Sebakung Jaya PPU. Jadi program ini Pusombo ya, program unggulan Gerbang Insan Mapan atau Gerakan Integrasi Perikanan dan Pertanian yang dibentuk juga untuk kemandirian pangan yang dilakukan dari tahun 2021. Kabarnya nih, Kronden Sanak ya, dari Elis Fauzia, Sida ini adalah Head of Communication Relation and CID maksudnya Zona 10 Pertamina Hulu Kaltim Musombo. Sidani mengatakan programnya itu berfokus pada integrasi pertanian konvensional ke minapadi, dan dengan adanya minapadi para petani mendapat sumber penghasilan dari bidang pertanian dan juga perikanan. Jadi pendapatan petani juga Musombo meningkat, dan wayah ini sudah ada 200 penerima manfaat dalam program Gerbang Insan Mapan tersebut. Dari Pertamina Hulu Kaltim Jo mengenalkan budidaya maggot ya Bu Sombo dan Jo perikanan biofolk, dan dari seluruh budidaya itu Jo saling berkaitan untuk menciptakan sistem pertanian dan juga sistem perikanan yang terpadu Bu Sombo. Jadi pas musim kemarau tega ini ya, padi kan kalau diproduksi ya Bu Sombo, jadi petani berfokus pada perikanan biofolknya, dan budidaya ini juga cocok benar untuk diterapkan Bu Sombo karena hemat.

jual airnya. Jadi para petani lagi perlu bergantung pada tadahan hujan Bos Ombo, dan produk pertanian dan juga perikanan yang dihasilkan ini dah juga disalurkan ya di pasar lokal Bos Ombo untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Dan juga diharapkan memang penajam pasar utara ini kalau memolah ya Bos Ombo swasembada pangan secara mandiri. Nah, ini dia informasi yang masih selengkapnya juga kalau etam akses dalam laman websitenya rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saya Dava Novel Adrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
3: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
2: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
3: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
4: Di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
5: Siap Yang Mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
6: Benar Yang Mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
4: Begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
7: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
8: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
9: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: nyaman.
1: Promo baterai Samarinda Keranden sana. Setelah tadi kawani dengan lagu Tomika Genangan ya, keadaan yang lain kita sedikit mengalihkan kegalauan ya. Malam ini Bu Sombo, kita ketemu dulu sama lagu Batak. Kali ini ada di Pulau Batam.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keraon dan sana pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggelar Festival Ratu dan Raja Buah Kabupaten Bogor 2026 di Pasar Petani Garuda Cibinong untuk mempromosikan buah lokal serta memperkuat jaringan agribisnis di Kabupaten Bogor. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor Bambang Widodo Sida menjelaskan Kabupaten Bogor memiliki kondisi agroklimat yang mendukung pengembangan berbagai buah tropis, terutama durian lokal dan buah manggis. Kedua komoditas itu dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi serta peluang besar di pasar domestik dan internasional. Pemkab Bogor mendorong peningkatan kemampuan petani dan penyuluh pertanian swadaya, khususnya dalam menerapkan teknik budidaya serta pembibitan yang baik. Peningkatan kapasitas tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas dan produktivitas buah agar memenuhi standar pasar yang lebih luas. Sida mengungkapkan Kabupaten Bogor pernah mengekspor 48 ton durian beku ke Tiongkok pada akhir tahun 2025 sebagai pemacu peningkatan daya saing buah lokal di pasar global. Sida berharap pencapaian ekspor tersebut jangan berhenti sebagai sebuah prestasi, tetapi menjadi titik awal untuk melangkah lebih maju. Selain membidik pasar ekspor, Pemkab Bogor mendorong masyarakat meningkatkan konsumsi buah tropis lokal untuk memperkuat pasar dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!
3: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riri?
4: Tadi lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
3: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
4: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
3: Masa, Rian?
4: Kita coba yuk.
3: Siap.
4: Kepala, pundak.
5: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak.

Perempat dari Samarinda Keronden sana. Jadi kalau nih sama lagu Banjar ada Ganang. Ya ini Ganang ini apa gerang artinya? Kangen kah? Kan kalau karindangan kan rindu tiga itu ya. Amun Ganang ini apa nih Bu Sombo ya? Tapi lagunya tiganya memang ada cinta-cintanya tadi itu Bu Sombo ya. Tapi malam ini seperti biasa di program Besoprah Bu Sombo kita akan berkesan seputar budaya-budaya daerah yang ada di Indonesia tentunya ya. Namun kita nih becarangan budaya tuh Bu Sombo memang diada pupusnya tega itu ya macam-macam hak budaya dan termasuk juga budaya dalam kuliner Bu Sombo. Nah, jadi kali ini kita akan melihat sama-sama juga ya mencari tahu bersama ya Bu Sombo. Apa namanya budaya khas makanan orang-orang Bali ya Bu Sombo, katanya tuh ada makanan khas orang Bali namanya nasi jinggo. Nah, kalau di sini kan ada sebutan tegak warung jinggo tuh ya Bu Sombo ya. Nah, ternyata itu memang diambil dari makanan khas Bali, ada nasi jinggo Bu Sombo. Nah, kita coba cari tahu bersama ya di dalam dunia kuliner ya Bu Sombo. Nasi jinggo ini adalah nasi khasnya orang-orang Bali Bu Sombo, atau biasanya men jenggo tiga itu dikenalnya, atau niketut ngasti Bu Sombo ya. Dan memang pelopor dari makanan ini Bu Sombo ya, nasi ini Bu Sombo adalah orang Balinya tuh langsung, dan adalah seorang wanita ya yang meninggal di usianya 90 tahun yang sudah berjasa juga menciptakan dan juga menemukan racikan kuliner khas dengan harga yang terjangkau ya. Walaupun terjangkau, rasanya juga dikalah Bu Sombo ya, rasanya juga nyaman ya, dan masih eksis sampai wayah ini. Dan tampilannya juga masih nongkrong tuh di sana ya Bu Sombo.

khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan yang bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok. Dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin, hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Oke, Kronin sana. Kita lanjut lagi ya. Tadi diajak asik sama goyang Mopo Bibi Usombo. Ya, jadi lanjut lagi nih. Balik lagi kita cari tahu bersama nasi jinggo ini, Usombo. Jadi ya, nasi jinggo ini dikenal jadi salah satu kuliner yang praktis karena ukurannya halus, Usombo ya, alias kecil. Jadi mudah terjadi dibawa dan cocok juga untuk orang-orang yang perlu makanan sederhana dengan porsi secukupnya. Amun di Jawa, di Jogja ya, mungkin Bu Sombok ya, di angkringannya akrab itu dikenal menu bungkusan kecil-kecil nasi, porsi kecilnya Bu Sombok nasi kucing tiga itu ya. Jadi amun kita perhatikan juga konsepnya ini, Bu Sombok memang di asing tiga itu ya bagi masyarakat Indonesia, dan hampir setiap daerah ada makanan sederhana yang dibungkus dan mudah untuk dibawa, dan harganya juga relatif terjangkau, Bu Sombok, dengan sebutan yang berbeda-beda. Nah, yang menarik dari nasi jinggo apa, Mbok Putri? Jadi yang menarik itu adalah perjalanan makanannya, Bu Sombok. Awal kisahnya itu nasi jinggo memang dekat benar, Bu Sombok ya, dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Jadi makanan sederhana yang bisa dibeli dengan mudah.

tentang nama Jinggo ini, asal usulnya itu tega apa. Nah, jadi dalam beberapa versi ya, salah satu versi itu mengkaitkan juga dengan makanan yang baharinya itu dijual dengan harga terjangkau. Ada juga yang berbagi kisah lain ya yang berkembang mengenai nama nasi Jinggo ini, Bu Sombok. Tapi ya seperti banyaknya makanan tradisional yang lain di Indonesia, terkadang memang kita nih menemukan yang lebih banyak lagi dari satu versi tentang asal usul, Bu Sombo. Apalagi asal usul nama makanan Jinggo ini banyak juga versinya, Bu Sombo. Dan yang lebih menarik lagi adalah tega apa nih ya makanannya itu bisa bertahan nih, Bu Sombo. Bayangkan aja ya, makanannya kan sederhana, kadang tuh dibungkus sama daun pisang ya, nasinya juga dengan jumlah yang sedang lah, Bu Sombok ya, tapi banyak dan jual lauknya seadanya. Tapi ternyata itu malah menjadi daya tarik, dan oh ini masyarakat juga udah banyak mengenal jenis makanan modern ya, restoran juga semakin banyak ya, ada banyak tempat saji, Bu Sombok ya, bahkan yang 24 jam juga ada ya. Dan ternyata ternyata makanan nasi Jinggo ini, Bu Sombok, masih ada odahnya seorang di hati Atam Galanya. Kenapa tuh? Karena ya, Bu Sombok, makanan tuh juga ternyata bukan hanya soal perut kenyang maha, tapi ada rasa familiar ya, Bu Sombok. Tegak nasi Jinggo ada kisahnya bahari tegak apa, kenangannya tegak apa yang melekat di hati Atam Galanya tuh, Bu Sombok.

0: kakak. Jangan beri ampun.
1: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
2: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
1: Ih, aku serius tahu.
2: Iya, iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
1: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
2: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
1: Wah, dengerinnya di mana sih?
2: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.

0: pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
2: Ah, kamu tenang saja.
1: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
2: Pokoknya kamu tenang saja.
1: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
3: Selamat siang, ada Bapak Joni.
1: Ini suami saya, ada apa, Pak?
3: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
3: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
5: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Iya, keren sana, asik bener kita dikawani sama lagu kondo-kondo ya Bu Sumbo. Jadi kita balik lagi ya membahas makanan yang jadi budaya jual Bu Sumbo ya. Jadi budaya itu balik lagi ya, bukan hanya tentang tari tradisional, baju adatnya kah ya, atau upacara adatnya, rumah adatnya ya Bu Sumbo. Jadi makanan pun juga jadi salah satu budaya. Jadi dari makanan yang bisa kita lihat Bu Sumbo ya, banyak makanan di sini juga itu jadi budaya Bu Sombo, dan tiga apa juga masyarakat di daerah pulau-pulau lain di Indonesia Bu Sombo ya, memanfaatkan bahan yang ada ya, bagaimana sida-sida pun juga memasak ya Bu Sombo, terus juga menyajikan makanannya tadi itu akhirnya menjadi khasnya Bu Sombo ya, bahkan bukan hanya di setiap upacara atau tradisi adat mah Bu Sombo, itu makanannya dikonsumsi dalam kehidupan sehari hari. Dan balik lagi di tema kita nasi jinggo ini ya Bu Sombo, jadi salah satu contoh tiga apa makanan yang sederhana Bu Sombo ya, dibungkus dengan apa namanya daun pisang, sederhana beneh Bu Sombo, dengan nasi yang tapi banyak juga Bu Sombo, itu jadi khasnya dan ada kisahnya Bu Sombo ya. Dan di Kalimantan Timur juga misalnya ya Bu Sombo, kita kan punya banyak makanan yang mungkin bagi kita juga Bu Sombo udah dianggap biasa gitu ya. Tiga apa ya amun makan di sini nih ya, tiga makan mandai lah katakan Bu Sombo kan, amun di sini kita biasa aja tiga itu, amun di luar daripada Kalimantan ini Bu Sombo, pasti orang-orang akan merasa, wih ini tega apa nih, mualahnya tega apa ya, kenapa bisa jadi dimakan makanannya ini, kenapa jadi mandai, kenapa jadi nyaman tega itu kan, itu adalah khasnya setiap daerah Bu Sombo. Dan kita juga malam ini mengenal ya salah satu makanan khasnya dari orang-orang yang ada di Bali Bu Sombo ya. Dan itu dia kesan kita malam ini yang bisa Mbak Putri bagikan ya Bu Sombo. Dan setelah ini juga Mbak Putri masih akan ada ngawan kita galanya di jam malam, sambil beristirahat, sambil juga kita nikmati lagu-lagu yang mau lewat kali ini. Ketemu sama lagu Lampung, ada Kilu Andan.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keronden sana keberagaman budaya Kalimantan Timur menghadapi tantangan regenerasi di tengah perubahan zaman dan semakin dekatnya generasi muda dengan teknologi. Wakil Gubernur Kaltim Senaja menegaskan, pelestarian budaya tidak cukup hanya melalui pertunjukan, tetapi harus diikuti dengan hadirnya generasi penerus yang mau belajar dan mengembangkan kesenian tradisional. Tanpa regenerasi, kesenian seperti wayang kulit dan pedalangan berisiko kehilangan pelaku sekaligus penontonnya. Regenerasi budaya membutuhkan keterlibatan pemerintah, komunitas, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Generasi muda juga tidak harus dijauhkan dari teknologi tetapi dapat memanfaatkannya untuk memperkenalkan seni dan budaya Kaltim kepada khalayak yang lebih luas. Dengan begitu budaya seperti kesenian Kutai, Dayak, Reog, Jaranan, Barongsai, hingga berbagai seni tradisional lainnya tidak hanya menjadi tontonan, tetapi tetap hidup, berkembang, dan menjadi bagian dari identitas serta kekuatan ekonomi kreatif daerah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ombak naik.
2: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: di sini? Habis sudah ini hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kan? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dalam rangkaian Samarinda Malam, Kerawan dan Sana, kali ini kita ketemu dengan drama legenda, dan malam kali ini kita akan bersama-sama menelinga legenda dengan judul Legenda Putri Junjung Bui.

diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Fatmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat 1 diperankan oleh Vera. Rakyat 2 diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Lambung Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan hamba Paduka Raja Fatmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Lambu Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari, mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Padmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Mahapatih Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Buih itu ada dan menjadi Tuan Putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Langgungagura untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Langgungagura? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, gunung emas pun ia bisa hadirkan jika itu tak raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Ulu Balang kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
0: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan, sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Buih, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
0: Wah, mana mungkin, bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, suai, belum mencoba kok sudah menyerah, bagaimana ini?

0: Senapati? Siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.
2: Dan sang pangeran dengan tidak ada sedikitpun rasa keraguan melompat ke atas aliran sungai. Dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum, karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air, tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Buih dan memberikan salam hormat untuknya.
3: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
0: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
2: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Buih. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

Iya, masih kawan ya Tom, segalanya Bu Sumbo malam kali ini ya. Dan malam tiga ini biasanya memang jadi waktu yang paling nyaman ya Bu Sumbo untuk kita sedikit memperlambat aktivitas ya, sambil santai-santai ya Bu Sumbo. Habis seharian begawian ya, mengurus rumah, bertemu dengan banyak orang ya, dan sekarang waktunya kita santai-santai ya, sambil minum teh hangat, sambil minum kopi ya Bu Sumbo, dan ditemani juga dengan alunan-alunan musik keroncong malam ini. Dan malam ini juga ya sama Putri, kita akan berkesahan Bu Sumbo ya, santai juga tentang salah satu nama yang mungkin pernah ya menghiasi perjalanan musik keroncong di Indonesia Bu Sumbo. Nah, jadi ini adalah salah satu personil dari TTM Bu Sombo. Mungkin dah di asing Bu Sombo ya dengan penyanyi penyanyi-penyanyi legendaris keroncong. Ada trio ya Bu Sombo, dengan personilnya ada Tuti Mariati, ada Teti Supanget, dan juga Mami atau Mami ya, benar ya Bu Sombo, Mami Marsudi. Nah, jadi Bu Sombo, mungkin nama Mami ya ada masih asing ya untuk yang baru ya Bu Sombo, atau dah lekat benih, atau bahkan idola etam gelanya Bu Sombo. Dan ndik perlu membahas dalam bahasa yang tapi berat Bu Sombo ya, karena Mbak Putri juga mau ajak etam gelanya menikmati kisah ya, sambil mengenang masa lalu bersama dengan teman-teman etam gelanya ya Bu Sombo. Dan buat etam gelanya juga yang pernah mungkin menikmati lagu-lagu keroncong dari zaman muda Bu Sombo, mungkin pernah nelinga nama Mami ya, bukan nama yang asing lagi, dan suaranya juga pasti hadir menemani kehidupan etam gelanya ya. Dan menariknya Bu Sombo, lagu-lagu tega ini ya sampai wah ini masih nyaman jua kita dengarkan ya, terutama ketika malam dah mulai tenang tega ini Bu Sombo. Jadi memang malam ini ya kita akan santai-santai sejenak Bu Sombo ya, sambil beristirahat kita kenali jua bersama siapa sih sebenarnya Mami ini Bu Sombo, dan tega apa perjalanan musik Sida, terus jua karya-karya apa aja yang pernah Sida bawakan Bu Sombo. Dan sambil jua kita nelinga lagu-lagu keroncong ya, siapa tahu nih Bu Sombo ya tiba-tiba ya kita teringat dengan kenangan yang dah lama ya, tertimbun puluhan tahun lalu. Tapi kita kenelinga dulu dah lagu kali ini untuk menghibur malam etam gelanya, lagu dari TTM Bu Sombo, ada Sekuntum Bunga di Puncak Giri.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, kita lanjut lagi Bu Sumbo. Iya, lagu-lagu keroncong ini memang nyaman ya sambil istirahat malam. Tadi kita dikawani sama lagu dari Mus Mulyadi, ada Ariati. Nah, jadi Bu Sumbo, amun kita bakal sanjo tentang penyanyi zaman bahari ya Bu Sumbo, zaman dulu, ada satu hal yang menarik ya. Jadi si Desida ini juga di selalu membutuhkan yang namanya panggung megah Bu Sumbo ya, atau tata suara yang tegak. Wah, ini banyak autotune ya Bu Sumbo, tegak itulah ya untuk bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, jadi mulai tentang suara, tentang lagu ya Bu Sumbo, habis itu juga cara orang bahari menyanyi ya, menyampaikan arti maksud dari lagunya ini justru menjadi kekuatan yang utama. Jadi Bu Sumbo ya, begitu kita dengar kata atau nama dari Mami ini ya, Sida pun juga dikenal sebagai salah satu penyanyi yang umpat ya, memberikan warna dalam perjalanan musik keroncong. Jadi musik yang Sida bawakan ini rasanya dekat benar dengan kehidupan sehari-hari Bu Sumbo. Jadi tuh kisah-kisah dalam lagu Sida tuh mengisahkan juga tentang perasaan, tentang cinta ya, tentang rindu, tentang kehidupan manusia juga yang sederhana Bu Sumbo. Amun dipikir-pikir ya, kisah tegak itu sebenarnya tidak pernah berubah Bu Sumbo, dari zaman bahari ya dan sampai wayah ini. Dan zaman juga boleh berubah, telepon juga sekarang sudah ganti Bu Sumbo, sudah berubah. Tapi soal rindu, soal lagu, kehilangan, jatuh cinta ya Bu Sumbo, dan manusia itu tetap sama aja. Dan disitulah ya Bu Sumbo, salah satu alasan kenapa ya lagu-lagu lama itu Bu Sumbo masih sering dicari ya. Dan Bu Putri sendiri juga ya Bu Sumbo, beberapa lagu-lagu keroncong tuh juga masih didengarkan, masih kawa dinikmati Bu Sumbo. Jadi pas malam-malam tiga ini sambil bersantai-santai Bu Sumbo ya, sambil juga menikmati angin sepoi-sepoi malam ini, sambil juga dikawani dengan apa namanya rotinya, sambil dikawani dengan teh atau kopinya Bu Sumbo ya, kita menikmati juga lagu-lagu keroncong malam ini. Amun etam galanya juga ya, malam ini ada pengalaman tega itu Bu Sumbo yang lekat juga di setiap lagu dengan kisah kenangan bahari Bu Sumbo, pasti kita langsung menyeletuk tega ini. Wah, lagu ini bahari mengingatkan saya pada masa ini, masa itu. Wah, seru beneh Bu Sumbo, amun kita mengingat-ingat lagu ya. Tapi kali ini kita ketemu dulu sama lagu yang happy Bu Sumbo, masih dengan lagu keroncong, ada Jali-Jali.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Mopalus merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Bual, berupa tradisi melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Bual pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut bisa berupa membangun atau memperbaiki rumah, membuat dan memperbaiki saluran air, jalan, dan pesta perkawinan atau syukuran warga masyarakat Bual.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, karena di sana nyaman benih lagunya yo. Ada Juwita Malam tadi ya dari Budi Utomo Jua. Masih kita ya mencari tahu Jua ya Bu Sombo. Salah satu tokoh keroncong ya. Dan ini jadi salah satu dari trio yang ada dari TTM ya Bu Sombo. Dan Mami ini Jua Krondensana sana punya banyak karya-karyanya ya. Beberapa judul yang dikenal ya dalam kiprah Sida di dalam dunia keroncong, musik keroncong Bu Sombo, ada Pernah Hitam Telinga dengan judul Keroncong Hasrat Menyala, ada Sepenggal Kenangan ya, ada tadi yang kita telinga juga Sekuntum Bunga di Puncak Giri ya, Kronden Sana. Nah, amun kita perhatikan juga judul-judulnya aja Bu Sombo ya, sudah terasa tiga apa keroncong pada masa itu juga begitu dekat dengan perasaan manusia ya. Salah satunya nih Sepenggal Kenangan Bu Sombo ya, misalnya ya dari kata kenangan juga, siapa sih yang punya kenangan ya Bu Sombo? Jadi semua orang pasti punya kenangan yang masing-masing. Ada kenangan yang mengolah kita senyum ya, ada yang mengolah kita nih terdiam, ada kenangan yang mengolah kita jadi sedih ya. Karena di sana justru kadang ya kenangan itu sembuh datang pas kita lagi santai-santai kayak ini ya, amunnya malam-malam sembuh ya, suasana jauh lebih tenang ya, lagu yang kita dengar akhirnya teringat hak kita dengan kisah zaman dulu ya, yang lama benih di pernah teringat, pas teputar lagunya jadi ingat. Dan satu lagu sembuh itu sebenarnya kau menjadi satu pintu ya buat kita mengingat masa lalu ya. Mungkin dari satu lagu yang akan lewat ini mengingatkan Etam Gelanya dengan sesuatu Bu Sombo, dari Tuti Mariyati ada Bukit Menoreh.

memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

gak ada belajar lagi tadi malam.

0: Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini. Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan? MHz. Suara budaya Benua Etam.
4: Nah, kronen sana lanjut lagi kita ya. Sebenarnya ya, mohon kita nelinga lagu-lagu keroncong tuh, Bu Sombo ya. Ada hubungan yang dekat benar dengan kehidupan kita ya. Ada lagu yang kau menemani kita pas lagi acara nikahan ya, Bu Sombo. Ada lagu keroncong yang kita dengarkan pas lagi jatuh cinta. Wah, asik benar ya. Bahkan ada lagu ya, yang mengingatkan kita juga pada orang yang sudah diada lagi keberadaannya, Bu Sombo. Tapi kenangannya masih tersimpan di memori masing-masing karena tujuan, Bu Sombo ya. Kata orang ya, sebuah lagu itu bisa dimainkan kembali setelah bertahun-tahun, tapi perasaan yang muncul itu bisa bermacam-macam, Bu Sombo ya. Jadi amunnya bertahun-tahun tuh lagu ada, tapi pas kita nelinga lagi perasaannya beda, Bu Sombo ya. Bisa jadi rasa senang, bisa jadi rasa sedih, atau bahkan ya bisa membuat kita jadi senyum-senyum sendiri, Bu Sombo ya. Jadi dengan lagu-lagu keroncong yang ngawani Etam Gilanya Jawa malam ini, Bu Sombo ya, bisa dikatakan ya musik keroncong ini, Bu Sombo, bukan hanya punya generasi tertentu ya, siapa aja boleh menikmatinya ya. Generasi muda pun juga kawa mendengarkannya, Bu Sombo ya. Bukan keroncong nigasan orang tua maha ya, Bu Sombo, karena generasi-generasi ini berikutnya ya, Bu Sombo, harus dikenalkan juga dengan lagu-lagu keroncong. Bukan keroncong itu identik dengan yang dah tuha kayak itu, Bu Sombo ya. Padahal di dalam lagu keroncong itu isinya tuh tentang cinta, jatuh cinta ya, Bu Sombo. Ada tentang kekanaan sekolah ya, Bu Sombo, macam-macam pokoknya dalam lagu keroncong itu. Dan malam ini juga kita ya, Bu Sombo, lagi sama-sama ya mengingat kembali musik-musik yang penuh sama kenangan ya, dan mungkin tanpa kita sadari juga Bu Seumbo ya, dengan terus kita nelinga ya, mainkan lagu-lagu keroncong ya, kita nelinga dari tadi ya Bu Seumbo, akhirnya ya karya-karya lama yang lawas didengar akhirnya terdengar hak tuk kabarnya Bu Seumbo. Mungkin tiga satu ini yang akan lewat nih, ada dari Waljina, ada Tanpamu.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Keronen sana yang diterasa, nih kita merapat pada pukul 22 lebih 24 menit Mbak Putri Jua Kawani dengan lagu-lagu keroncong ya malam ini. Dan Jua masih membahas ya karya-karya dari salah seorang penyanyi keroncong bernama Mami ya, Keronen sana yang jadi personil ya dari trio ya Bu Sombo. Dan Jua personilnya tadi tuh ya mungkin dah kenal Jua Bu Sombo, tiga Tuti Maria Teti ya, Teti Supangat ya, dan salah satunya tadi itu juga ada Mami Marsudi Busombo. Jadi ini trio yang biasanya kita kenal dengan lagunya adalah TTM Busombo ya. Dan Mami ini juga ya menjadi salah satu nama yang patut kita kenang ya dalam perjalanan musik keroncong Indonesia. Dan karya-karya Sida, suara dari masa lalu sampai wah ini jadi bagian dari perjalanan panjang musik Indonesia Busombo yang sampai sekarang juga kita kawa nikmati bersama. Jadi sebelum kita menahan menutup ya keroncongan kita malam ini Bu Sombo ya, kita akan menikmati juga kembali lagu-lagu keroncong sambil santai Bu Sombo ya. Malam ini kita nikmati juga alunan musiknya ya bersama-sama. Dan satu lagu terakhir ya persembahan buat Atom Sigalanya juga, kita ketemu sama lagu TTM ada Irama Malam.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Masih ngawannya Tom Gelanya Koran dan Sonak malam kali ini, waktunya kita ikuti dan dengarkan bersama-sama Kesenian Budaya Lamut episode 12.

dan kanan kamu dibunyi kerekotan, rantai bunyi gerencengan. Ali mana ada para punya laksana yang gembos, tali mana ada para punya laksana yang kumbong. Saya kawan, nyatanya penawar, lamut mas merah bangsa wan muda. Sabab lamut orang dik jaya apa kandak semuanya jadi apa kandak semuanya kabul. Sabab lamut awat, asalnya kayangan, asal

hari ini hari nang jaga lebay lau cianglong. Lalu mendengar lebay punya gemuruh suaranya, oh jelebay long. Lamun menguntar kemudian apa aja selamat? Ini paman apa suara gemuruh di halaman kapal kita?

besi, amping besi batu hitam. Harga jemuran di Kuala Samaya atau melihat kapal merombang saling berseran. Ujar orang jaga di dalam negeri Samaya rata dari Kuala. Hei, kapal siapa? Ayo berani masuk, kadang memberi kabar, kadang memberi tanda. Undur maju, laung kapak gana, cagat kujer lebay. Hei, kapal jelbay nyawa menembak, kapal udah ha? Kalau nyawa tembak, tembak, coba kan jelbay. Diangkat lebay kapaknya, baratnya 7 pikul, 7 kilo. Lebar mata, gaya sekejam sebidang. Hei, orang jarak jelbay, tembak, tembak, coba-coba. Kalau punya ujarikan cikgesa sakit benar guna, coba tembak. Ini belayar ke sini. Kita coba-coba jelbay. Aku dan Kapil dan Jamal dan Samsudin Bakarudin melihat. Melihat apa yang mengangkat kapak. Grabowan menyuruh ke lawang. Pak, udah semua raja kapak.

dari kolam melihat. Jangan sih kong masuk kong urangnya sama sekali pak. Urangnya luar biasa aja sih kong. Cakap kucir bertan hitam. Cuma bertan urangnya. Bertan hitam bertan. Kucir kena caget-caget kerkeruan. Senjatanya besar-besar senjata yang datang. Jadi lo mertenan kasan mandi sandia mandi kula yang mandi. Ujar Raden kasan mandi paman. Oh paman, ini pamannya bujur jo, pamannya aturan orang di mapa, paman aturan orang kanagri ulang paman datang. Aturan kanagri ulang paman, aduh gus dia, dia selama aturan kapal ini mesti ada bisi pas, pas pelayaran teh paspor. Nah, paman kita ada lebih pas paman, oh ada paman, selamat, kena ulang menikan pas ke bandar jaga, nang menjaga itu, nah kena ulang menikan pas itu.

tanah ngelok paman, ada apa paman lawat? Ayo turunkan sempan. Ini kan pas pelayaran. Cih, dia lebay di mana? Ada bisa pas. Ayo, ini dalam kantong kupasnya nah. Yang tanya masuk kepala buahnya bayar semua ini kan tahu lah. Sampai sesama duit, Pak. Ujak lepay ini, pendeknya sakit aja maka diisi berduitan. Kalau ini dapatkan bonpor dulu, mabon aja dulu. Misalnya bisa mabon, orang bila masuk, mesti bayar. Dan ini yang kayak Mesir, bila masuk ke pelabuhan, mesti bayar rekam. Barang-barang jalan baik, keluar bayar juga, bok, double lah bayarnya. Masuk, bayar, keluar bayar lah, ini selamat. Masuk barangnya aja lebih bayar, kalau keluar barang bayar. Ya, telat mah apa aja selamat kalau telat. Nah kalau telat ya lebih bisa didanda orang kalau

selamat mah hiji pi mata lawan si Anglong. Anglong dikeje pi selamat malum sampai pada dudugalan sampai abungan. Anglong balik kaluan. Rupanya bae mah kadap ka kaluan sana. Lah si Anglong mah kadap ka buritan. Anglong mendayung, lebay mendayung, curung sintak perahu. Kapan curung sintak? Oh, ini lebay kenapa nih? Ada dayungannya, lebay berpaling, Anglong berpaling. Oi, bajual hati, pun ini lebay kam lah. Makam malu ke darat, kata aja si Anglong takut dah. Lapa yang hati sangitan.

memutar kapak woy nyelepeh hanak abona nang lo aja jang itu coba itu lepeh memutar kapak dibahing ngapel anglong anglong menyodok lampang di melepeh nungkis menungkis sodok menyodok ada gampang kepala pang lima anglong bunyi geberincing yang lo berapa kuat kalau kamu tahu artinya tujuh kepala kalau hendak menandang gencing seperti artinya ada besi di titik lepas kepala anglong kada tipe serbaik dari panglima anglong menuju kadang lain lagi menuju buja kembung kepes buja lebay apnya jangan lo kapak kuat menuju lain menuju ke buja lagi menuju ke buah nyur itu aja kepes buja macamnya dari pada barat dua laput sambil tatawa jalamat bah orang bukungulan jalamat artinya dan dari kuala ada yang bertetapas bibini mentabo tajam ke banyak hidung ada yang pulang berapa naikkan artinya lawang sebuting sunduk dua orang takutan dan semua di kuala melihat tujuh orang di kuala nah papadannya betungkeh apalagi lo orang sama-sama sekapal yang bertipas silat tujuh rantau larut jadi lo nuk badir sambil mabagang kamu dia jasal oh bungal kah jalan pintar kah serbae ini nyanglong benar ada kakaruan kade guys nyanglong nyawa panglong bumpang aja bila nyawa bumpang aja siaglong perik udah nyodok enggak ada kalian lagi nyodok ke bujal nyawa kepes ke bujal apa bisa ke kanak di bubungulan ayo kas dayong lalu mandayong dua nyawa orang dengan apa hasil laksana motor.

akhir jembatan. Lalu di papar jadangan nampar sehingga dirapatkan sampang. Nah, ini kawan baik anglong, ikam tiga. Kena orang kedenang waninya di dalam adik jaga ini. Ikam tiga berdua. Lalu melompat naik dengan baris sehingga ke jembatan. Lalu menuju kanturan jaga. Dia tamu bertutup kantor jaga. Oh, jisal kenapa mau tutup kantor jaga, Nek? Lamut menyuruh dilihat si lamut bertutup rapat dilihat lamut di lubang kunci lamut menilik kacau kuman tukul besi landasan besi kacau kuman bukan Tahkudin Kapiudin Jamaludin Samsudin Baharudin jadi lamut mengatok eh jalan apa dulu lah pindah kait punai kekajangan nih cucu kuman buka aja si lamut dan aku nakin pas pelayaran lalu dia dibuka dengan membara segera lalu menyerahkan masuk usur masuk, eh, nyawa padakan, minta pas pelayaran kah? Enggak, paman aturan pelayar paman, minta paspor pelayaran paman. Arti anda kanya lamut kertas, nah aja selamat pas pelayaran dah, teken, baik, tidak baik. Ini pada anak lamut di atas meja, lamut para paling dengan

balik membalik pusing memusing. Udah si usung kemana ceketnya? Ada kumpul pusing kan mahera kada memperhatikan kah? Ini mah kakak kada memperhatikan macam apa aja sepil kada memperhatikan. Nah lihat, ini apa aja sejar tukul besi. Lihat gak, sebunco besemat jarum. Sebunco begunting, sebunco becarik, sebunco bebanam. Akhirnya buncunya dibanamnya, dicariknya, dibuntingnya lawan besemat jarum. Wah, beda tukul besi harat meturang nek. Apa artinya kakang tukul besi? Nah, ikam tahulah. Ampar simat jarum ini artinya inya berani basodok batapung tali selawar. Aku ujar anu jatah tuden. Kedua nang apa nang begunting? Nang begunting ini tahukah nang begunting ini inya hendak menatak bulu kita beratan. Dua jatah tuden sudah. Tiga apa? Nang mencari pinggir inya berani merabut tulangan orang pada hadapan. Tiga jatah tuden sudah. Nang keempat? Nang keempat nagri besar hendak dibanamnya. Memang ini kita aja nak berpikir lagi nih, orang pada datang ni kena berpikir. Ojat Nakudin, Kapiden, Jamaludin, Samsudin, Baharudin, sampian aja kakang tukul besi landasan besi amping besi batu hitam. Lamun dia sampian tahan, dia sampian kada-kada nah dia tukul besi. Kita tahu lah dia tukul besi kita membela, padanya membela Sultan Aluddin. Sultan Aluddin yang kita bela pak, kita ini pangkat panglima. Dipakainya tua, kada apa harapan lagi. Ini kena dipangsiuninya limbah pangsiun apa ada lagi kita kada apa-apa ini kakak kena kawin apa berame-rame kita kada apa-apa pakai apa kita membela ya kan jadinya masuk kah apakah kapal orang apa kita gaduh kita ini lagi dipakainya aja masih dipakainya kita bah lapang apa aja masih dipakai orang kalau sudah kita tuha pangsiunan kena kada ada harapan artinya sudah pangsiun kena diharain orang jak tahil larut. Kalau macam itu kakang tukul besi landasan besi dia takkan kakang kita jangan kita umpam pati kada bepala kita mati bukan kita nang kawin bukan kita nang pembayun Sultan Aluddin lagi Sultan Aluddin di pertapaan di perlaminan karena dia adunya bakal lahir bujur berbungulan kita bakal lahir ini makan nyaman-nyaman di pertapaan Sudin Bakarudin tukul besi landasan besi amping besi batu hitam. Inya melihat takangan kapal masuk di bandara negeri. Sampai panglima 40 semuanya rata

kucing habuk. Lepai anglong singa pungkang. Lamut bersama-sama. Jadu jaradin kasan mandi sanjaman di pulang mandi paman. Masukkan.

lagi selamat. Langgarakan kapal kita sudah. Langgarakan kandang besi. Wah, paman. Kada kapungkas paman makaluan kapal kita, paman. Oh, ya selamat. Tahu lah sampai kapal kita. Kapal kita ini bukan kayu, bukan besi, bukan batu. Kapal kita asal ular bertapa. Ular bertapa di gunung kegenan. Ular jadi naga. Naga dipuja, jadi kapal kerja negeri Pringgam. Masuk banyu, masuk dua aja selamat. Talos air, talos dua kapal kita. Ini, paman. Kentul langgar, paman.

ada bujangga riang yang ada pukulan berangkat utusan dewa alam kayangan semugaikam rantai besi pagat laksana rambut halai. Anak besi hancur ikam menjadi air, hancur ikam menjadi buyah, hancur ikam menjadi buih. Lalu dilanggarkan kapal wal.

masalahnya besar. Masing-masing anak ada larian, ada sepali mengirik anak, ada sepali mengirik bungkusan. Anak meninggalkan negeri masyarakat takut melihat kapal besarnya datang. Kiranya orang kuala sudah kalabar perang. Apanya ada yang mengenal yang tua atau masih hidup punya yang tua-tua hidup. Jangan kemana-mana. Sampai aku ingat bahari setempur mandi-mandi. Ini kapal Silamut. Ini kapal Raja Pelinggam setempur dahulu. Zaman aku dahulu bermandi-mandi. Lawan Raja Mesir. Ini kada salah lagi.

diikatnya, diukarnya di tiang belakang kalau. Aman terkejut melihat dua orang mengikat di tiang. Yang mahlega eh akan nuralak lam sari alam eh buso jangan ikat buso jangan ikat di tiang melega kola buso eh kapan dika gana benar benawan dika pindah kecabut tihangnya pindah membelukuk si den eh pindah mengosela belakang ada tak tahu panglima lebay kan kau membungkuk belakang gol orang eh si bala malaga eh jangan pindah kena karuan kan pindah membongkok si dene pukul kan melalui sesapul senduk lawang lampai kan sembunyi roh siang long lima maikat yang sekalian apa ngelima

pisan dia mandi. Aduh paman lamun, ini paman erun sekali lagi paman minta tolong langsung pian paman. Apa kan jelas paman nangis enggak? Nak menangis aja paman der. Nah, apa kan ne? Ini paman erun minta.

Raden sampai anak melihat tujuh masa itu melegal, Gusti. Inggi pamana maksud ulun pemohon. Nah, dia salah lupa ka sampean. Sampai di negeri Belinggam kan cukup pelajaran sampean. Anak terbang di awan, pian bisa.

mintai izin lawan Selamut. Tangan para siku tunggal menadah dari kalam kayangan. Menyebut-nyebut ujar Raden, aku tidak menyebut-nyebut dewa yang lain. Aku minta tolong lawan Paman Lamut. Apa yang pakai kasan mandi hilang sakutika menjadi burung nuri. Ikam burung dari kali kam terbang ke Maklegai, kali kam sampai artinya ke Maklegai, jangan sampai ditangkap orang. Kali kam ditangkap orang, kada ada harapan lagi. Kali ditangkap orang kam disembelih orang, bulu dicabut orang, dipanggang orang.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika hari raya Idul Fitri atau Lebaran sambil bermaaf-maafan. Namun ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran kalimat minal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
2: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik nak, hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, karena di sana malam kali ini Mbak Putri Kawani kembali dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara ya. Ada lagu Ambon tadi, Akhir Cerita 2, Bu Sumboyo dari Ricky Samanyu. Malam ini Anda bertama juga, silakan Bu Sumboyo ngawani malam istirahatnya juga dengan lagu-lagu requestan atau musikalanya. Anda bertama lewat telepon silakan ya, lewat WhatsApp juga silakan Bu Sumboyo. Kita menyapa dulu edisi minggu kita kali ini ya. Waduh, tegak-tegaknya tadi teleponnya ya. Boleh telepon kembali deh ke ronden sana ya. Nah, ada Tama, siapa di mana nih? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Busu Abdurrahim ini yo.
1: Ya, Abdurrahim di Batu.
0: Iya, Busu Abdurrahim. Kita mau request lagu apa nih, Busu?
1: Lagu Bugis.
0: Boleh.
1: Judul lagunya Sungaku Walatandro.
0: Tunga?
1: Sungaku Walatandro.
0: Oh, Sungai Kuala Tanro, boleh.
1: Silvia Ma.
0: Iya, baru dimasukkan ini lagunya agaknya yo.
1: Sudah ada lagunya itu.
0: Iya benar, dah masuk lagunya. Ya sudah nih, mau titip salam buat siapa malam ini Bu Abdurrahim?
1: Iya, sapa kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain yang ada Bu Sumisran, Bu Surinjani, Bu Abdul Syukur. Busu Ago, ada Mbo Reni, Mbo Yuli, Mbo Titin, Mbo Sanawia, Mbo Mudrika, Neilas, dan semua teman-teman pendengar RRI Provinsi Samarinda, dimanapun berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Mbo Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bu Abdurrahim dan Tama Jua ya. Kendi kita putarkan lagunya. Ada lagi di belakangnya, siapa di mana nih? Halo, selamat malam. Salam budaya.
2: Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Iya, iya, iya, iya. Masih ingat enggaknya nih?
2: Kenapa sih?
0: Apa di pola rumah?
2: Iya.
0: Oi.
2: Oi,
0: kenapa suara halus benih, oi?
2: Oh, jauh tegaknya nih, Mbok.
0: Oh, Mak, kenapa pulang jadi jauh?
2: Oh, iya. Biar nih kayaknya anak guring ini ngantuk.
0: Oh, Mak, Mak, Mak, Mak, Mak. Ini tegaknya karena suara kita berubah-berubah nih, Busu. Suara saya pang tegaknya.
2: Lagunya lagu ini, nah, Cil.
0: Anak lagu apa?
2: Lagu Banjar, bagusnya lagu apa, Cil?
0: Lagu Banjar, mau yang happy kah malam ini? Mau yang begalau kah?
2: Mau yang happy aja, Cil.
0: Happy Amas Mirah, handak Amas Mirah.
2: Ah, handak, Cil.
0: Nah, yuha amun kayak itu.
2: Ini setelah ulun nih turun nih Ari pasti masuk nih.
0: Nah, yuha kada tahu am siapa habis bila, ini.
2: Bilanya Ari masuk, Cil, pian yang milikan lagu, Cil, jangan Ari, Cil.
0: kena lah.
2: Iya, iya. Ya, coba lihat aja lah Ari itu, Cil. Ya, ulun lihat ini lagi sibuk mencet-mencet itu, Cil.
0: Oh iya kah, yuha.
2: Iya. Oke deh, lagunya buat Bu Abdurrahim, Salam Kompak.
0: Iya.
2: Nah, buat siapa lagi nih? Bu Suputai, Bu Suago, Bu Sumisran, Bu Su siapa lagi nih lah? Julak Adnan. Nah, kalau Julak Serondeng, keradanya ke Banjar ku dengar.
0: Iya kah? Alhamdulillah, hai.
2: Nah, itu Bang. Pian kemarin bernyanyi kecil.
0: Bah, kada juga ulun bernyanyi. Empat wara ai. Kada sawat lagi bernyanyi.
2: Jadi makan jagung aja lah.
0: Iya, makan jagung aja. Makasih lah bubuhannya.
2: Aman, aman, aman. Oke deh, buat siapa lagi nih lah.
0: Siapa
2: ya,
0: lagi?
2: Ya, semuanya aja.
0: Oke Kelab deh.
2: Kompak aja.
0: Siap.
2: Assalamualaikum, Cil. Ari, masuk, Rik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, malam ini kita bersantai aja ya, keronden sana ya. Sambil ngawani juga malam istirahatnya kali ini, kita menyapa lagi ada siapa di mana. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, salam budaya, budaya salam.
0: Budaya kan salam, iya iya iya iya. Seharian apa di pola nih, Busu?
3: Kada ada di pola ini, online.
0: Jadi?
3: Ini Bu Putri kan nih?
0: Iya dong.
3: Yang tadi Usamai kah? Usamai, terima kasih senggolin Usamai. Semoga saya Usamai.
0: Disenggol balik langsung ya.
3: Langsung senggol balik. Nah, Busu gua tadi siapa, Busu siapa nih?
0: Yang mana?
3: Busu Adukahi.
0: Oh, yang pertama, iya.
3: Buat Busu Agung, Busu Kutai. Busu Adul Suku, Busu Edo, Busu Pendi, Mbok Tata, Mbok Putri, segala-galanya.
0: Busu, mau request lagu kah?
3: Lagu, anu lagu apa ya?
0: Bebas
3: lagu
0: aja. Ada,
3: lagu Bugis.
0: Bugis boleh.
3: Janji Mutaroy.
0: Janji Mutaroy. Sedih benih leh.
3: Janji Mutaroy dengan Adul Rahim tadi. Adul Rahim kan tadi kan?
0: Iya benih.
3: Nah, aku ini merakam Adul Rahim yang apa Danau Lipan tuh di Tenggarong Danau Lipan pasanku ya. Mau anu ya?
0: Iya kah? Danau Lipan kan namanya?
3: Iya, di Tenggarong Danau Lipan tuh. Kalau di merakam ini, anu apa?
0: Apa?
3: Aku ini udah tau juga kalau kamu ini kumahan semua.
0: Aduh, amun busu nih tau apalagi saya ini jarang bener main-main ke sana tuh.
3: Iya itu, kepengapannya Mbak Putri ya.
0: Iya, kalau ada hatu.
3: Ayo Mbak Putri salamnya sebuah tanah, ada kan lagunya tadi kan ya?
0: Iya, dia saya putarkan ya.
3: Ya salamnya sebataan. Anu Bunda Yuli, Bunda Reni Pak. Ya kan?
0: Iya kan? Iya dong.
3: Selamat jalan menjalankan tugasnya malam ini. Kalau pulang hati-hati.
0: Iya, makasih yang sana.
3: Iya, waspada.
0: Waspadalah.
3: Waspada dengan Bu Semamat, waspada.
0: Leh.
3: Assalamualaikum, kamu belum ngantuk.
0: Waalaikumsalam. Ada-ada, hai jelas ini. Amun di berlucuan, di seru bunyi sida yo. Kita menyapa lagi dah, ada siapa di mana nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya. Nah, ini orangnya nak dicari tadi nak.
2: Jadi malam tadi itu seru.
0: Seru bener. Malam kita jam berapa tuh?
2: Jam 12, Mbok.
0: Sampai ya. Habis yo.
2: Ada kawan saya kan.
0: Oh iya.
2: Mantan wakil gubernur tuh. Haji Hadi Mulyadi dengan ini Mas Sarwono, Mbok.
0: Iya.
2: Jadi seru, Mbok. Banyak yang di penandungan saya itu, Mbok.
0: Kenapa jadi di penandung?
2: Penampilan kan beda, Mbok. Paling uyuh kalau Mbok orangnya, Mbok.
0: Alah.
2: Penampilan aman. Paling uyuh.
0: Bah, aman melihat lo bubuhannya. Oh, enggak ini kah orangnya, weh. Yang ini kah, weh.
2: Iya, malam tadi itu banyak yang di penandung, jadi
0: sekalinya ini orangnya aja yang rancak bersepeda tana. Wah.
2: Ya, banyak yang cari kan Pak Yo, pendengar yang pasti kan.
0: Syukur hak pendapatan.
2: Bukan Bu Sumamat. Dokter siapa tuh yang di perusahaan itu Mbok?
0: Napa? Ingat
2: kan? Ingat tak si Bu Dahlia Dahlan gak tuh?
0: Dahlia
2: Dahlan.
0: Ingat juga saya tuh. Busun dari kos kan nih.
2: Lagunya ini aja Mbok.
0: Apa tuh?
2: Mamat keliling kampung tembusnya ke RRI kan gitu Mbok.
0: Oh, kayak itu.
2: Ya, jadi Mbok. Etam jangan orang mendengar suara Etam itu harus tampil di RRI malam tadi Mbok ya.
0: Dia hak.
2: Allah, dan dia kan mungkin 2 bulan sekali Mbok. Jadi saya malam itu kan mulang antar Haji Hadi Mulyadi kan. Saya mau 2 bulan pas aja tuh. Jadi RRI dia ada tegak karaoke kan, Bu Yo?
0: Nah, kita tunggu hak dia, Busu, habarnya tegak apa, Yo?
2: Mudah-mudahan aja bisa Ibu Kepstagin, malam tadi Kepstagin saya kan bisa aja, Bu, kan? Kita akan rapat nih, ya, boleh, ini Papa. Pendengar lawas tuh, dia ada lagi, seret, Bu, cuma saya aja, malam tadi berdua tuh.
0: Nah, tuh, hak.
2: Jadi banyak yang bertanya, Bah, Jar, kira siapa, Jar? Ya, penampilan uyuh, punya saya kan. Ya kalau Mbok, belum tadi itu di orang banyak, biasanya orang rapi.
0: Nah, ham terpegat, ada. Iya tuh, coba pang lagi yo, kronen sana ya, ndak bertama lagi silahkan ya. Yuk kita menyapa lagi. Ini siapa? Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Iya, salam budaya Mbok.
4: Budayakan salam.
0: Iya, asik. Ada Mbok Yuli.
4: Aku enggak nganu lo ya.
0: Kenapa tuh?
4: Enggak nyerengkel lo ya, Bu Sumamat.
0: Kenapa tuh?
4: Ya, kan foto dia. Paling jaringan.
0: Oh iya bener. Kemain diajai bunyi Bu Sumamet di mau empat Mbok Yul ini.
4: Abis apa itu enggak dibawain gerobak.
0: Ngomong. Harus ada kereta kencananya ya.
4: Iya. Cepat bawa gerobak.
0: Aduh, iya.
4: Gerobaknya pemulung itu nah.
0: Mm-mm.
4: Aku mau itu.
0: Aduh. Kenapa yang itu yang dipilih? Bu Sumamet ada kereta kencana itu. Harusnya itu. Nanti kalau tengah malam tank jadi labu. Ada kan kemarin pulangnya sampai malam tuh, Mbok.
4: Iya makanya.
0: Iya, jadi labu nanti jalan kaki. Mbok Yuli mau request lagu apa nih, Mbok?
4: Lagunya apa itu?
0: Lagunya bebas nih, boleh lagu bebas Jawa ya? Loh.
4: Kalau bebas aku minta lagu Jawa aja.
0: Boleh dong. Apa nih judulnya?
4: Ini apa ya yang?
0: Nah,
4: tunggu dulu.
0: Oke. Okay. Saya tunggu. Satu,
4: ngimpi
0: dua.
4: Ngimpi ada kah?
0: Ngimpi?
4: Ya.
0: Ngimpi ada.
4: Ya sudah itu aja.
0: Oke deh.
4: Mimpi ketemu Bu Sumamet nanti kalau tidur.
0: Oke, asal jangan sama labunya ya.
4: Enggak.
0: Iya deh kalau gitu nih.
4: Mimpi aja.
0: Siap.
4: Maaf ya Bu Su, kuyan aja kak. Canda.
0: Iya.
4: Ya salam ada Bu Sumisran tadi ya.
0: Iya.
4: Ada Bu Su Abdul Rahim. Jadu Syukur, Bu Su Iis, Sirijani, Bu Su Kutai. Julak Sarundeng. Terus Bu Sumamet tadi ya. Mboknya Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Mutrika, Mbok Sanawia, Mbok Eka ya. Salam ya buat galanya aja sudah.
0: Oke.
4: Tunggu lagunya Mbok ya.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya dan Mbok Yuli Juadah Tama yo koronden sana. Malam ini seperti biasa edisi Mbok Putri putarkan lagu-lagu pop daerah Nusantara ya Bu Sumbo, lagu-lagu berbahasa daerah tentunya di Pro 4 RRI Samarinda. Kita ketemu dulu langsung yuk sama lagu Bugis kali ini requestan dari Bu Su Abdurrahim di Batuah ya. Semoga tamgilan juga terhibur. Ketemu sama Selfie Yama.

mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

karena sana masih ngawani kita segalanya yo. Kita bergantian dulu ya, karena dari WhatsApp sudah ada gabungan cua. Kali ini dari Mbok Lera ya, bunyi sidan gak request lagu Tabola Balik aja ya. Selamat malam aja buat segalanya nih. Selamat beristirahat ya buat Mbok Putri Jo. Makasih bunyi sidan ya dan menemani semua di siaran malam ini ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya, dan juga gunakan masker bunyi sidan ya saat di luar rumah. Siap, terima kasih banyak ya buat bubuhannya jua ya, semoga tamgalnya tetap kesehatan ya di cuaca yang menentu tegak ini ya. Kurangi jua minum es ya biar dibatuk tegak Mbok Putri yo, Bu Sumbo yo. Dan malam ini jua ya kendi Mbok Putri akan putarkan lagu-lagu request tamgal.

0: sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Iya, perompak terakhir sama Linda, Kerolan dan Sanak ya. Sampai di sini hak malam kita ya, di rangkaian Samarinda malam. Dan sekalian Bapak Putri juga pamit undur diri dari ruang dengar Etam segalanya, Kerolan dan Sanak. Dan kita akan berjumpa di esok hari lagi ya, Kerolan dan Sanak, lusa tegaknya ini ya, lusa malam nih Bu Sombo. Dan satu lagu terakhir ya, request dari Mbak Lara. Kita ketemu sama lagu Tabola Bale. Selamat menikmati.

0: remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikitpun, padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita. ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Kronen senak dengan terdengarnya Rama tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi, siang, sore hingga malam kali ini, edisi Minggu 13 September 2026. Saya Putri Ayu yang bertugas mewakili rekan kerabat yang bersiar pada hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar tamu kelainya. Kita berjumpa esok hari dengan semangat baru kembali. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hambat kerawan dan sana perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana haja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah perompat RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini Senin tanggal 14 September 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat keroan dan sana pro 4 RRI Samarinda. Hambat nih saya Rarninta hadir untuk ngewani keroan dan sana galangnya di edisi hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2026. Sampai merapat kendia di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Dan keroan dan sana di suasana hambat nih cua, ada beberapa program acara yang akan hadir ngewani keroan dan sana segalanya yo. Saat lagi kami hadirkan pengajian Al-Quran, kemudian juga kendia akan ada lagu-lagu islami, hikmah pagi jam 5 lebih 30 menit, Samarinda Hambat jam 6.30, kemudian juga ada dendang makam di jam 7, selanjutnya ada Halo Benua Etam di jam 8, dan jam 9 kendia akan ada Oda Bekesa. Itulah informasi program acara Hambat nih, keroan dan sana, dan siaran ini dapat etam dengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita dengarkan pengajian Al-Quran, keroan dan sana kali ini Surah Al-Ahzab ayat 21-24 bersama finalis Soleha dan penerjemah Purwoko.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan."

0: غير وما بدلوا تبديلا.
1: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak berubah janjinya.

0: supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Sedih boleh, kecewa juga silahkan, marah tak mengapa, kesal juga terserah, tapi lakukan sewajarnya, luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri. Jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang, suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang, terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi, masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Dukamu tak akan dicela, bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

0: Aduh, ambul lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelajar yuk.
1: Cekarna nih, cekarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bakso daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim.
1: Sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
2: Ibu gak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Gak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free gak? Pantai yuk.
2: Ah enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin
1: tolong
2: tas
1: ya.
2: Yang aku beli
1: ini
2: itu
1: lagi
2: promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan

0: London Sana Perempat RRI Samarinda. Saatnya kita ikuti, kali ini ada hikmah pagi tapi relay perempat, relay pro 1 RRI Samarinda. Kalau gitu tetap bersama kami dan saatnya ikuti Mutiara Pagi.
1: Pagi hari ini bisa kembali berjumpa dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda sebagai sarana kita untuk mengkaji Islam, sebagai sarana buat kita untuk menguatkan komitmen keberimanan dan keberislaman kita dalam sehari-hari, dan mudah-mudahan kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik dengan ilmu yang kita dapatkan, kita kian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan itu, sebagaimana janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Semoga Allah menaikkan derajat kita karena kita termasuk orang-orang yang beriman dan dari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita yang istiqomah, termasuk istiqomah untuk mendengarkan siaran Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda. Dan semoga Rasulullah kelak mengenali kita dan memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita berada dalam masa sulit. Hujan yang tak turun menyebabkan sungai-sungai menjadi surut. Bahkan di beberapa tempat sungai-sungai menjadi kering. Tanah-tanah menjadi retak. Kebakaran tak terkendali, asap dari dampak kebakaran yang mengganggu kualitas udara, belum lagi dalam persoalan ekonomi yang juga serba sulit ya. Kemudian menyisakan pertanyaan buat kita sekalian. Adakah solusi atas persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi saat ini? Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi mengisahkan dari Ibnu Subay kisah tentang Imam Hasan Al-Basri, bahwa pada suatu hari datang kepada Imam Hasan Al-Basri seseorang yang menanyakan persoalan-persoalan kesulitan hidup yang dihadapi. Orang pertama datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadukan persoalan kesulitan hujan yang tak turun-turun sehingga menyebabkan tanahnya retak-retak, sungai dan sumber air mengering akibat kemarau yang berkepanjangan, sehingga dia pun tidak bisa bercocok tanam. Wahai Imam, apa yang harus saya lakukan? Imam Hasan Al-Basri menjawab, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian datang orang yang kedua yang juga mengeluhkan persoalan kebutuhan hidupnya. Wahai Imam, saya ini bekerja pagi pulang sore, banting tulang peras keringnya. Tapi kehidupan saya biasa-biasa saja. Kebutuhan saya selalu kurang. Padahal ada tetangga yang kerjanya biasa-biasa saja seperti saya. Dia bisa membangun rumah, kehidupannya berkecukupan. Wahai Imam, apa yang harus saya lakukan? Imam Hasan Al-Basri menjawab, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan selanjutnya datang orang juga mengadukan persoalan hidupnya. Wahai Imam, saya ini sudah menikah berpuluh-puluh tahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum mengaruniakan keturunan. Bahkan temannya juga mengadukan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, sudah punya anak, tapi anak saya kok jadi anak yang susah diatur, anak yang nakalnya. Apa yang harus kami lakukan, wahai Imam Hasan Al-Basri, sebagaimana dikisahkan oleh Imam Al-Qurtubi dari Ibnu Subay, mengatakan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu. Mendapati tiga orang yang mempertanyakan persoalan kehidupannya, tapi jawaban dari Imam Hasan Al-Basri singkat, padat dan jelas, beristighfar kepada Allah. Ibnu Subay yang kebetulan ada di majelis itu bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, tadi orang-orang berdatangan kepadamu mengadukan berbagai persoalan kehidupannya, mulai dari persoalan kemarau panjang, persoalan kebutuhan hidup, persoalan anak keturunan yang tidak Allah karuniakan, bahkan keturunannya, anaknya nakal-nakal. Tapi engkau menjawabnya hanya meminta mereka beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kenapa demikian, wahai Imam? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah kemudian menjawab, sesungguhnya apa yang mereka tanyakan kepada saya telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Mohon ampunlah kepada Rabbmu, innahu kana ghafara, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursil sama'a alaikum idrar, maka Dia Allah niscaya akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu. Yursil sama'a alaikum idrar wa yumdidukum bi amwal, dan Dia Allah akan memperbanyak harta benda kepadamu. Wa banina, dan Allah akan memberikan anak-anak kepadamu, anak-anak yang soleh. Wa ja'alakum jannati, dan Dia akan mengadakan untukmu kebun-kebun yang enak dipandang sebagai sumber penghidupan. Wajalakum anhara, dan Dia akan mengalirkan sungai-sungai kepada. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah dan ayat di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa sepanjang sejarah kehidupan manusia dulu, sekarang dan akan datang, termasuk yang sedang kita hadapi saat ini, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu diperhadapkan dengan persoalan-persoalan kehidupan. Dan atas segala persoalan-persoalan kehidupan tersebut, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah memberikan jalan keluar. Yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sejauh mana kita memahami kemudian mengamalkan jalan keluar yang sudah Allah berikan itu. Karena sesungguhnya pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah atau persoalan-persoalan yang kita hadapi, termasuk persoalan sulit yang hari ini kita hadapi, juga tidak lepas daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik kita sadar maupun tidak sadar, baik yang kita sengaja maupun yang kita sengaja, baik yang kita nyatakan maupun yang terselubung jauh di dalam hati kita. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah-masalah yang kita hadapi, yang kemudian Allah memberikan jalan keluar atas segala masalah tersebut, ya. Yang pertama adalah masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dan ini yang sedang kita hadapi saat ini. Kemarau atau kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan sungai-sungai menjadi surut. Bahkan sekali lagi di beberapa tempat sungai itu menjadi kering. Sehingga sungai yang menjadi sumber penghidupan manusia sebagai sumber air minum atau sebagai sumber untuk peternak, sebagai sumber untuk bercocok tanam, tidak bisa dioptimalkan. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dampak yang ditimbulkan dari persoalan ini bukan hanya ketidakmampuan hidup atau kerugian materi, tapi juga banyak nyawa manusia. Pertanyaannya adalah, kenapa ini bisa terjadi? Bukankah Allah menjadikan air itu sebagai rahmat? Tapi air yang kita tunggu-tunggu, hujan dalam hal ini, tidak Allah turunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan hal ini, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zahara al-fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyadhuqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan manusia, maka Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka perbuat, agar mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejadian yang menimpa kita saat ini tidak lepas dari ulah perbuatan kita. Membakar lahan, meskipun juga datangnya terjadinya perubahan iklim sehingga El Nino berkepanjangan, itu tidak lepas dari perbuatan kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian ingin merasakan sebagian dari akibat perbuatan kita. Tujuannya apa? Agar kita segera kembali, segera sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuncinya adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan perbaikan, akrab dengan lingkungan, agar lingkungan juga kemudian akrab dengan kita. Yang kedua, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Setiap orang punya keinginan dan harapan memiliki harta yang banyak, memiliki uang yang banyak, rumah yang bagus, kendaraan yang mewah, bahkan bisa bepergian dengan happy. Tapi ternyata harapan tidak seindah kenyataan. Sudah pergi pagi, pulang sore, bekerja keras, tetapi kehidupan pas-pasan. Ini persoalan kemiskinan, persoalan kebutuhan hidup yang senantiasa kita hadapi. Maka atas persoalan-persoalan ini, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kisah dan ayat di atas tadi, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang hamba dicegah dari rizki akibat dosa yang diperbuatnya. Jadi perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan sengaja tidak sengaja itu bisa mencegah datangnya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksiat bisa menjadi penghalang turunnya rizki, sehingga solusinya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki amal-amal sholat. Tentu ya, harus tetap bekerja. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan garansi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas segala persoalan hidupnya, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Yang ketiga, persoalan yang berkaitan dengan teman atau keturunan hidup. Ini juga persoalan yang selalu kita hadapi. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang membahagiakan bagi pasangan suami istri selain mendambakan hadirnya anak-anak yang menjadi penyejuk mata pelanjut generasi. Namun banyak pasangan suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, belum juga dikaruniai anak. Ada juga orang yang sudah punya anak, tapi ternyata anaknya sulit dikendalikan, anaknya menjadi anak yang nakal sehingga kehidupan rumah tangga itu kurangnya. Maka solusinya kata Allah Subhanahu Wa Taala dan beristighfar. Ya. Jika ada yang mandul, sesungguhnya masalah mandul atau produktif adalah hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga solusinya kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah sembari kita memperbaiki kualitas diri kita, ya, memantaskan diri kita agar kemudian Allah memberikan keturunan, Allah mengaruniakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar yang kita baca terus menerus, ya, dengan senantiasa melakukan amal-amal soleh, perbaikan diri, dibarengi dengan ikhtiar, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar atas persoalan yang sedang kita hadapi, termasuk persoalan yang hari ini kita hadapi, persoalan kemarau panjang, ya. Dan mudah-mudahan dari kejadian ini seyogianya, seharusnya menjadi pelajaran buat kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena sesungguhnya ketika Allah memberikan ujian, memberikan cobaan atau apapun namanya, keinginan Allah itu satu, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peristiwa yang hari ini kita hadapi pendengar, baik peristiwa yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kemarau panjang, atau peristiwa berkaitan dengan kebutuhan hidup, ya, kebutuhan akan kehidupan ekonomi dan lain-lain, serta kebutuhan yang berkaitan, persoalan yang berkaitan dengan teman hidup atau keturunan, menjadi jalan kita untuk sadar dan beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian Allah memberikan karunia-Nya, Allah menurunkan rahmat-Nya kepada kita sekalian dalam menghadapi persoalan-persoalan, terutama persoalan sulit yang hari ini kita hadapi. Wallahu a'lam bishawab.
2: Ya, pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Samarinda, itu dia tausiah yang disampaikan Ustadz Sumadi, solusi di masa sulit, ya. Kami undang Anda tentunya untuk bergabung, bertanya jawab langsung ataupun juga berdiskusi dengan beliau setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
3: Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Masih bersama Anda mendengar di sajian Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Samarinda, bersama dengan Ustadz Sumadi dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur, yang hari ini membahas seputar solusi di masa sulit. Kami undang Anda untuk bergabung, silahkan menggunakan jalur telepon di 736566, 743495, ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Dan untuk Anda yang saat ini juga memonitor via streaming, bisa menggunakan kolom live chat di aplikasi RRI Digital ataupun juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Kami ke jalur WhatsApp ini, ya, sudah ada beberapa pesan yang masuk, saya coba bacakan ini Ustadz, dari Ibu Siti di Sebulu Ustadz. Beliau bertanya, Ustadz, ketika masalah datang bertubi-tubi, bagaimana kita sebagai seorang muslim menjaga hati kita agar terus berprasangka baik kepada Allah Ustadz? Itu pertanyaan beliau. Satu ini kita bahas dulu Ustadz, silahkan bagaimana kita tetap berbaik sangka ini Ustadz, silahkan.
1: Baik, terima kasih Bu Siti dan juga seluruh pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya menggambarkan tentang kepribadian seorang mukmin. Beliau mengatakan, sungguh mempesona, sungguh ajaib, ya, sungguh menakjubkan pribadi orang-orang muslim itu ketika dia mendapatkan nikmat kebaikan dari Allah, dia bersyukur. Namun tatkala dia mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Ya. Maka Maka kunci agar kita selalu bisa berbaik sangka kepada Allah itu adalah melipatgandakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan. Bayangkan coba, ada orang-orang yang mau tidak mau menjalani hidup dan kehidupan ini harus menggunakan alat pernapasan buatan. Oksigennya mahal. Kita alhamdulillah gratis. Maka kita bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya kebaikan yang kita dapatkan ini jauh lebih besar daripada cobaan yang Allah timpakan kepada kita. Maka dengan demikian, kita harus selalu baik sangka kepada Allah. Ada maksud dibalik Allah memberikan cobaan yang bertubi-tubi tadi Bu Siti. Bahwa Allah ingin kita selalu dekat dengannya. Agar kita selalu mengadu kepadanya. Agar kita selalu meminta tolong kepadanya sebagaimana lafaz yang senantiasa kita bacakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan jalan-jalan keluar atas persoalan, atas masalah yang kita hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah senantiasa kita memperbaiki keimanan kita kepada Allah, ya. Memperbaiki cara pandang kita atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Baik sangka kepada Allah itu lahir dari keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang baik, hati yang baik. Iman yang baik melahirkan senantiasa perasaan yang baik. Iman yang baik senantiasa akan melahirkan pikiran-pikiran yang baik. Iman yang baik akan senantiasa melahirkan perkataan-perkataan yang baik. Iman yang baik senantiasa akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi semuanya itu bermula dari iman yang baik. Di dalam Al-Quran Allah memberikan gambaran wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Dan ada sebagian manusia yang berkata kami ini beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Tapi Allah kata, tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimumin, tapi sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Nah, seperti apa iman yang baik itu? Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ciri-ciri iman yang baik. Di antaranya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang imannya baik itu adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar rasa rindu cintanya kepada Allah. Jadi hatinya itu bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang ketika diperdengarkan, diperlihatkan ayat-ayat Allah, baik Al-Qur'an maupun ayat-ayat kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, kian bertambah imannya. Dan yang ketiga kata Allah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang dia berserah diri tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini setiap perbuatan baik, perbuatan buruk, semuanya itu adalah datangnya dari Allah, termasuk ketika Allah memberikan ujian yang bertubi-tubi, dia meyakini itu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengujinya apakah dia termasuk orang-orang yang beriman atau tidak, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Wa ala rabbihim tawakkalun. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas segala ujian yang Allah berikan, satu, selalu prasangka baik. Bagaimana caranya perbaiki keimanan kita kepada Allah? Semuanya itu pondasinya itu adalah sejauh mana keimanan kita itu benar, maka akan melahirkan yang benar pula. Baik perasaan kita akan melahirkan yang baik pula dari perkataan kita, pikiran kita, bahkan perbuatan kita. Jadi Bu Siti dan seluruh pendengar, ini resep yang diberikan oleh Rasulullah dan juga apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, perbaharui terus menerus keimanan kita dengan membaca la ilaha illallah, memperbanyak zikir, termasuk juga beristighfar ya. Banyak-banyak beristighfar, karena bisa jadi ada prasangka baik yang muncul sehingga kemudian prasangka itu terjadi pada diri kita. Jadi prasangka-prasangka yang buruk itu bisa jadi itulah yang kemudian menimpa kita. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Ketika hambanya senantiasa berprasangka baik, maka insya Allah akan baik pula baginya. Tetapi kalau dia banyak berprasangka tidak buruk, maka tidak buruk pula baginya. Jadi, karena bisa jadi berangkat dari prasangka yang tidak baik, kemudian terjadilah pada diri kita, kita mendapatkan ujian yang bertubi-tubi tadi kata Bu Siti Fatimah. Maka juga jangan lupa untuk beristighfar kepada Allah sambil menata hati. Ya, menata. Kalau hati kita baik, iman kita baik, insya Allah semuanya baik.
2: Amin.
1: Kita akan berteman dengan orang-orang baik, akan selalu berada di tempat atau majelis yang baik, sehingga pikiran perasaan kita itu senantiasa akan baik pula, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun baik kepada sesama, kepada tetangga, kepada pasangan hidup, kepada anak maupun kepada keluarga. Jadi tata hati kita. Semoga dengan demikian Allah akan, kalaupun kemudian Allah memberikan ujian, kita lolos dengan ujian itu. Ya, kita lolos dengan ujian itu dan kita menjadi pribadi yang kian lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi kian lebih baik lagi dengan manusia. Ada bizikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir. Mudah-mudahan hati kita menjadi tenang kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketenangan itu, maka setiap ujian Allah akan hilangkan, kalaupun kemudian tidak Allah hilangkan, dia akan menjadi sebab kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
2: Ya. Mudah-mudahan terjawab Bu Siti. Saya ke jalur telepon, ini sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Pak Ahmad Irwan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tadi merupakan kabarnya kan dari dana peduli umat ya Pak ya. Nah, sekarang pun nih Pak, kan di Indonesia sekarang ada badan haji Pak ya. Badan itu tujuan mungkin untuk membantu mereka-mereka yang pasti yang membutuhkan. Tapi di sini Pak, saya kan tinggal di desa. Satu kecamatan terdiri dari 10 desa. Nah sekarang lebih banyak masyarakat di desa sekarang, apalagi sekarang kekeringan mata panggilan harap semakin tinggi, belum tersentuh yang nambahnya seperti apa itu kan, kontribusi masalah baznas kepada mereka masyarakat yang membutuhkan. Tapi yang saya tahu, yang saya dengar dari 10 bicara kecamatan saja dulu, di antara 10 desa banyak sekali rakyat yang butuhkan, tapi tidak sentuh dengan basnas, bajinaj di sini kan. Nah sebetulnya seperti itu, cara penerusan bajinaj itu seperti apa? Mau menjelaskan ke Bapak, biar saya tidak seudon, bahkan tadi kan tidak boleh seudon. Nah seperti apa bajinaj, cara sepenuhkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ya. Saya mohon penjelasan, sawam aja, berjujur aja nih masalah kesel bazina itu kan. Jadi biar tidak seudon, mohon dijelaskan oleh Bapak. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Ini terkait dengan cara kerja DPU juga mungkin ini Ustadz ya. Silakan Ustadz boleh ditanggapi.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Irwan ya, yang sudah bergabung juga di kesempatan pada pagi hari ini. Kita doakan semoga Pak Irwan dan seluruh pendengar yang lain juga senantiasa dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prosedur penyaluran bantuan dari dana-dana zakat, dana-dana infak dan sedekah dari lembaga zakat termasuk basnas ya. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah, atas dana yang sudah dipercayakan oleh kaum muslimin, para muzaki, para agnia atau para donatur, maka ada dua pola yang biasa dilakukan dalam penyaluran zakat. Yang pertama adalah inisiatif dari lembaga zakat dan basnas untuk memberikan bantuan pada titik-titik di mana banyak orang-orang yang miskin atau tidak mampu. Ya. Cuman poin ini tidak terlalu banyak tidak terlalu dominan. Kenapa? Karena keterbatasan. Ya. Sehingga dibuka opsi poin yang kedua, yaitu permohonan atau rekomendasi pihak-pihak tertentu kepada lembaga zakat, baik itu basnas maupun lembaga zakat lainnya, bahwa di wilayah kami ini ada banyak mustahik yang kesulitan hidup, ya, kesulitan air bersih. Maka dengan informasi ini menjadi bahan bagi lembaga zakat dan basnas untuk menyalurkan dana-dana yang sudah dititipkan. Memang kita akui masih banyak masyarakat Indonesia yang miskin, dan masih banyak pula di antara mereka itu yang belum tersentuh, ya, oleh basnas maupun lembaga zakat yang lain. Belum tersentuhnya itu bisa jadi karena keterbatasan akses informasi, ya, bahwa di titik satu ada orang yang layak. Keterbatasan yang lain karena keterbatasan sumber daya, termasuk dana zakat yang terhimpun. Yang ketiga juga terkait dengan persoalan prioritas. Jadi memang ada banyak hal yang melandasi pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam penyaluran zakat kepada masyarakat miskin. Ya. Tapi tadi yang kita kembali ke pokok di awal, bahwa kita harus tetap mempertahankan husnuzon kita kepada Allah, kepada manusia, termasuk kepada lembaga zakat, ya. Jangan sampai muncul pikiran ini paling dikorupsi, ya. Jadi kita berupaya tetap baik sangka, ya. Kalaupun saat ini belum tersalurkan, belum terbantukan, mudah-mudahan di kesempatan yang lain ada, sembari kita memberikan akses informasi melalui pejabat tertentu atau pihak tertentu untuk menginformasikan bahwa ada di satu titik masyarakat-masyarakat yang butuh bantuan. Mudah-mudahan dengan demikian kita selain bisa menjaga kebaikan hati kita dengan baik sangka, juga bisa membantu menyampaikan informasi kepada pihak tertentu, sehingga kemudian biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan keringanan, ya, mendapatkan bantuan, ya. Apalagi kalau bicara dana zakat itu, Pak Irwan dan seluruh pendengar, sebenarnya ini dana yang mulia, sehingga penerimanya, pembayar zakatnya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dana zakat, ya. Insya Allah begitu, Mbak Mita dan seluruh pendengar. Wallahu a'lam.
2: Mudah-mudahan terjawab ini, ya, cara kerjanya untuk Pak Ahmad Irwan. Satu lagi kami undang untuk jalur telepon. Silakan di 736566743495, ya, di line telepon untuk pendengar Pro 1 dan juga Pro 4. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bung Mita.
2: Ya, Pak Nano, silakan, Pak.
5: Siap, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano, silakan.
5: Gih, Ustaz, berkaitan dengan air yang kekeringan ini, Ustaz, saya baca berita di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, itu ada karena, ya katakanlah, berhubungan pengairan sawah gitu, sampai terjadi pembunuhan, Ustaz, Jeng Mita. Jadi gimana, apa kira-kira ini nggak pernah beristighfar gitu, ya, ya Ustaz, ya, Jeng Mita. Padahal ini, ya, Jeng Mita, makasih, ya. Assalamualaikum.
2: Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Nano, ya. Ini Ustaz mengalami kondisi kekeringan sampai akhirnya menimbulkan perpecahan begitu, ya Ustaz, ya. Silakan, bagaimana tanggapannya Ustaz?
1: Ya, baik, terima kasih. Manusia akan senantiasa memperebutkan sumber-sumber kehidupan. Sumber-sumber kehidupan itu diantaranya adalah air. Sumber-sumber kehidupan itu diantaranya adalah akses mendapatkan kebutuhan hidup. Maka untuk mempertahankan hidup, manusia akan berjuang, akan memperebutkan bila perlu berperang, ya, berkaitan dengan sumber-sumber kehidupan itu tadi. Dan itulah yang terjadi sekarang. Dalam konteks global, apa yang sedang terjadi saat ini, konflik-konflik yang terjadi di berbagai tempat, ya, itu sebenarnya konflik untuk memperebutkan sumber daya. Dalam hal ini adalah sumber daya minyak. Maka kalau tadi Pak Nano menginformasikan di wilayah tertentu sampai berpecah memperebutkan sumber air, itu wajar. Ya. Dengan keterbatasan sumber air karena kemarau panjang, sehingga setiap orang berupaya untuk mendapatkan akses air tersebut, sehingga dengan akses air tersebut dia bisa bercocok tanam atau bisa untuk aktivitas kebutuhan hidup lain. Ya. Maka yang harus kita lakukan apa? Ya. Memang ada upaya harus mendamaikan kepada pihak-pihak yang bertikai, pihak-pihak yang berpecah belah, tapi juga harus memberikan solusi. Ya. Selain pencerahan agar bersabar sebagaimana tadi disampaikan, ya, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Sebaliknya ketika dia mendapatkan ujian, cobaan, dia bersabar. Juga dihimbau bersama-sama melakukan perbaikan diri. Karena bisa jadi sebab tidak turunnya hujan itu karena perbuatan-perbuatan kita. Meskipun dilakukan hanya sekelompok orang misalnya, tapi kemudian ujian atau cobaan ini menimpa kepada semuanya. Sehingga harus sama-sama kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, sembari kita melakukan perbaikan dalam hal menata, mengelola alam. Ya. Alam ini, kalau kita memberikan energi positif, maka dia juga akan memberikan energi positif. Ini kan sunatullah, ya. Kalau kita memberikan energi negatif kepada alam, maka alam pun akan memberikan energi negatif kepada kita. Maka tebarkan kebaikan, bagaimana bersahabat dengan alam, mengelola alam dengan baik, itu merupakan bagian dari istighfar. Jadi istighfar ini bukan hanya sekedar kita membaca lafaz istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, tapi juga disertai dengan perbuatan konkret, perbaikan dari atas istighfar yang kita lakukan, ya. Dilakukan bersama-sama, ya. Kita tidak pernah tahu kapan ini akan berakhir, kapan Allah akan menurunkan hujan, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita berharap, berdoa, jangan pernah berputus asa, sebagaimana tidak berputus asanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, sebagaimana diceritakan dan digambarkan di dalam Al-Quran. Sudah usia senja, beliau dan istri sudah tua, tapi anak keturunan yang dinanti-nanti tidak pernah datang. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Dia tidak pernah berputus asa. Sebaliknya, dia mengencangkan doanya dalam doa yang terkenal, bahkan sudah kita dengar dan sudah kita hafal. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Doa yang tidak pernah berhenti, karena baik sangkanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan? Informasi selanjutnya, Allah mengkaruniakan anak-anak yang soleh dan soleha, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, yang menjadi cikal bakal turunnya, lahirnya nabi-nabi selanjutnya. Poinnya adalah jangan pernah berputus asa, terus lakukan perbaikan, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan keluarnya dengan cara sendiri. Tadi yang saya sitir dari Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar atas segala persoalan-persoalan kehidupannya, dan Allah akan mengkaruniakan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangkanya. Salah satu cara kita memperbesar ketakwaan kita kepada Allah itu adalah dengan memperbanyak zikir, astagfirullahaladzim, senantiasa baik sangka kepada Allah, senantiasa menata hati perasaan, sembari diikuti dengan ikhtiar, ya, serta ketawakalan kepada Allah wa ala rabbihim ya tawakkalun, bahwa apapun yang terjadi baik buruk semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini salah satu perkara iman kita kepada Allah? Dari 6 perkara iman kita, rukun iman adalah meyakini bahwa apapun yang terjadi baik itu baik atau buruk semuanya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau iman kita baik dalam perkara keimanan, maka ketika Allah memberikan persoalan hidup seperti saat ini, maka kita harus senantiasa apa? Berbaik sangka, senantiasa menjaga iman kita itu baik. Wallahu a'lam bishawab.
2: Ya. Baik, Masya Allah Ustadz, kita berada di akhir sesi untuk sajian Mutiara pagi ini. Silakan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
1: Baik, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita bagaimana kita mencari solusi saat kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan hidup, baik kesulitan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang saat ini kita rasakan, baik kesulitan hidup yang berkaitan dengan kebutuhan atau penghidupan ini yang juga hari-hari ini kita rasakan, termasuk yang berkaitan dengan teman atau keturunan hidup. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan resepnya, solusinya sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka mohon ampunlah kepada Rabbmu, innahu kana ghafara. Ghafara makna ghafara, pendengar, ghafara Allah akan mengampuni dosa-dosa meskipun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu berulang-ulang. Allah Maha pengampun atas segala kesalahan, atas segala dosa yang kita lakukan berulang-ulang. Innahu kana ghafara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Wayum didukum bi amwal, Allah akan memperbanyak harta benda. Wabanina, dan Allah akan memperbanyak anak-anak yang soleh dan soleh kepadamu. Waja'alakum jannati, dan Allah akan mengadakan kebun-kebun yang enak dipandang, yang kebun-kebun itu akan membagikan kamu. Waja'alakum anhara, dan Allah akan mengalirkan sungai-sungai yang baik kepadamu. Maka pendengar yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah, memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, wa may yattaqillah ja'alahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib, agar Allah memberikan jalan keluar atas segala persoalan yang kita hidup, ya, yang kita hadapi, termasuk semoga Allah memberikan jalan keluar rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Intinya, baiki hati kita kepada Allah, senantiasa baik sangka kita kepada Allah, perbaiki diri kita dengan memperbanyak zikir, istighfar, dan perbaikan diri, perbaikan lingkungan, perbaikan masyarakat, perbaikan bangsa dan negara. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan memberikan kemudahan dan jalan keluar atas segala yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fil lana wa walidina warhamhuma kama rabbani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sumadi untuk tausiah hari ini. Izin pamit Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
7: Eh, Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
8: Apaan tuh?
7: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
8: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
7: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda.
8: Nih, caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
7: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
9: Wih keren, aku mau doa sekarang.
10: Halo, saya Anna Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
11: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
10: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
12: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Selamat hambat Kronden Sana yo. Samarinda hambat hadir hari ini ya dengan informasi tulak Kalimantan Timur. Dan Kronden Sana diawali dengan informasi perkiraan cuaca. Untuk di sekitar M. Yamin, Kronden Sana informasinya berawan ya, berawan cerah, kemudian juga lalu lintasnya lancar aja ya. Untuk informasi lengkapnya, Kronden Sana dikutip tulak bmkg.go.id untuk perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur. Untuk Kabupaten Paser diperkirakan hari ini udara kabur, Kutai Kartanegara cerah, Berau cerah, Kutai Barat udara kabur, Kutai Timur cerah, Penajam Pasir Utara cerah, Makam Ulu cerah. Untuk Kota Balikpapan, Samarinda diperkirakan hari ini udara kabur dan Kota Bontang cerah. Itulah informasi perkiraan cuaca dan kita beralih ke informasi berikutnya. Kali ini dikutip tulah rri.co.id. Jadi Kota Balikpapan resmi mendapatkan tambahan kuota bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite sebanyak 1.250 kiloliter hingga akhir tahun 2026. Keputusan ini merupakan hasil audiensi antara Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Balikpapan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas di Jakarta pada 11 September 2026. Alokasi hanyar ini menggenapkan kuota Pertalite Balikpapan tahun 2026 yang sebelumnya dipatok pada angka 51.868 kiloliter. Koordinator Komisi 2 DPRD Balikpapan Budiono menyatakan bahwa penambahan volume dan titik distribusi ini tujuannya untuk mengurai antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar. Poin-poin utama penyesuaian penyaluran BBM bersubsidi di Balikpapan meliputi pelayanan Pertalite diperluas ke 5 SPBU, 2 unit dah beroperasi melayani warga sedangkan 3 unit sisanya dijadwalkan mulai beroperasi paling lambat 17 September 2026. Usulan tambahan biosolar belum disetujui karena BPH Migas mensyaratkan surat permohonan resmi tulah pemerintah Kota Balikpapan sebelum menambah kuota existing sebesar 83.213 kiloliter. Regulasi pembagian jam layanan Pertalite serta sistem plat ganjil genap per 1 September 2026 dipastikan akan dikaji ulang untuk meminimalkan hambatan teknis di lapangan. Baiklah, Kronden Sana masih ada

0: ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Murah, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
2: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
1: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
2: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
1: Hah, kosong gimana?
2: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
2: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Crown Densana masih di Perempat RRI Samarinda. Satu informasi terakhir Crown Densana. Dikutip tulah rri.co.id, jadi Crown Densana Kalimantan Timur masih menghadapi persoalan anak yang belum memperoleh perlindungan imunisasi secara optimal, dan kondisi ini jadi perhatian IDAI yang mendorong percepatan imunisasi melalui bulan imunisasi kejar Oktober 2026. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso mengatakan imunisasi menjadi hak dasar setiap kanak. Menurutnya percepatan imunisasi diperlukan untuk mencegah kanak kembali terpapar penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Pernyataan ini pun sejalan dengan pelaksanaan bulan imunisasi kejar atau BIK yang digelar serentak pada 1 hingga 31 Oktober 2026. Dan program ini ditujukan untuk menemukan anak yang belum mendapatkan imunisasi atau belum melengkapi imunisasinya sesuai usia. Di Kalimantan Timur, risiko zero dose 2026 tercatat sebanyak 20.118 kanak. Angka ini merupakan perhitungan sasaran bayi yang belum menerima DPT 1 atau Heksa 1 hingga Agustus, ditambah bayi yang tamat sasaran pada September. Zero dose dalam konteks program ini merujuk pada kanak yang belum mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIB dosis pertama. Sasaran BIK juga mencakup bayi dan baduta yang masih belum imunisasi belum lengkap. Kementerian Kesehatan juga mendorong keterlibatan berbagai organisasi profesi dalam pelaksanaan program. IDAI diarahkan memberikan pendampingan dokter spesialis anak kepada puskesmas, termasuk melalui dokter spesialis anak yang menjadi champion imunisasi. Dengan pelaksanaan selama 1 bulan penuh, pemerintah memiliki waktu lebih panjang untuk menemukan kanak yang belum mendapatkan imunisasi. Target akhirnya bulan bukan sekedar meningkatkan angka cakupan, tapi memastikan tidak ada lagi kanak yang terlewat tulah perlindungan imunisasi sesuai usia. Baiklah Crown Densana, ya itulah beberapa informasi tulah Kalimantan Timur, dan setelah ini ada Dendang Mahakam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Buku 58 Laws of Power atau 48 Hukum Kekuasaan, karya Robert Greene, adalah karya yang kontroversial dan memprovokasi. Menyajikan pandangan tentang kekuasaan dan dinamika antar manusia dalam berbagai konteks sepanjang sejarah. Dalam esensi buku ini dapat diuraikan beberapa poin kunci. Pertama, Greene menyoroti tentang kekuasaan adalah suatu realitas tak terelakkan dalam kehidupan manusia. Ia menggambarkan bagaimana kekuasaan berperan dalam segala aspek kehidupan, baik di tingkat personal, profesional, maupun politik. Menurutnya, untuk berhasil mengelola dan memahami kekuasaan, seseorang perlu memahami hukum-hukum yang mengaturnya. Buku ini terdiri dari 48 hukum yang masing-masing mencerminkan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan. Contohnya, hukum pertama berbunyi, "Jangan pernah menyalahgunakan kekuatanmu." Dengan pesan bahwa kekuasaan harus dijaga dan tidak boleh disalahgunakan agar bisa berkelanjutan. Sementara hukum lainnya membahas konsep seperti, buatlah orang lain bekerja untukmu dan tetap terlihat seperti mereka yang berkuasa. Kedua, Greene menunjukkan bahwa manusia cenderung penuh intrik dan taktik dalam persaingan kekuasaan. Buku ini merinci berbagai strategi dan tipu daya yang dapat digunakan untuk mengamankan atau meningkatkan posisi kekuasaan. Greene mengilustrasikan prinsip-prinsip ini dengan contoh-contoh sejarah dan cerita dari berbagai tokoh terkenal, memberikan bukti bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diaplikasikan di berbagai situasi. Hal yang ketiga atau poin ketiga dari 58 Laws of Powers mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berinteraksi sosial dan berbicara tentang kekuasaan. Greene menekankan pentingnya membaca situasi, mengenali musuh atau pesaing potensial yang menyembunyikan niat sebenarnya, Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang psikologi manusia dan dinamika kekuasaan. Menjelaskan bagaimana seseorang dapat menggunakan pemahaman ini untuk mencapai tujuan mereka. Namun demikian, ada kritik terhadap buku ini karena dianggap mengajarkan manipulasi dan taktik yang seringkali dianggap tidak etis. Beberapa kritikus menilai bahwa buku ini dapat digunakan untuk mencapai kekuasaan tanpa mempertimbangkan dampak moral atau kemanusiaan. Secara keseluruhan, 58 Law of Power menawarkan pandangan yang mendalam dan provokatif tentang sifat kekuasaan dalam kehidupan manusia. Sementara beberapa hukum mungkin kontroversial atau dianggap kontroversial. Buku ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang kekuasaan dan dinamika sosial. Demikian esensi buku berjudul 48 Laws of Powers atau 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Sambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Kawasan wisata tepian indah di Desa Kota Bangun Ulu Kutai Kartanegara terancam amblas akibat abrasi dan pergerakan tanah yang semakin parah di tengah kemarau panjang. Kepala Desa Kota Bangun Ulu Hairul Umam mengatakan tanah di kawasan RT 12 hingga RT 16 terus bergerak dan bergeser dengan bagian tepian sepanjang sekitar 12 meter sudah terdampak abrasi. Sejak Agustus, pergerakan tanah dilaporkan mencapai 10 hingga 20 cm hampir setiap hari, sehingga pemerintah desa dan warga membongkar jembatan serta papan ulin untuk mencegah jatuhnya korban. Kawasan ini kini dipasangi tanda peringatan dan dipagari, sementara penanganan masih mengandalkan swadaya masyarakat. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden sana perempat RRI Samarinda suara budaya benua Etam. Ya kronden sana di Dendang Mahakam nih ya tadi udah dibuka dengan radio benua Etam. Jadi untuk kronden sana yang mau tamat juga ditunggu kebersamaannya ya hambat nih. Langsung aja nih dah ada siapa? Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, iya. Salam budaya dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, siap. Apa kabar kita Bu Sus, sehat?
1: Sehat, Bu. Baru mulangan, Bu, ibu sepeda.
0: Mantap. Aman ke cuaca?
1: Makanya saya berani olahraga, Bu. Karena hidung ditambah ini nih, Pak Asap.
0: Asap, ya.
1: Walaupun aman. Agak bindeng-bindeng.
0: Makanya itu, Bu Sus. Ya, siap.
1: Kan busu Riko mau, ada busu Riko mau, hati-hati bersepeda.
0: Oh iya.
1: Dengan busu Dehem. Lagunya Ula Salala mau.
0: Ula Salala.
1: Ya, okay. Lagunya Busu Matriadi, busu Ijuar. Busu Julang Hamdan, busu Syukur.
0: Ya.
1: Terus tuh Mbok Juli, Mbok Mardiana juga.
0: Ya.
1: Yang ada di Lojanan. Iya Mbok.
0: Iya.
1: Malam
0: iya.
1: Itu Mbok kita dicari Capstar tuh Mbok.
0: Oh iya Kak.
1: Nyanyi lagu India itu nah Mbok.
0: Oh iya Kak. Iya. Pulang kita, dah. Itu sudah bisikan halus nih susah busu.
1: Iya.
0: Di kawah.
1: Sampai rumah jam 1 woi.
0: Iya Kak Umak Len iya, di tapai yang mau sampai jam 3 itu.
1: Insya Allah 2 bulan dia ada lagi tuh Mbok.
0: Mantap.
1: Karaokean. Informasinya begitu.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih Mbok
0: iya,
1: Ira.
0: Iya, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sumamat ya. Lanjut ya, yang mau gabungan kita terima lagi telepon. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Waalaikumsalam.
0: Siap Ari, apa kabar Ari?
2: Baik.
0: Iya, lagu apa Ari?
2: Banyak.
0: Apa itu?
2: Ading Manis.
0: Ading Manis, salam siap Ari. Oke, siap. Terima kasih Ari.
2: Ya.
0: Iya, ada Ari di Juanda ya. Ya, lanjut ke ronden sana kita baca di WhatsApp ya nih dah ada yang gabungan. Ada Mek Dava ya di Loduri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat hambat, salam budaya, salam kesehatan. Gala tua Bu Sumbok di mana aja berada ya. Bu Ira, saya madai anak saya Dava ini orang yang malam tuh lincah sorangan katanya bunyi anak saya beda beneh ngan apa nih? Inya lihat malam tuh katanya bunyinya ya mundi dengar-dengar suaranya lemah lembut kali katanya padahal suaranya yo lagunya Ampuni Ulun sehat selalu Mbok Ira siap sehat selalu lo ada kamedava yang mana kita Mbok Ira di tahu yang mana kemarin itu cuma Mbok Mudrika Maha yang mendapatkan Mbok Ira sambu sumamat yo yang lainnya Mbok Ira di tahu yang mana. Oke, makasih ya Mek Dava di Loduri ya. Ada juga nih Mbok Titin di Kemakmuran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam budaya-budayakan salam Mbok Titin. Lagunya Sorangan, lagu Banjar. Salamnya untuk Busu Mamat, Busu dari Busu Antone, Ilas, Bunda Fatma dan segalanya aja. Salam sehat selalu. Terima kasih. Iya, terima kasih juga ya untuk Mbok Titin ya. Semangat aktivitasnya hambat nih ya Mbok. Lanjut ke ronden sana kita ketemu dulu sama lagu ya. Dan ada lagu Ula Shalala.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger perompat RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa? Lewat
1: bisa HP? Dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

0: Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden sana masih di Perompat RRI Samarinda ya. Sebelum kita terima telepon, satu WhatsApp nih dari Mbok Mudrika. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbok Ira, Bu Dekan salam. Langsung aja nih ya, salamnya untuk Mbok Yuli, Mbok Hasma, Mbok Sanawiya, Bu Su Iis, Bu Serinjani, Bu Sofdurahim, ada Bu Sukutai, Julak Serundeng. Lagunya kalau sempat nanti nasib awak ya. Makasih ya Mbok, sehat selalu, amin. Terima kasih ya Mbok Mudrika, sehat selalu. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo Jua. Siap, apa kabar nih kita, Bu Su?
1: Budaya.
0: Budayakan salam.
1: Budaya, salam.
0: Iya. Apa nih, sehat aja Kak Bu Su?
1: Baik ya.
0: Baik ya. Baik aja ya, siap. Lagu apa nih Bu Su?
1: Lagu Sirih Kuning.
0: Sirih Kuning.
1: Sirih Kuning.
0: Iya. Langsung, siapa mau disapa nih Bu Su Kutai?
1: Bu Suan. Satu. Bu Suan, Beng.
0: Iya.
1: Bu Pamat. Jilok apa lah?
0: Ya.
1: Hamdan. Bu Yuli.
0: Ya.
1: Bu Remi. Itu aja.
0: Itu aja. Oke, siap. Makasih ya Bu Su ya.
1: Sago.
0: Bu Sago. Oke.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Mbok
0: Ira, bener.
1: Ya, terima kasih Mbok Ira.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Sukutai sudah gabungan juga ya. Ditunggu lagunya ya. Lanjut. Halo. Selamat hambat, salam budaya.
2: Salam. Salam budaya, salam. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, apa kabar kita nih, Bu Sumis?
2: Oh, kabarnya baik-baik aja, sehat, alfiat.
0: Mantap. Kayaknya
2: sempat dengan lagunya, Mbak.
0: Ah, sempat.
2: Lagunya Putri Junjung Bui.
0: Putri Junjung Bui, oke, siap.
2: Ada pantun nih.
0: Cakep. Oh, belum kah?
2: Belum dong.
0: Oh iya deh. Coba.
2: 2x2 berapa?
0: 4.
2: Sempat tidak sempat harus mendengarkan perempat.
0: Oh, kirain sempat enggak sempat harus dibalas. Kalinya harus dengar perempat itu cakep namanya.
2: Nah, 2x2 kan 4. Sempat tidak sempat mendengarkan perempat.
0: Luar biasa. Keren. siap.
2: Ada lagi bantuan.
0: Sekali lagi ya bonus.
2: Ya, berakit-akit dahulu.
0: Siap.
2: Untuk mencari si mangga muda. Sakit-sakit dahulu untuk mencari si janda muda.
0: Ada ya terselip ya.
2: Salamnya sebelahkan aja.
0: Oke, siap.
2: Bawa waktu singkat, soalnya kan aku 2x pantun kan ada kan?
0: Iya, sudah ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
0: Bu Sumisran. Aduh, ada Bu Sumisran ya. Makasih Bu Sumisran pantunnya ya. Halo, di WhatsApp bilang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jula.
3: Salam budaya-budaya, salam.
0: Iya, Jula.
3: Sama siapa nih?
0: Sama Mbok Ira, Jula.
3: Mbok Ira, apa kabar?
0: Mbok Ira, Jula.
3: Bu Sumamat, mana Bu Sumamat?
0: Bu Sumamat udah gabungan, Julak.
3: Mira sudah sarapan ke belum?
0: Sudah, Julak.
3: Kalau belum, minta Mio sama Bu Sumamat.
0: Iya, Julak, nanti
3: yang
0: ya.
3: Yang bayar kayak Amdan.
0: Iya, Julak, nanti
3: kata-kata
0: ya.
3: Kata-kata hari ini.
0: Apa itu, Julak?
3: Banyak-banyak berdoa.
0: Iya.
3: Minta kepada Tuhan Yang Maha Esa.
0: Iya, Jula.
3: Jangan lupa pakai masker.
0: Iya, Jula.
3: Salam seberatlahan.
0: Iya, Jula.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jula Hamdan, yang paling semangat hambat ini ya. Sehat-sehat selalu, Jula. Lanjut, di telepon dah ada siapa ini. Halo.
4: Halo, selamat hambat.
0: Hambat juga.
4: Salam apa budaya, nih? Budayakan salam.
0: Apa kabar kita Mbok Yuli?
4: Kabarnya baik, Leh.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Mbok Yuli? Udah beko kah?
4: Belum.
0: Oh, belum. Tuh minta.
4: Nanti tunggu.
0: Jula Hamdan.
4: Oh,
0: iya. Katanya belum sarapan nanti dibayarin Bu Jula Hamdan semua.
4: Iya. Nanti aku minta Bu Sumamat yang bayarin Julak.
0: Hamdan. Iya. Aduh, lagu apa kalau
4: ya,
0: sempat?
4: Serbu ya nanti ya.
0: Kenapa?
4: Diserbu.
0: Iya, diserbu. Tutup pintu langsung Julak Hamdan.
4: Eh? Masih kebagian lagunya kah?
0: Insya Allah kalau sempat diputerin ya,
4: Bo. Oh iya, berarti 50-50 ya.
0: Iya, 50-50.
4: Apa ya enaknya ya?
0: Iya, apa ya?
4: Benua pohon aja.
0: Benua pohon, oke. Okay. Ya,
4: salamnya ada julak siapa tuh? Mm-mm. Amdan ATT tadi ya. Mm-mm. Selamat hambat, ada Bu Semamat, ada Bu Sukutai, ada Bu Semisran, ada... Mm-mm. Busu Iis, Busu Rinjani, Julak Harundeng, Mboknya Mbok Reni, Mbok Eka, Mbok Mutrika, Mbok Sanaria, Mbok Nana ya. Salamnya buat galanya aja.
0: Oke, siap.
4: Kita tunggu lagunya Mbak ya.
0: Iya.
4: Sampai tak masih ada waktunya. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Mbak Yuli ya. Ya udah kita ketemu dulu sama lagu ya. Ada dua lagu, Ampuni Ulen sama Serangan.

0: Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

0: bukan informasi terpercaya bagi bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Krodens sana perempat RRI Samarinda ya. Dan Krodens sana terasa hampir merapat di jam 8. Dan terima kasih untuk Etam Galanya yang sudah gabungan. Dan dia mau rajak lagi ya gabungan di Halo Benua Etam. Tetap di perempat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kron dan Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pengembangan fashion berbasis budaya dan wastra Nusantara didorong menjadi salah satu sumber ekonomi budaya di Kalimantan Timur. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kaltim, Kaltara Lestari, menilai pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan menjaga warisan leluhur, tetapi juga perlu dikembangkan agar memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, Kaltim memiliki beragam wastra, baik dari motif maupun teknik tradisional, yang dapat menjadi